0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman.
2: Puasa di dalam agama Buddha itu para umat-umatnya menjalankan tata sila, 8 sila. 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari.
0: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Fatria menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
3: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
3: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
4: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
3: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana khusyuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhidharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya, Miftahuddin Teddy.
5: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
6: Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Disampaikan Bante YM Biku Kuto Dharma Mahatera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
2: Puasa di dalam agama Buddha itu para umat-umatnya menjalankan tata sila, 8 sila. 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari sebelum Waisak nanti. Ya, selama satu bulan.
6: Ditambahkan dalam praktek tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
7: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kan kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, istilahnya ya dunia lebih aman, tentram, damai.
6: Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 31 Mei 2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, dan penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya, Sabella Indasari.
8: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui penguatan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTB di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
9: Pelaksanaan
8: salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, Rinawati Saderi, dengan brand UMKM Rina Saderi, mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan ia termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara, dan kristal yang didesain sendiri. Rina menjelaskan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp20.000.
10: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
11: Batu. Batu? Perhiasan dari batu, mutiara, sama kristal.
10: Ibu kayak yang mendesain langsung?
11: Iya, mendesain sendiri.
10: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar atau apa dulu?
11: Enggak, saya ngerjain sendiri.
10: Sendiri ya?
8: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andrias, menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian Pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista bertajuk Bercangkir Barista, yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
9: Banyak memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian Pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum 3 kegiatan Pesona Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen ya, segmen dan komunitas. Tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM, kita juga mengajak komunitas dari sisi pelajar ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan di Gor Tamrin, nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah Wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari berbagai dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar ya.
8: Tahun 2026 ini Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya Wastra, Kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi putus sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
12: Tentang kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada ya, Pak.
13: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
12: Terkait Sekolah Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya menyeluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya jam 1 dia diasramakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, Sekolah Rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
13: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
12: Kalau tantangannya ini karena untuk Sekolah Rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar memperdomani minimal data yang disiapkan oleh DPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah ini yang juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan ini. Karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di DPS kan update-nya tiap berapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan setelah itu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang
13: melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya, Sony Agung.
14: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Garuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
15: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terkomunikasi di Garuda. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dan kami juga pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan kita sudah masuk lompatan ke-9 bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga lama ini kita rajin jadi ngomong kita jadi Garuda begitu semakin ramai penduduk semakin banyak pembangunan sampai kita
14: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
16: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32, kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
14: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Atik Wijaya melaporkan selengkapnya.
17: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus dikencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zabin, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
18: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
17: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
19: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan, iya, gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
17: Kepala DLH Kota Jambi Maruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Toreketon di Pedan, Klaten, Jawa Tengah, diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
20: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
21: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
20: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini pada dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk tempat pemrosesan akhir.
21: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, PJ Sekretaris Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap peraturan daerah Kabupaten Klaten nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan perda tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, memperjelas peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Toreketon Pedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
22: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh. Setahun, 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
21: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 660 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya persoalan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan 2 dekade peristiwa tersebut. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
23: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong, Sidoarjo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan 2 dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologis seharusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai-berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala saat mengakses layanan publik.
1: di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik. Sebenarnya bukan soal uang, yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini adalah, yang kita mau adalah bentuk pemulihan.
23: Sementara itu Taufik, warga Dusun Gempol Sari, mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah 2 dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
3: Harapan kami sebagai korban lumpur, segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
23: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban Lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan

Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: RRI Mamuju.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar masih menemani kebersamaan kita dan kami hadirkan siaran gereja yang disampaikan Pendeta Octavia dan si Allah menghendaki harmoni, yang ini kami hadirkan dari Gereja Jemaat Raja.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia.
2: Namun Gereja Toraja maknai perayaan keturunan Roh Kudus atau Minggu Pentakosta. Sehingga minggu pertama setelah Pentakosta dalam kalender Gereja Toraja dilaksanakan pada saat ini. Di bawah sorotan tema Allah menghendaki harmoni, mari kita muliakan Allah dengan mengangkat pujian, muliakan

0: Kita dengarkan petunjuk hidup baru. Kita dengarkan berita anugerah Allah. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anak-Nya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 8 sampai 13.
1: Pujian kasih

0: kita dengarkan petunjuk hidup baru dari 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 12 yang berkata demikian. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu, hiduplah dalam damai sejahtera, dan Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Bersalam-salamanlah seorang kepada yang lain dengan ciuman kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu.
1: Jemaat kekasih Tuhan, mari kita sama-sama bermazmur dari Mazmur pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Mazmur 8 ayat 1 sampai 10 kita baca secara responsorial. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menuru lagu gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami,
0: betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang melampaui langit dinyanyikan.
1: Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu,
0: telah kau bangun kekuatan terhadap lawanmu, untuk menghentikan musuh dan pendendam.
1: Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu,
0: bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan,
1: apakah manusia sehingga engkau mengingatnya?
0: Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya?
1: Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah,
0: dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat.
1: Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu.
0: Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya.
1: Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian.
0: Juga binatang-binatang liar di padang.
1: Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut.
0: Dan apa saja yang melintasi arus lautan.
1: Ya Tuhan, Tuhan kami,
0: betapa mulianya namamu di seluruh bumi.
1: Amin. Kita sambut pembacaan Mazmur kita dengan pujian O Puang.

0: Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan pertama dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 1 sampai 4 bagian A. Bacaan kedua 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13 dan bacaannya yang ketiga Matius 28 ayat 16 sampai 20. Jika sudah ada yang mendapatkannya, biarkan Alkitab kita terbuka. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menuntun kami dari rumah kami masing-masing. Kami boleh tiba dengan selamat di rumah-Mu yang kudus di tempat ini. Alkitab yang kami bawa dari rumah kami masing-masing, ada yang sudah terbuka di hadapan kami. Kami mau membaca dan merenungkannya. Dalam segala kelemahan keterbatasan kami, kami memohon pimpinan Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk boleh memahami firman-Mu. Kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Diamkan segala suara-suara yang akan mengganggu konsentrasi kami untuk memahami firman-Mu hari ini. Bersabdalah, kami semua telah sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
1: Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah terang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang dan cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang dan yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi kemakananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keenam. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Amin.
2: 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-13. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Haleluya.

Bacaan yang ketiga, kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20 saya baca Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Pengutusan murid-murid. Kesebelas murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikian seluruh bacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar, melakukan, memelihara firman Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidupnya. Amin. Kure sumangapuang.

Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat berjumpa. Kali pertama boleh memimpin ibadah di jemaat Tuhan di sini. Saya Pendeta Okta yang oleh Badan Pekerja Sinode menugaskan melayani di jemaat Kanaan Kakulasan. Dalam tiga bacaan kita hari ini, kita akan merenungkan satu tema yang berkata, Allah menghendaki harmoni. Allah menghendaki harmoni. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang kita jalani sampai hari ini, saya mau katakan boleh kita jalani penuh dengan pertentangan. Dalam keluarga pasti saja ada terjadi pertengkaran. Entah itu suami istri, entah itu anak dan orang tua, atau sesama saudara. Dalam gereja, dalam persekutuan kita seperti ini, pasti saja ada perbedaan-perbedaan pendapat. Dalam masyarakat yang lebih luas, bisa saja ada perpecahan-perpecahan di dalamnya. Dan dalam hati setiap manusia, sering ada kekacauan dan pergumulan. Karena itu kita manusia merindukan sebuah kedamaian. Namun, sering kita gagal menciptakannya. Kita ingin hidup harmonis. Harmonis antara suami istri. Harmonis antara orang tua dan anak-anak. Harmonis antara kakak dan adik. Harmonis dalam persekutuan jemaat di tempat ini. Bahkan dalam lingkungan yang lebih luas. Namun, karena ego, karena iri hati, karena kesombongan, membuat hubungan yang dulunya baik, itu menjadi rusak. Nah, di tengah keadaan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini membawa sebuah kabar indah. Allah menghendaki harmoni. Nah, apa tuh disang harmoni? Di kandai neraka? Di iru neraka? Nah, mari kita lihat bersama Bapak Ibu Saudara-saudara. Sejak penciptaan dunia ini, di kitab Kejadian pasal 1, Allah bekerja menciptakan keteraturan. Allah bekerja menciptakan kesatuan. Allah bekerja menciptakan sebuah kehidupan. Dalam karya keselamatannya, Allah memanggil umat untuk hidup damai. Dan melalui amanat agung Tuhan Yesus, di kitab Injil Matius bacaan kita hari ini, mengutus gereja, menghadirkan harmoni Allah bagi segala bangsa. Nah, karena itu kita akan melihat beberapa hal sehubungan dengan tema kita hari ini. Allah menghendaki harmoni. Yang pertama, Allah menciptakan harmoni. Harmoni itu Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah keselarasan atau keserasian. Itu harmoni. Harmonis, seia sekata, akur dan rukun. Harmonisasi bagaimana mencari upaya menuju keselarasan itu. Nah, karena itu mari kita lihat hal yang pertama. Allah menciptakan harmoni. Firman Allah dimulai dengan kalimat yang agung di kitab Kejadian pasal 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
Kalimat ini sederhana, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi begitu sangat dalam artinya. Dunia ini bukan terjadi secara kebetulan. Alam semesta ini bukan hasil tanpa tujuan. Segala sesuatu berasal dari Allah yang diatur olehnya dan penuh dengan hikmat. Kitab Kejadian mengatakan, pada mulanya bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Tetapi roh Allah melayang-layang di atas air. Allah mulai bekerja. Allah memisahkan terang dan gelap. Allah memisahkan air dari daratan. Allah menciptakan tumbuhan, binatang, matahari, bulan, dan manusia. Kalau kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah ini bekerja dengan teratur. Semua saling berkaitan. Matahari memberi terang, air memberi kehidupan, tumbuhan menghasilkan makanan, dan manusia dipanggil untuk memelihara bumi. Ada sebuah keseimbangan yang indah. Dan pemazmur berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah. Alam semesta ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadi sebuah simfoni besar yang memuliakan pencipta. Dan yang paling penting, ketika Allah menciptakan manusia, Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia diciptakan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi diciptakan untuk melakukan hubungan yang baik dengan Allah, selaras dengan Allah, selaras dengan sesama, harmonis dengan alam, dan harmonis dengan dirinya sendiri. Namun kita tahu, dosa sudah merasuk diri kita. Dan akibat dosa kita melawan Allah. Akibat dosa kita manusia saling menyalahkan. Akibat dosa bumi menjadi rusak. Dan akibat dosa hubungan yang dulunya baik itu hancur. Itulah sebabnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai hari ini dunia masih penuh dengan konflik. Terjadi peperangan. Ada kebencian di sana sini. Banyak orang yang suka menfitnah orang lain. Ada yang iri hati. Dan ini semuanya berasal dari dosa yang menghancurkan harmoni keselarasan Allah itu. Tetapi syukur, Allah tidak membiarkan kita manusia binasa dalam kekacauan karena dosa. Yang kedua, Allah memulihkan harmoni itu. Mari kita lihat bacaan kita yang kedua di 2 Korintus 13. Rasul Paulus menutup suratnya dengan nasihat yang sangat indah. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Ini bukan sekedar nasihat. Ini adalah kehendak Allah bagi umatnya. Allah ingin kita, gereja, menjadi tempat di mana kasih itu bertumbuh. Allah ingin gereja, kita, menjadi tempat di mana adanya pengampunan. Allah ingin gereja, kita, persaudaraan terpelihara dan damai itu bukan hanya kata-kata, tetapi menjadi nyata. Tak isi aku milik si nakwa topalopo, si cambak-cambak.
hidup damai sia ke mile. Ya, hidup dalam kasih. Nah, ini firman Tuhan yang mengingatkan kita. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Diharapkan kita gereja bertumbuh di mana ada kasih. Kasih bertumbuh, pengampunan ada, persaudaraan terpelihara, dan damai sejahtera bukan sekedar konsep di kepala kita, tetapi itu menjadi sebuah kenyataan. Dunia saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, haus akan keteladanan. Banyak orang kecewa terhadap gereja, bukan karena gedungnya yang kecil, bukan karena apapun, tetapi orang di dalamnya yang tidak hidup dalam kasih. Itu tidak bisa kita tutup mata. Banyak orang yang kecewa terhadap gereja, terhadap kita, bukan karena persoalan gedungnya, tetapi karena orang yang ada di dalamnya tidak hidup dalam kasih. Bagaimana mungkin, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita memberitakan damai kalau kita sendiri suka bertengkar? Bagaimana mungkin kita mengabarkan kasih Kristus kalau kita sendiri menyimpan dendam? Harmoni bukan berarti semua orang harus sama. Harmoni berarti berbeda tetapi tetap saling mengasihi. Seperti alat musik dalam sebuah orkestra, di sana ada piano, ada biola, ada drum, ada flute. Bunyinya berbeda. Tetapi ketika dipimpin oleh seorang konduktor, semuanya menghasilkan bunyi yang indah. Nah, demikian juga gereja, demikian juga kita. Kita ini berbeda, Bapak Ibu Saudara-saudara. Berbeda usia. Mungkin kita berbeda suku. Tidak semua yang hadir hari ini adalah orang Toraja. Mungkin ada dari suku lain. Kita berbeda karakter. Kita berbeda latar belakang. Kita berbeda pendidikan. Tetapi Kristus mempersatukan kita. Tidak mungkin ada harmoni tanpa kerendahan hati. Tidak mungkin ada harmoni tanpa sebuah pengampunan. Tidak akan ada harmoni tanpa sebuah kesabaran dan pengendalian diri. Kadang, Bapak Ibu Saudara-saudara, mudah-mudahan tak isyain dek. Kadang, kita ingin menang sendiri. Oh, pokoknya inang aku ya. Apa yang sudah saya bilang, itu sudah. Tidak ada ya di sini. Mudah-mudahan tak isya. Kadang kita ingin menang sendiri. Kadang kita sulit untuk meminta maaf. Padahal kita sudah tahu bahwa saya ini salah. Tapi kita tidak mau merendahkan diri. Kita sangat sulit untuk meminta maaf. Tapi yang mudah kita lakukan adalah mudah untuk menghakimi. Gampang sekali kita menghakimi orang lain. Dan sangat sulit untuk meminta maaf. Nah, karena itu, mintalah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Harmoni bukan hasil kekuatan manusia semata. Harmoni adalah buah dari kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang ketiga, Allah mengutus kita membawa harmoni. Dalam kitab Injil Matius, bacaan terakhir, Tuhan Yesus memberikan amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini bukan hanya tugas pendeta. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan hanya tugas penatua dan diaken. Ini tugas kita semua
orang percaya. Karena ketika Injil diberitakan, manusia diperdamaikan dengan Allah. Ketika Injil diberitakan, manusia belajar mengasihi sesama. Ketika Injil diberitakan, kebencian diubah menjadi kasih. Permusuhan diubah menjadi persaudaraan. Karena itu, kita, gereja, dipanggil menjadi pembawa damai. Menjadi pembawa damai di rumah. Menjadi pembawa damai di tempat kerja. Menjadi pembawa damai dalam persekutuan jemaat Tuhan di sini. Menjadi pembawa damai di media sosial. Menjadi pembawa damai di tempat Bapak Ibu bekerja. Menjadi pembawa damai di tengah kehidupan bermasyarakat. Jangan menjadi penyebar kebencian. Jangan suka menfitnah orang lain. Dan jangan menjadi sumber provokasi di tengah kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari awal penciptaan sampai amanat agung, kita melihat satu benang merah. Allah menghendaki harmoni. Allah menciptakan manusia, menciptakan dunia dengan harmoni. Allah memulihkan manusia melalui kasih Kristus. Dan Allah mengutus gereja, mengutus kita semua, membawa damai bagi dunia. Karena itu mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah saya menjadi sumber pembawa damai atau sumber pertengkaran? Apakah hidup saya menghadirkan harmoni? Dan jadi perenungan untuk kita semua. Kiranya melalui hidup kita, dunia melihat kasih Tuhan yang mempersatukan. Roh Kudus nolong kita semua. Amin. Allah menghendaki harmoni. Itu firman-Nya untuk kita hari ini. Allah sungguh-sungguh menginginkan kita manusia, ciptaan-Nya, bagaimana hidup dalam kasih, hidup dalam pengampunan, hidup menciptakan damai di tengah kehidupan bermasyarakat, bergereja, dan dimanapun kita berada. Mari bersama kita naikkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput Bapak Ibu saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan zaman.

0: Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakkan, bukan dibuat. Sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya pada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin.
1: Pujian kemuliaan bagi Allah Bapa.

Jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita sebagai respon atas setiap kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dituntun dari nats persembahan Mazmur 8 ayat 2 dari terjemahan baru 2. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang melampaui langit dinyanyikan. Mengiringi persembahan syukur kita, mari kita angkat pujian, pakailah seluruh hidupmu.

Ya, baik Bapak Ibu. Ada Natura di sini untuk disiapkan penambahan kas pengucapan syukur. Ini bahannya katapi. Silakan taruh harga. Silakan taruh harga. Oh, tak abang mau makan kada teh. 100 satu kali. 2 kali, 3 kali. Ya, masih ada. Peruntukan yang sama. Masih ada? Silakan. Odem paraka. Oh, nata abang mau teh suara teh dari jemaat. Sarati pisan. Penduan. Pentalun. Ya, masih ada. Silakan. Dempa. Des suara ngina. Santai-santai. Tak mau? Oh, nak tak abang mau teh. Pisang penduan. Oh, tak mau? Oh, pentalun. Ya, sulit sama. Itu ayam ya. Ayam. Ada ayam. Ya, masih ada. Kenapa yang susah?

0: ng asawa.
1: Yeah. Minta maaf, ma saya maro dibuka lo. Ada ayam untuk kas jemaat. Silakan taruh harga. Ayam jantan. Pira? 100 150 150. Satu kali. Dua kali. Tak mau. Oh, pentalun.
0: Palo sule.
1: Ya, diucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah menguangkannya. Tuhan memberkati.
2: Ya, dipersilahkan persembahan pujian dari PKB. Yang pertama kuartet dan yang kedua solo dari PKB. Dipersilahkan.

Terima kasih pujiannya Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami dalam sorga, Allah yang senantiasa setia menjaga, memelihara kehidupan kami. Seminggu Tuhan sudah menjaga kami semua dalam kami menjalani hari-hari hidup karuniamu. Kami akan menata kembali kehidupan kami di minggu yang baru ini. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami satu minggu ke depan. Karena itu kami memohon belas kasih-Mu. Anugerahkan kami kekuatan, kesehatan. Kami boleh menjalani hari-hari hidup satu minggu ke depan dalam kemurahan Tuhan sendiri. Berbagai rencana-rencana kami, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih firman-Mu boleh kami dengar bersama di tengah ibadah kami hari ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kami semua. Kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Hari ini dalam jadwal Badan Pekerja Klasis Sulawesi Barat dilaksanakan rotasi pelayanan di 7 jemaat di cabang-cabang kebaktian. Semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Klasis Sulawesi Barat melaksanakan rotasi pelayanan ini. Karena itu Bapa di sorga, kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan selalu. Berkati untuk para pelayan, baik pelayan firman, pelayan liturgi, dan pelayan-pelayan lainnya dalam ibadah hari ini. Baik itu pemain musik, song leader, tim multimedia, majelis gereja, dan semua yang bertugas dalam ibadah saat ini. Tuhan berkati setiap pelayanan-pelayanan kami. Kiranya berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Pelayanan seminggu ke depan, baik itu ibadah rumah tangga dan ibadah-ibadah OIG, juga jemaat yang akan menerima pelayanan-pelayanan ini. Berkati majelis gereja dalam menata pelayanan-pelayanan satu minggu ke depan. Semuanya boleh berjalan dengan baik dalam kemurahan Tuhan sendiri. Bapa di sorga, kami sudah menyatakan tanda ungkapan syukur dengan memberikan persembahan, baik melalui pundi, persembahan syukur perorangan, natura yang sudah diuangkan, persembahan-persembahan syukur keluarga, sembuh dari sakit, bersyukur atas hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, perpuluhan, persembahan syukur bulanan, persembahan syukur pembangunan kota tahunan keluarga, dan persembahan syukur lainnya. Ada beberapa yang menyatakan tanda ungkapan syukur mereka. Anak Kristen Arsen Sanggaria, Mama Queen, keluarga Tinus Taliding, keluarga Lukas Tato Mangesu, keluarga Ibu Damaris Yuli, keluarga Petrus Dipin Patimang, dan keluarga Epat Rarungan. Kedalam tangan kasih-Mu kami serahkan semua persembahan-persembahan ini. Dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang masih ada pada kami, ajar kami Bapa mengelolanya dengan baik, melanjutkan hidup karunia Tuhan, teristimewa untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Bersyukur bersama dengan beberapa anggota jemaat yang menikmati sukacita lewat pertambahan usia dari tanggal 25 Mei sampai 31 Mei. Meti Budianti, Hanna Meiti, Karina Angelista Rampo,
Triskila, Tinus Taliding, Fernando Hutagaul, Stephen Stefanus Mentaruk, Elisa Meika Buranda, Roland Gilsan, Ratika M. Sampebulu, Elivia Mikamda, Alfred Kurniawan Jaiden Papidunan, Melin Martono, dan Juan Tristan. Mereka menikmati sukacita lewat pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan. Tuhan perlengkapi sukacita mereka, dan biarlah kami senantiasa bersyukur untuk segala kasih dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami berdoa untuk anggota jemaat yang dalam keadaan kelemahan tubuh karena sakit, juga dalam menjalani masa-masa tua. Yang sakit ada yang dirawat di rumah, ada yang dirawat di rumah sakit. Tuhan memulihkan mereka. Ibu Damaris Hasan, Ibu Marta Taruklinggi, Nek Gibran, Bapak Daniel Tangmati, Bapak Benyamin, Bapak Matius Kalalembang, Bapak Kadang Pakita, Oma Tristan, Ibu Ranti Parasa, Ibu Kristina Antonius Upa, Bapak Alfius Munda, Gideon Sebastian Tiranda, Kaila Antonius Rombe, orang tua dari Nyonya Rande Panggalu, salah seorang saudara dari Ibu Dorce Saranga dan Paulus Paimbonan, dan Bapak Yunus Rerung setelah menjalani operasi di Makassar. Semua kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam pergumulan mereka karena sakit dan faktor usia, Tuhan hadir, Tuhan melawat mereka yang sakit, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Satu hari kelak dalam perkenaan Tuhan, mereka boleh pulih dari sakit mereka. Orang tua kami yang sudah lanjut usia menjalani masa-masa indah hidup mereka, Tuhan pun topang, kuatkan mereka. Tetap bersuka cita dalam Tuhan bersama dengan semua anak-anak cucu. Kami berdoa Tuhan untuk rangkaian pelaksanaan syukur tahunan jemaat yang akan dimulai tanggal 5 sampai 7 Juni 2026. Berkati majelis gereja, berkati panitia, berkati seluruh jemaat, sehingga apa yang telah diprogramkan boleh berjalan dengan baik dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami yang mengalami duka cita karena kepergian orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan hibur mereka. Iman pengharapan mereka akan senantiasa terarah kepada-Mu. Karena Engkau adalah sumber penghiburan, sumber kekuatan ketika duka datang menghampiri kami. Bible Camp Sekolah Minggu Gereja Toraja Klasis Sulawesi Barat yang akan dilaksanakan di Jemaat Kanaan Bonehau mulai hari ini sampai pada hari Selasa yang akan datang. Kami serahkan semuanya, anak-anak sekolah minggu dari 7 jemaat, panitia yang ada di Jemaat Kanaan Bonehau, pengurus pusat sekolah minggu, semuanya kiranya boleh hadir di Kanaan Bonehau mengikuti kegiatan Bible Camp ini, termasuk anak-anak sekolah minggu kami yang ada di Jemaat Mamuju ini. Ketika sebentar mereka akan berjalan menuju ke tempat Bible Camp, Tuhan sertai mereka tiba di sana dengan selamat. Anak cucu yang sementara dalam pertumbuhan, dalam pendidikan di semua tingkatan, Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan mereka. Bertumbuh dalam kasih Tuhan lewat pendampingan dari orang tua dan keluarga. Berproses di bangku pendidikan, satu hari kelak mereka boleh meraih cita-cita mereka. Semua anak cucu warga jemaat Tuhan di sini yang sedang mencari pekerjaan, bukakan jalan bagi mereka. Beri mereka kesabaran, kesetiaan menanti janji Tuhan, termasuk yang mencari pasangan hidup.
Tuhan yang berikan jodoh yang seiman, jodoh yang sepadan bagi anak-anak kami. Pembangunan rumah Tuhan di tempat ini, Tuhan yang melihat bahwa pembangunan rumah ini belum selesai. Karena itu kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati panitia pembangunan, berkati majelis gereja, berkati seluruh jemaat. Sehingga dalam perkenaan Tuhan menurut waktu-Mu, rumah Tuhan ini boleh selesai dengan baik. ASN TNI Polri, dalam tanggung jawab mereka, Tuhan beri kemampuan sehingga setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka boleh diemban dalam takut akan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami. Beri hikmat mereka mengandalkan Tuhan. Jika ibadah di tempat ini selesai, kami akan kembali Bapa ke rumah kami masing-masing. Tuhan menolong kami semua. Kami tiba di rumah dengan selamat. Di sana pun kami memuji memuliakan nama-Mu. Ampuni kami. Terima kami yang datang berdoa. Doa ini kami sampaikan di dalam satu nama. Nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Selamat siang, salam warta jemaat Minggu 31 Mei 2026. Dengan penuh sukacita, Majelis Gereja dan pengurus organisasi intragerejawi mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu kepada segenap warga jemaat dan secara khusus bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali datang beribadah di Gereja Toraja Jemaat Mamuju. Bila rindu mendapatkan pelayanan, silakan melapor di kantor gereja setiap hari kerja atau menghubungi majelis gereja. Pengucapan syukur tahunan Jemaat Mamuju akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 7 Juni 2026 antara lain. Pembinaan Pemuda Jumat 5 Juni 2026 pada pukul 17.00 atau jam 5 sore. Yang kedua, ibadah pengucapan syukur Sabtu 6 Juni 2026 pada pukul 9.00.

Nyonya Widyawati Mataru itu sementara ditunda. Jumlah peserta ibadah pada hari ini sebanyak 171 orang, terdiri dari laki-laki 75,

0: Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah, hiduplah dalam harmoni kasih Tuhan, Dia senantiasa menyertai.
1: Saya siap hidup dalam harmoni.
0: Arahkan hatimu, bawalah berita firman Tuhan hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan

Pendengar, demikian tadi kami hadirkan siaran Gereja Allah Menghendaki Harmoni yang disampaikan Pendeta Octavina Densi STH yang langsung dari Gereja Jemaat Raja.

Pendengar kami punya informasi untuk Anda. Jangan lupa iuran program JKN dibayar paling lambat setiap tanggal 10 di setiap bulannya. Bayar tepat waktu agar perlindungan kesehatan tetap aktif dan juga nyaman digunakan kapan saja. Yuk disiplin bayar iuran BPJS Kesehatan tepat waktu, sehat terjaga, keluarga pun tenang.

Pendengar siaran gereja mengakhiri perjumpaan kita di pagi menjelang siang ini, dan terima kasih sudah menemani Mega Pika sejak subuh tadi. Dan sementara akan ada rekan saya menemani Anda di siang ini dengan beragam program pilihan dan informasi hingga sore hari. Pendengar Mega Pika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI.

Soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: kita temenan, kita gak perlu ngeliat agamanya ataupun kebedaannya sih.
1: Kebahagiaan dan suka dan duka bersama teman yang selalu berada di sisi kita di dalam keadaan apapun.
2: Kita dapat berbagi kehangatan dan dukungan satu sama lain.
3: Berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan.
4: Kita mempunyai lebih banyak teman.
0: Yang

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.

0: Aku udah punya skin baru nih. Keren tau. Coba lihat.
1: Aku dong. Bisa ngikut dance challenge yang lagi viral itu.
2: Ya elah, gitu aja sombong. Kalau aku nanti mau bikin mukbang enak. Kayak kakak di video ini nih.
0: Bagi dong.
1: Bagi dong.
3: Apakah gawai yang mereka gunakan tersebut sudah aman dari ancaman konten negatif di internet? Menghindarkan anak dari semua hal buruk itu seharusnya bisa dengan mengaktifkan fitur kendali orang tua pada perangkat telepon pintar mereka. Dengan fitur parental control, maka kita dapat mengatur waktu penggunaan smartphone anak, memblokir aplikasi tertentu, dan memantau aktivitas online anak. Saatnya lindungi anak-anak kita dari konten tidak pantas di internet seperti konten kekerasan, pornografi, dan kecanduan terhadap game online.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Tegar pukul 12 waktu Indonesia Tengah, segera kami hadirkan dinamika olahraga Pro 3 RRI.
4: Pro 1 RRI menunjukkan

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champion musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna. Ousmane Dembélé, perfect!
1: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena Budapest malam tadi dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mascherano menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Ousmane Dembélé menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyökeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Eberechi Eze dan Gabriel gagal menyarangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
2: Saya
1: sangat senang. Saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
3: Pain. That's it. When you are so close.
1: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
3: That's the way we should feel.
1: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremia Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera, serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1.
2: Gokil! Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

0: Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.
1: Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
2: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
1: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantini. Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Arina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia menyediakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Matchday.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Boss, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: I'm happy for
2: saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
3: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five, Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobe Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjaga saya buat Olimpik. Tapi ya mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang kumplit dengan Wang Chang sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di tengah hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berantakan.
2: Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita port ya, kita lebih diuntungkan dengan menahan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairas Rankireddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Alwi Farhan harus menyerah dari wakil Perancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No.

Masih dari Arena Net, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Ferdasko Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3. Sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun, mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan, dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju. Di mana saja Anda berada, jumpa lagi menemani Anda kembali di siang ini. Ya, di Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini. Saya Randy menemani Anda di hari terakhir di bulan Mei ya. Jadi besok sudah memasuki bulan baru di bulan 6 ya, sudah artinya setengah perjalanan di tahun 2026 sudah hampir kita jalani, dan semoga cita-cita, impian kita ataupun juga harapan bisa terwujud semuanya. Apapun yang direncanakan di tahun ini tuntas. Semoga semuanya beres sesuai apa yang sudah direncanakan gitu ya. Dan baik pendengar, untuk Dendang Nusantara hari ini di 31 Mei 2026 kita hadirkan lagu-lagu daerah senusantara sampai jam 2 nanti. Jadi untuk yang mau gabung untuk siang hari ini, silakan kita buka ruang telepon ya, boleh di 0426-2322-443, juga di 0822-9609-0996 ya. Untuk juga yang mau gabung melalui aplikasi RRI Digital, silakan gabung lewat live chat. Dan ya pendengar, siaran kami dapat pula Anda akses, Anda pula dapat dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, juga di streaming rri.co.id.

0: dari daerah Manado ya. Lagunya Lidah Nyanda Batulang dari Isti Yulistri. Dan baik, kita mau langsung buka ruang telepon. Saya terima untuk yang sudah gabung. Selamat siang Dendang Nusantara.
1: Semua lagu daerah ada di sini.
0: Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dari siapa, di mana, Ki?
1: Dari tempat lagi yang Bung Rendi.
0: Oh, Bobby ya?
1: Iya.
0: Oh, hampir juga saya bernama Bobby. Iya. Gimana kabar? Baik.
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Kabar baik, syukurlah. Sudah makan siang gini sebelum gabung RRI?
1: Gabung dulu sama RRI baru.
0: Oh, begitu.
1: Ya, saya emang enggak mau ketinggalan.
0: Oh, kalau bisa yang pertama penelpon ya, jadi yang pertama.
1: Iyalah. Oh. Alhamdulillah.
0: Oh, jadi tapi makanannya sudah standby, sudah siap ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oh iya, iya, jangan ditunda-tunda.
1: Iya, betul.
0: Iya, baiklah. Habis ini langsung makan. Bang Bobby ya. Oke, lagu apa Pak kita mau kasih, Ki?
1: Saya mau dengar lagu Mandar, bisa kah?
0: Boleh, boleh.
1: Ya, langsung diputar Pamenangan saja.
0: Pamenangan. Oke, ya. Ditunggu nanti kita kasih.
1: Oke. Ya, Pak, buat ada KMS, Adriani, Alia, ada Anto, Asri, Pak Salman, Pak Kumis, Abdul Rahim, Pak Syukur, ada Joherudin, Pangeran Kodok, Mamak Nanda, ada Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Nurma, Darmawati, ada Purnama Sari, Alis Ardina, Muhammad Dar Ani, Ruang Padilai Dayanti, dan Ani di Boteng, semuanya tanpa terkecuali. Oke, Bu Rendi, makasih.
0: Terima kasih kembali, siap.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bobby di Campalagian Polman. Lagu dari Aldo Usman Pamenangang sudah kita siapkan. Jadi lagu ini memang cukup hits ya beberapa waktu lalu. Dan lagu ini diciptakan sama Badri Rahman. Kita terima yang berikut yang masih gabung di line telepon kita. Selamat siang Dendang Nusantara. Halo.
2: Halo, Dendang Nusantara. Sebenarnya lagu daerah ada di Mamuju.
0: Terima kasih. Dari siapa, di mana ini?
2: Dari Asri di Lu Timur.
0: Oh, Asri Lu Timur.
2: Iya.
0: Bang Asri, kabarnya baik-baik kah?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, lagi apa ini siang-siang begini?
2: Saya lagi duduk-duduk ini sambil dengar RRI Mamuju.
0: Begitu. Sudah habis daging sapinya?
2: Sudah habis. Iya.
0: Oh. Baiklah. Kenapa?
2: Tinggal ikan
0: yang ada.
2: Iya.
0: Oh, syukurlah. Lagu apa, Bang Asri?
2: Masih bisa Manado ya?
0: Bisa, boleh.
2: Manado, Tanda Tangan judulnya.
0: Tanda Tangan ya?
2: Iya.
0: Yang nyanyi tidak tahu.
2: Yang tidak tahu.
0: Oke. Okay. Nanti kita coba cari ya. Iya. Teruskan, Ki.
2: Kirim salamnya buat Anto di Endrekang Durin. Ada Bobby tadi yang baru lewat. Ada Bang Sidan. Ada siapa kayak Kanes. Ada Maulana. Ada Alex Sardino. Ada siapa Maulana. Ada Pak Salman di Galung Lombok, Pak Sudar di Galung Sulu, Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, ada Pak Syukur juga di sana, ada Pak Guru, ada Pangeran Kodok, ada Erwin, ada Gunawan di Selari, ada Bain Petra.
0: Iya.
2: Setelah bersama lain di Majenim, Pak Dilani, Mama Nandang di Perundadi, Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Norma, Ibu... Siapa lagi? Ibu Norma, Ibu Dharma, buat Purnama Sari, Jirnawati di Pasangkayu, buat semuanya saja tanpa terdekat.
0: Baiklah, terima kasih kembali.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Asri yang ada di Luwu Timur.

0: berikutnya masih di ujung telepon. Kita sapa. Selamat siang, Dendang Nusantara.
1: Halo, Dendang Nusantara. Selamat siang.
0: Iya, dijawabnya semua lagu daerah ada di sini.
1: Oh, semua lagu daerah ada di sini.
0: Iya, dari siapa di mana, Ki?
1: Erik Makassar.
0: Oh, Pak Erik di Makassar. Petarani.
1: Iya, betul.
0: Bagaimana Makassar ini siang? Panas juga.
1: Oh, panas di Bambang Tawah.
0: Oh, Bambang Allo.
1: Iya, Bambang Allo.
0: Di bagian mana ini Petarani ini?
1: Jalan Kelapa Tiga masuk.
0: Oh, di Kelapa Tiga masuk.
1: Iya.
0: Oke deh. Iya, kita mau hadirkan lagu dari siapa, Pak Erik?
1: Ada lagunya Dabu Dabu Kepala Ikan.
0: Lagu dari daerah mana itu?
1: Manado.
0: Oh, Manado juga.
1: Iya, Dabu Dabu.
0: Iya, coba kita nanti hadirkan ya.
1: Iya, ya, kalau tidak ada Cinta Sekota aja.
0: Cinta Sekota. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Baik-baik, ditunggu.
1: Siap. Sapa-sapa dulu yang baru lewat ya.
0: Iya, teruskan.
1: Channel semuanya. Ada juga Core di Pulau Ali. Ada Amar di Mamuju. Ada Anto di Intrekan. Ada Tondeng juga. Ada Lisda di Tinambung. Ada Sahara di Mamuju dan semuanya saya tanpa terkecuali.
0: Siap, baik, itu saja.
1: Oke, terima kasih Bang, lanjut tugas si.
0: Iya, aman.
1: Selalu bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pakai visa ziarah, akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
1: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
0: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
1: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang.

Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara, tetap

0: Jadi dia dari Mita Talahatu Cinta Sakota ya. Penyanyi pop dan juga lagu daerah yang sangat populer asal Ambon, Maluku. Juga dikenal di kawasan Indonesia Timur melalui lagu-lagu hits berlambang khas Ambon dan juga Manado dengan suara merdunya yang membawakan genre musik seperti lagu cinta dan gospel. Kemudian juga ada lagunya Sayang, Sehidup Semati, Indah Pada Waktunya. Ini tadi lagu kita hadirkan untuk Bang Erik yang ada di Kota Makassar ya. Teruskan lagi untuk terima yang mau gabung di Dendang Nusantara, silakan deringkan telepon kita ataupun juga boleh langsung dikirimkan pesan Anda di WhatsApp 0822-9609-0996. Halo, Dendang Nusantara.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih. Oh, terputus. Kayaknya agak kurang bagus sinyalnya ya. Kalau radio monitornya juga agak kencang, dikecilkan dulu kalau saat gabung ya. Telinga penyiarnya sakit karena terdengar jelas. Dikecilkan dulu radio monitornya. Halo, Dendang Nusantara.
1: Halo, semua lagu daerah ada di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih. Kenapa terputus tadi nih? Kita yang gabung ya.
1: Kenapa?
0: Terputus tadi, kenapa itu?
1: Nggak tahu, Unredi, mungkin jaringannya.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Dari Bulia?
1: Iya, dari Lia di Mamuju Tengah.
0: Mamuju Tengah. Apa kabar kini? Baik, Ji.
1: Alhamdulillah, sehat. Baik.
0: Sehat, baik.
1: Kalau Bun Randi sendiri
0: luar
1: gimana
0: biasa,
1: kabarnya?
0: Luar biasa, baik juga.
1: Alhamdulillah.
0: Banyak Ji yang laku ini ayam ini.
1: Kenapa?
0: Banyak yang laku ayam. Banyak ya.
1: Ada Ji Bun Randi.
0: Pokoknya kalau senyum bahagia itu tertawa bahagia, banyak pasti yang laku. Dari mana saja itu yang beli? Sekitar-sekitaran rumah atau datang juga dari jauh?
1: Sekitar sini saja.
0: Oh gitu. Masih ada sisa?
1: Iya, gak ada lagi yang jauh.
0: Oh, masih ada yang tersisa gitu? Atau habis semua?
1: Ya, alhamdulillah masih ada. Kalau
0: masih
1: beberapa
0: ada
1: ekor lagi.
0: Jadi masih dijual itu atau mau dipelihara sendiri? Masih dijual?
1: Iya, masih dijual. Kalau ada yang pengen.
0: Kalau ada yang mau beli, datang mungkin saja.
1: Iya, datang saja.
0: Walaupun lewat momennya Idul Adha, tapi potong ayam kan bisa tiap hari.
1: Anu juga kalau setiap hari Bun Randi.
0: Kenapa itu?
1: Apa namanya itu? Najinaki.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Oh, bahasa anunya mungkin kayak enek di.
1: Iya.
0: Iya. Lagu apa ini di Dendang Nusantara?
1: Bisa lagu Mandar kah?
0: Bisa, kenapa tidak?
1: Saya mau dengar lagunya Zulkifli Aco.
0: Yang mana itu?
1: Pembuang Pembolongan.
0: Pembuang Pembolongan.
1: Iya.
0: Apa itu artinya?
1: Tempat kelahiran.
0: Oh, tempat kelahiran.
1: Iya.
0: Artinya di Pambuang itu ya, tempat kelahirannya.
1: Iya, tempat kelahiran.
0: Oh, baiklah. Tunggu nanti kita hadirkan.
1: Kirim salam. Ada Acore, ada Bobi, ada juga Sidang, ada juga Bang Erik, Asri di Lut Timur, Anto di Duri, Ibu Dharma, Ibu Norma di Babana, ada juga Ibu Murni bareng Erwin di Taman Sapi, ada Pak Mahir, Pak Rizal, berapa lagi ya, ada Pak Salman, ada Viko, ada Gibrang, ada Dina, dan semuanya saja pendengar tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Buat Bun Randi, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Makasih, assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yulia di Mamuju Tengah. Dan kita mau bacakan dulu ya untuk yang sudah gabung. Ada Kak Coma Miss di mana ini? Panggalo Salabose. Katanya assalamualaikum yang mandu, Kak juga salam salamat Layo di sana. Saya tidak bisa baca. Baik, katanya salam untuk semuanya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Lagunya Tama Pandra, vokal dari Saleh AS ya. Oke, terima kasih, nanti kita hadirkan. Saya terima kembali untuk yang mau gabung, yang gabung ya di WhatsApp kita. Selamat siang Dendang Nusantara.
2: Dendang Nusantara, sibuk lagi, saya dapat di sini.
0: Baik, terima kasih. Dari Pak Maulana.
2: Ya, betul.
0: Betul. Pak Maulana di Polman, ya. Apa kabar Ki hari ini, Pak Maulana?
2: Alhamdulillah, ini kabar baik.
0: Kabar baik. Makan siang ya, beres, Mi?
2: Ya, sudah.
0: Sudah. Mantap sekali.
2: Gimana di situ ini, Bu Randi ini, di kondisinya di Mamuju ini, ay?
0: Mamuju enak sekali cuaca ini hari. Tidak panas, tidak hujan.
2: Panas juga di sini, ay.
0: Di sini itu tidak panas, tidak hujan juga. Mendung-mendung, Ki. Berawan.
2: Masih bisa request lagu, kan?
0: Masih bisa. Sangat bisa. Iya,
2: siapa tahu tidak bisa. Artinya kan sudah ada lagu Mandar.
0: Iya.
2: Mau kah juga merespons lagu Mandar ini? Tapi
0: bisa
2: tidak ada.
0: Bisa ji.
2: Bisa ji lagu Mandar lagi. Ya.
0: Siapa yang bilang tidak bisa?
2: Nurdin KDI, nama judulnya itu Pak Batako ya.
0: Siapa penyanyinya?
2: Nurdin KDI.
0: Nurdin KDI.
2: Ya.
0: Ini betul lagu Mandar ini.
2: Ya, di sana ya.
0: Betulan ini lagu Mandar.
2: Ya.
0: Oh, baiklah. Nanti kita cek ya, Pak Maulana. Ya. Silakan ya. Ki.
2: Ada tadi Bu Murni, Abu Lia. Kemudian ada KMS dengan Bobby. Ada Pak Salman juga Lombo. Kemudian ada Kipran di Kota Kembang, Bunga-Bunga, Karne Janggo. Ada juga Bunda ini, Seriani, Mamanda. Ada Piko juga. Ya semuanya pendengarnya ini lagu-lagu Nusantara ini.
0: Terima kasih, baik ya.
2: Oke, makasih banyak Bu Randi, salam juga. Ya, selalu sehat ya.
0: Amin.
2: Amin. Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan yang berikut yang gabung lewat WhatsApp kita ya. Ada dari Raj Aryan di Kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Banggai. Katanya selamat siang jelang sore untuk semuanya. Makasih. Ya, kita lagi di Dendang Nusantara ya. Jadi silakan untuk yang mau gabung. Katanya mau dengar lagu dari Pak Coro Mangga, Gondrong Careba. Apa ini, Gondrong Careba penyanyinya atau Pak Coro Mangga yang penyanyinya? Oke, nanti kita coba carikan yang mana yang tepat. Saya terima satu penelpon lagi sebelum kita hadirkan lagunya. Selamat siang Dendang Nusantara.
3: Halo, assalamualaikum Kak Rendi.
0: Waalaikumsalam.
3: Semua lagu daerah ada di sini.
0: Nah itu dong yang ditunggu.
3: Iya.
0: Dari
3: Acore di Polman.
0: Bang Acore, gimana kabar ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
3: Halo Kak Rendi, bagaimana kabarnya?
0: Luar biasa baik.
3: Oh ya, alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin yang kali ini.
0: Mohon maaf lahir batin. Sudah habis daging situ?
3: Kenapa?
0: Daging sudah habis itu?
3: Ah, baru habis kemarin, karena kemarin sempat dia dibikin coto kemarin.
0: Oh, kemarin baru habis.
3: Iya.
0: Oh, iya.
3: Kemarin
0: iya.
3: Sudah tidak ada, cuma tinggal kopi mami ini di rumah ini.
0: Oh, syukurlah itu kalau masih ada kopi. Iya, semuanya dibikin coto itu daging yang ada.
3: Ya, semua ada. Iya, semua dibikin coto karena di bakri juga.
0: Oh, begitu. Ya. Siapa yang bikin coto? Kita yang bikin cotonya.
3: Di sini saudara keluarga di sini.
0: Oh iya. Kakak. Jago berarti. Jago berarti karena bisa bikin coto.
3: Ah, iya.
0: Kecil itu ya.
3: Iya, di anjang sana itu maksudnya di resi-resi kecil itu dagingnya kan?
0: Iya.
3: Oh, di campur ada jual minyak itu kemarin.
0: Mantap sekali. Iya, iya, diteruskan.
3: Iya, masih bisa rusin lagu kan?
0: Boleh, boleh.
3: Kalau lagu Mandar masih bisa kan, kan deh?
0: Masih boleh.
3: Oh ya, kalau begitu lagunya Pajar Eko.
0: Mm-hmm.
3: Bija to kasiasi.
0: Bija to kasiasi.
3: Iya.
0: Oh, oke deh.
3: Tadi ada Ibu Lia, ada Ani di Mateng, ada Sahara. Pokoknya semua saya pakai kecuali. Iya, terima kasih banyak kan deh.
0: Iya. Terima kasih kembali.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadirkan Pembuang Pembolongan Tak ya dari Sel Kifli Aco.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Bersama di Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini. Pendengar, saya Randy masih menemani di siang hari ini untuk Anda semuanya. Jadi kita masih temani Anda dengan lagu-lagu daerah Nusantara sampai jam 2 nanti. Siaran kami pendengar dapat pula didengarkan melalui aplikasi RRI Digital, juga di streaming rri.co.id. Kita teruskan lagi untuk program kita ya, dan kita akan bacakan dulu pesan yang sudah diterima dari siapa ini? Dari Bu Norma di Babana Budongbudo yang mau dengar lagu dari Randy Simbolon, katanya salam untuk Sahara, Cuhairudin, Pak Mahir, Lia, Zidan, Bobby, Asri, Pak Salman, dan untuk semuanya. Oke, baik, terima kasih. Saya terima untuk yang gabung di WhatsApp kita dulu. Selamat siang, Dendang Nusantara.
1: Halo,
0: Dendang Nusantara. Nusantara,
1: semua lagu daerah ada di RRI.
0: Ada di sini. Terima kasih. Dari siapa, di mana, Ki?
1: Ya, dari Bapak Ulan di Adi-Adi.
0: Bapak Ulan di Adi-Adi. Gimana kabar, tak? Baik-baik, Ji?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Sudah makan siang juga ini?
1: Iya, sudah.
0: Sudah?
1: Oh. Sedang istirahat saja ini.
0: Iya. Masih makan daging, kah, hari ini? Habis
1: iya.
0: Mie?
1: Benda apa, kebetulan juga saya tidak suka daging.
0: Oh, tidak suka.
1: Biar daging ayam saya tidak suka.
0: Oh, begitu. Jadi makan apa, Pale?
1: Ya, telur ikan saja kalau makan.
0: Oh, daging ikan saja.
1: Iya.
0: Kan daging juga itu. Iya. Lagu apa kita mau kasih kini?
1: Kalau bisa lagu daerah Boteng, ya itu juga saya mau minta.
0: Iya, langsung saja dengan lagunya, penyanyinya apa?
1: Iya, itu nih. Anunya Muhammad dong lagunya.
0: Mm-hmm. Terus
1: Ikan-ikaang.
0: Judulnya apa?
1: Kadikaang.
0: Kadikaang.
1: Kanikaang.
0: Kanikaang.
1: Iya.
0: Apa itu artinya?
1: Muhammad dong yang nyanyikan itu.
0: Iya, apa itu artinya ya? Kanikaang.
1: Perkawinan, orang yang kawin.
0: Oh, begitu. Pesta pernikahan,
1: iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Oke, deh, lanjut Mi. Mau salam-salam untuk siapa, Ki?
1: Ada tadi Ibu Lia yang banyak ayamnya. Saya mau jalan-jalan ke sana. Kalau ada ayam bangkoknya satu pasang mau dibeli.
0: Oh, sama begitu.
1: Kita sama-sama.
0: Iya. Boleh.
1: Iya. Ada Ibu Darma di Kalarampuang. Ada Ibu Lia, Ibu Murni, dan Aco Hairudin, Papa Rizal, Pak Mahir, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap. Itu
1: untuk
0: saja, Ji.
1: Randy, selamat bertugas. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk siapa tadi? Papa Ulang ya. Papa Ulang di Adi-Adi di Boteng. Kita ke yang berikutnya yang gabung masih lewat telepon. Selamat siang, Dendang Nusantara.
2: Semua lagu daerah ada di situ.
0: Baik, salah itu. Di sini dong. Dengan siapa, di mana, Ki?
2: Dina di Polman.
0: Dina di Polman. Gimana kabarnya? Baik sih, sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Selalu Bang Randik.
0: Baik, luar biasa sehat.
2: Sehat.
0: Polman gimana nih siang? Panas kah?
2: Lagi panas.
0: Oh, mau hujan?
2: Enggak.
0: Iya. Lagu apa di Dendang Nusantara kita menghadirkan?
2: Dipilihkan saja lagu Minang.
0: Lagu Minang, oke. Okay.
2: Yeah. Iya.
0: Ditunggu ya.
2: Iya.
0: Yeah. Iya, yeah, siap. Lanjut.
2: Kirim salam buat Papa Ulang, ada juga Papa Rizal, ada Pak Mahir, Aja Herudin, ada juga Sidan, Anto Duri, Kak Oni, ada Rendi, ada juga Alex Sardino, ada Ani Irang Padilla. Ada Piko, ada KMS, Bobby, ada juga Perwing, Ibu Murni, Ibu Lia, ada juga Darmawati, ada Bunda Adi, Buat Abang Randy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dina di Polman. Kita pilihkan nanti lagu Minang ya, untuk Dina dan juga untuk yang lain yang masih bersama kami di Dendang Nusantara. Yang berikut kita terima kembali untuk yang sudah gabung lewat telepon ya. Selamat siang Dendang Nusantara.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Dendang Nusantara, waalaikumsalam.
3: Semua lagu daerah ada semua di hati kita.
0: Baik, diubah-ubah kibela. Semua lagu daerah ada di sini. Itu seperti dengan tagline-nya RRI, sekali di udara tetap di udara. Iya, tidak berubah itu. Sama dengan Dendang Nusantara dan lain-lain. Dan siapa di mana, Ki?
3: Pak Rizal di Botek.
0: Oh, Pak Rizal. Sehat, Ki? Pak Rizal?
3: Alhamdulillah, panas lagi matahari.
0: Oh, syukurlah kalau panas.
3: Baru datang kali last monitor.
0: Datang dari mana, Ki?
3: Dari kota.
0: Dari kota? Oh, dari Mamuju di sini?
3: Dari Mamuju.
0: Oh, kenapa tidak singgah di studio?
3: Ya kan, masih sibuk sih karena ada...
0: Oh, ada pekerjaan.
3: Ada pekerjaan.
0: Oh, oke deh. Baiklah, bisa, Pak Rizal.
3: Lagu kan?
0: Masih boleh. Nanti kalau waktunya cukup kita hadirkan ya.
3: Oh iya, kalau masih ada waktunya.
0: Iya.
3: Lagunya Gondrong Cerai, Pak.
0: Siapa itu?
3: Lagunya Gondrong Cerai, Pak.
0: Dari?
3: Gara-gara Ready Papang, kalau masih ada di situ kan.
0: Apa namanya? Gara-gara?
3: Ready Papang.
0: Ready Papang.
3: Ah.
0: Lagu daerah mana ini?
3: Daerah Mandar.
0: Dari oh, Mandar. Nanti dicoba cari ya.
3: Ya.
0: Iya.
3: Salam-salam dulu ya.
0: Oke deh.
3: Ada dari Paulang. Ini Dayanti, Adi-adi.
0: Iya, terus Kang Ki. Atau sudah terputus? Oh, kayaknya terputus ini. Baiklah ya. Terima kasih Bapak Rizal, nanti kita hadirkan ke lagunya kalau ketemu ya. Saya hadirkan dulu dari Sylvia Cinta, Di Mana Ale Pung Mata Hati.

Pendengar, sampai di sini dulu untuk perjumpaan kita di Dendang Nusantara ya untuk hari ini, hari Minggu 31 Mei 2026. Terima kasih untuk semuanya yang sudah gabung, yang belum sempat gabung semoga di lain waktu, dan yang lagunya tidak sempat kita putarkan ya, waktu yang membatasi kebersamaan kita. Dan terima kasih untuk semuanya sekali lagi, kita jumpa di lain waktu. Saya Randy undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan Kilas Sulbar.

di Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Sulbar. Hari ini Minggu 31 Mei 2026 bersama saya Rani. Kita masuk ke informasi yang pertama, pendengar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat raih penghargaan provinsi terbaik penurunan pengangguran. Pendengar, Sulawesi Barat meraih penghargaan sebagai juara pertama tingkat kawasan Sulawesi dalam upaya penurunan angka pengangguran pada ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 regional Sulawesi yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri RI di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara pada Jumat 29 Mei 2026. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut dan menyebut penghargaan ini sebagai hasil kolaborasi berbagai pihak. Menurutnya, persoalan pengangguran merupakan tantangan mendasar yang dihadapi di setiap daerah dan pemerintah. Karena itu, penghargaan yang diraih Sulawesi Barat menjadi bukti keberhasilan kerjasama antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan dunia usaha dalam menciptakan lapangan kerja. SDK berharap penghargaan tersebut menjadi pemicu semangat bagi seluruh pihak untuk terus meningkatkan kinerja, terutama dalam menekan angka kemiskinan di daerah. Ia mengungkapkan angka kemiskinan di Sulawesi Barat berada di kisaran 3% dan telah berada di bawah angka kemiskinan nasional. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka tersebut. Kenaikan harga bahan baku plastik, pasokan minyak kita di Sulawesi Barat dipastikan aman. Kenaikan harga dan kelangkaan bahan baku plastik disebut berpotensi mempengaruhi proses pengemasan minyak goreng. Meski demikian, pasokan dan distribusi minyak kita di Sulawesi Barat dipastikan masih dalam kondisi aman. Kepala Perumbulok Kantor Cabang Mamuju Norin Sama mengatakan kenaikan dan kelangkaan bahan baku plastik tentunya berpengaruh terhadap proses pengemasan minyak goreng. Namun demikian, alokasi minyak kita untuk bulog hingga saat ini masih mencukupi kebutuhan masyarakat.

Ia menjelaskan dampak kelangkaan bahan baku kemasan saat ini lebih terasa pada minyak goreng premium yang beredar di pasaran, sementara pasokan minyak kita masih relatif stabil. Dengan kondisi tersebut, masyarakat diimbau tidak perlu khawatir karena pasokan minyak kita di Sulawesi Barat hingga saat ini masih tersedia dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Informasi selanjutnya, pendengar, tim gabungan antisipasi kebakaran susulan di lokasi karhutla di Desa Sumare. Guna mengantisipasi terjadinya kebakaran susulan pasca kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tim gabungan identifikasi dan Patmor Polresta Mamuju, Balai Dalkarhut Sulawesi Wilayah 2 Palu, BPBD Sulbar serta Polsek Mamuju melaksanakan patroli di lokasi terdampak karhutla di Desa Sumare, Kecamatan Simboro, Mamuju. Ditemui di kantornya, Kasat Samapta Polresta Mamuju AKP Sirajudin mengatakan bahwa atas petunjuk dan arahan Kapolresta Mamuju dilakukan patroli dan olah TKP karhutla di Desa Sumare. Dalam kegiatan itu, tim gabungan dilengkapi dengan alat pemadam api ringan atau APAR serta sejumlah perlengkapan pendukung lainnya untuk memastikan tidak adanya titik api yang kembali menyala di area kebakaran. Patroli dilakukan dengan menyisir sejumlah lokasi yang sebelumnya terbakar, sekaligus juga melakukan pemantauan terhadap kondisi cuaca dan potensi munculnya api baru akibat bara yang masih tersisa. Selain melakukan olah TKP, patroli dan pengawasan, personil gabungan juga menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan maupun membersihkan kebun. Warga diingatkan untuk lebih berhati-hati mengingat kondisi cuaca panas dan angin kencang dapat memicu kebakaran meluas dengan cepat. Pihaknya berharap melalui kegiatan patroli dan edukasi kepada masyarakat, potensi terjadinya kebakaran susulan dapat dicegah sehingga situasi Kamtipmas tetap aman dan kondusif.

Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Kilas Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Minggu 31 Mei 2026. Terima kasih atas perhatian Anda, dan siaran kami dapat pula didengarkan melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

0: chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: lapar banget nih. Makanan aku belum nyampe-nyampe sih. Lama banget nganternya.
1: Coba dicek di aplikasinya udah sampai mana.
0: Pantes aja lama.
1: Kenapa? Di-cancel sama restorannya?
0: Bukan, ini drivernya cewek. Ngapain sih cewek jadi driver ojol?
1: Aduh, 2024 masih aja bias gender. Sama aja kali. Emang cewek nggak boleh jadi driver ojol?
0: Ini pasti dia nyetirnya sambil mikirin arisan deh. Jadi nggak fokus.
2: Permisi.
0: Nah, itu dia. Iya mbak, sebentar. Mbak, kok lama sih? Saya udah lapar nih.
2: Aduh, maaf ya mas. Ini makanan yang mas pesen tuh lagi viral. Jadi banyak yang pesen. Teman-teman driver saya juga banyak yang dapat orderan makanan ini tapi nggak diambil. Males ngantri katanya. Ternyata bener, ngantrinya lumayan lama. Maaf ini nunggu ya mas.
0: Oh, gitu ya?
2: Iya mas, saya udah kasih tahu mas juga lewat chat aplikasi. Tapi kayaknya belum dibaca ya.
0: Oh, gitu ya? Maaf ya mbak.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar masih sering lupa bayar iuran, sekarang tidak perlu khawatir. Bayar iuran BPJS Kesehatan lebih satset dengan auto debit. Praktis, tepat waktu, dan otomatis terbayar setiap bulan. Aktifkan auto debit melalui bank atau aplikasi pembayaran favorit Anda sekarang juga. Karena perlindungan kesehatan keluarga jangan sampai terlewat. Auto debit BPJS Kesehatan lebih mudah, lebih nyaman, tanpa ribet.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk pendengar Pro 1 Era 57 di mana saja berada. Jumpa lagi bersama saya Randy di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hari Minggu ya, biasanya menikmati libur bersama keluarga ataupun juga bersama teman-teman di tempat rekreasi gitu ya. Atau yang juga sore-sore gini ada yang menuju ke tempat aktivitas lagi di jalan, menuju satu tempat, hati-hati berkendara ya. Oke, Pro Dangdut hadir lagi untuk Anda sampai pukul 4 sore nanti. Jadi kita ajak yang mau gabung di sini, kita seru-seruan di Pro Dangdut. Silakan Anda boleh deringkan telepon kita di 0426-2322-443, juga di 0426. Ya, juga boleh di 0822-9609-0996 ya. Pendengar, siaran RRI Mamuju juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, juga di streaming kami rri.co.id. Tadi ada lagu dari Selvi Aprilia, Cinta Pertama. Ya, lagu ini diciptakan sama Posan Tobing ya, kemudian dinyanyikan oleh Selvi Aprilia. Oke, dan tanpa berlama lagi kita akan terima langsung yang sudah menteringkan telepon kita di sore hari ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Bobby?
1: Iya.
0: Iya, terima kasih Bang Bobby sudah hadir lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Sama lagi.
0: Yang pertama Bang Bobby ya. Sepertinya stay terus ini, dengar terus RRI. Terima kasih Bang Bobby, keren.
1: Iya.
0: Oke deh. Lagi ya, apa ini? Sore-sore begini.
1: Lagunya Peggy Vera.
0: Apa itu?
1: Kira-kira dong.
0: Kira-kira dong. Oke deh, disiapkan ya.
1: Oke.
0: Okay. Iya, yeah, teruskan.
1: Siapa? Buat bersama Anto, ada Purnama Sari, Pak Sukul, Pak Abdul Rahim, Pak Kumis, Pak Salman, Aco Herudin, Pangeran Kodo, Ali Sardino, Muhammad Zahran, Irwan Padilla, Jayanti, ada KMS, Akhira, Adriani, kemudian Ibu Lia, Ibu Nurma, Ibu Murni, Darmawati, dan semuanya tanpa terkecuali. Oke.
0: Okay. Yeah, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bobby di Cempalagian Polman sudah masuk dan jadi yang pertama lagi di Pro Dangdut ya. Kita terima untuk yang berikut yang sudah gabung, kita ke WhatsApp dulu. Selamat sore Pro Dangdut. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Rania Kak di Lu Timur.
0: Oh, Rania Lu Timur. Kayaknya
2: apa kabar Kak Randi?
0: Di sini kabar baik. Kayaknya baru gabung lagi nih setelah beberapa purnama ya.
3: Cuma Nutrilon Royal satu-satunya formula yang teruji klinis.
0: Halo.
2: Baru iya.
0: Baru gabung lagi.
2: Baru ini. Baru gabung lagi.
0: Dari mana ini, kesibukannya apa sekarang?
2: Banyak ini, banyak kesibukan.
0: Banyak kesibukan. Oh. Akhirnya sudah beres kesibukan itu dan baru bisa gabung lagi. Gitu.
2: Iya.
0: Oh, tapi kabarnya sehat, baik?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Pro Dangdut.
2: Mau bisa lagu apa? Request lagu, Kak.
0: Mau lagu apa?
2: Lagunya Ada Rindu, penyanyinya Ryan Syahid.
0: Ryan Syahid, Ada Rindu.
2: Iya,
0: oke
2: ada
0: deh.
2: Rindu, iya.
0: Disiapkan
2: lagunya.
0: Kirim
2: salam buat semuanya yang sudah menyapa Rania, walaupun Rania tidak sempat gabung karena aktivitas kesibukannya Rania banyak. Terima kasih banyak yang sudah menyapa selalu. Tadi ada Kak Bobby, Purnama Sari, ada Kak Amar, ada Asriani, Oni, Darna, Darmawati, Ibu Lia, Ibu Norma, Kak MS, Kak Sidan, Acore, Askar, Bunda Adi, buat semua-semuanya Miss aja, Karandi yang belum saya sapa namanya ya, karena mungkin agak lupa lagi dengan itu.
0: Oke deh, baik, terima kasih.
2: Iya, buat Kak Randi sehat Ki selalu.
0: Amin, makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di ada Rania di Luwu Timur. Kita bacakan untuk yang juga sudah berkirim pesan ya. Ada Viola yang mau dengar Nana Mardiana, judulnya Permata Dinda. Buat yang nyiar, salam sukses selalu. Terima kasih, amin. Saya terima untuk yang berikutnya gabung di WhatsApp kita. Selamat sore, Pro Dangdut. Baik. Tondeng.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kabar baik, Ki Tondeng. Kabar sehat, Ki.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Kabar sehat. Lagi di mana ini Tondeng sekarang?
4: Lagi di rumah ini.
0: Di rumah saja. Lagi santai, Ki. Sama siapa itu santainya?
4: Selalu sama kekasih hati.
0: Oh, kekasih hati. Oke deh. Oke, Tondeng, lagu apa buat Tondeng?
4: Oba-oba, Kak.
0: Drama Irama?
4: Iya.
0: Iya, judulnya langsung apa itu?
4: Seperti tadi, santai.
0: Santai?
4: Iya.
0: Oke deh, baik. Tunggu ya lagunya, nanti kita kasih.
4: Lagunya untuk yang tadi sangat cantik sekali.
0: Iya.
4: Yang tadi itu semua.
0: Rania di Luwu Timur.
4: Sang kenal itu dia yang tadi juga antara kasih dan
0: siap
4: bunda di aku pasukan pasangan ibu nanda dan selesai
0: semuanya saja baiklah.
4: Thank you, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Tondeng di Sidrap ya. Berikut saya bacakan untuk yang juga gabung di pesan WhatsApp kita. Ada Kacang Mamis di Panggalo Salabose, katanya salam untuk semuanya. Mau dengar lagu dari Maggie Z, judulnya Mahal ya. Oke, nanti kita hadirkan lagunya untuk Pak Kacang Mamis di Majene ya, Panggalo Salabose. Saya terima untuk yang berikutnya kembali. Selamat sore, Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dari siapa ini? Di mana, Ki?
5: Karampuang.
0: Pulau Karampuang.
5: Iya.
0: Siapa di sana? Siapa tua, betul?
5: Iya.
0: Oke deh. Bagaimana kabar ini?
5: Ya, alhamdulillah.
0: Kabar baik, sehat.
5: Iya.
0: Baiklah, syukur. Lagi apa ini? Kenapa kayak lemas sekali habis olahraga kah?
5: Sakit kepala kak ini.
0: Oh, sakit kepala. Oh, lagi istirahat berarti ya.
5: Iya.
0: Baiklah, lagu apa?
5: Lagunya Evita Mala.
0: Apa itu langsung?
5: Hari-hari cinta.
0: Oke deh, ditunggu lagunya nanti kita hadirkan.
5: Kirim salam dulu ya. Ada tadi Rania, kenapa barusan gabung lagi?
0: Yeah.
5: Ada juga Bobby, ada Chore, ada Maulana, ada juga Lia, ada Alia, ada Ibu Murni, ada juga Bang Jack. Ada juga Pangeran Kodo, ada Asri Widuk Timur, Pak Braham, Pak Gifran, Bang Sidang. Semuanya ada dan perkecuali buat Randi.
0: Baik, terima kasih.
5: Sehat selalu. Mohon maaf lahir batin.
0: Mohon maaf lahir batin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk si Patuo di Pulau Karampuang ya.

pendengar, kita bacakan dulu satu informasi untuk Anda sebelum kita hadirkan lagu yang berikutnya. Ya, pendengar, pengumuman pembayaran gaji ke-13 bagi penerima pensiun dilaksanakan paling cepat mulai 2 Juni 2026. Dan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada ASN, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026 bersama ini, diberitahukan bahwa yang pertama, pembayaran gaji ke-13 kepada penerima pensiun tunjangan mulai dilaksanakan paling lambat tanggal 2 Juni 2026 dengan ketentuan yang pertama, besaran gaji ke-13 tahun 2026 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei di tahun 2026. Gaji ke-13 tidak dikenakan potongan iuran atau potongan lain termasuk potongan kredit pensiun kecuali dikenakan pajak penghasilan tersebut ditanggung pemerintah. Terhadap aparatur negara atau penerima pensiun yang berasal dari aparatur negara setelah menjadi penerima pensiun dari pejabat negara atau sebaliknya, maka gaji ke-13 yang dibayarkan hanya satu yang nilainya paling besar. Kemudian yang berikut, dalam hal aparatur negara atau pensiun sekaligus sebagai penerima pensiun janda, duda, dan atau penerima tunjangan janda, duda, maka gaji ke-13 dibayarkan pada keduanya, yaitu sebagai penerima sendiri dan sebagai penerima pensiun janda atau duda, dan atau sebagai penerima tunjangan janda, duda. Bagi pegawai negeri sipil dan pejabat negara yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2026 ya, dan seterusnya, maka pembayaran gaji ke-13 tahun 2026 dilakukan oleh instansi tempat bekerja terakhir. Pendengar, selalu waspada penipuan, dan kepada para penerima pensiun diimbau untuk berhati-hati dalam menerima informasi serta waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan TASPEN. Apabila masih memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi PT TASPEN Persero melalui kantor cabang TASPEN terdekat dan atau melalui call center resmi TASPEN di 1500 919. Tahan, pastikan, laporkan.

0: Cek Fakta.
1: Anda mendengarkan Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mendengar beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengumumkan program dana bantuan dari pemerintah untuk para pekerja yang telah pensiun. Faktanya, klaim ini adalah tidak benar. Dilansir dari Komdigi, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasilnya video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV berjudul Jaksa Agung, Menhan Syafri, dan Menteri Nusron. Penguasaan kembali kawasan hutan 1 juta hektar. Dan video ini telah adalah momen Syafri berpidato acara penyerahan dan pengusahaan kembali kawasan hutan dan sawit seluas 1 juta hektar pada 9 Juli 2025 lalu. Cek fakta berikutnya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim Kementerian Sosial menganggarkan bingkai foto sekolah rakyat senilai 4,14 miliar rupiah. Dalam unggahan ini juga terdapat foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama seorang pedagang dengan kutipan Menteri Sosial mengarah pada konteks gratifikasi. Faktanya klaim ini adalah tidak benar atau informasi hoax. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Humas Devi Deliani mengonfirmasi tautan tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi menyesatkan sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan masyarakat. Demikian Cek Fakta, nantikan Cek Fakta berikutnya.
0: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmatullah, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Nana Mardiana Permata Dinda sudah mengalun untuk semuanya di Prodangdut sore hari ini. Dan terima kasih masih bersama kami. Ya, pendengar siaran RRI Mamuju ya, bisa pula Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya, dan juga di streaming rri.co.id. Kita teruskan untuk Prodangdut, silakan yang mau gabung boleh ya, telepon dan kirim pesan boleh. Kalau teleponnya padat, kirimkan saja di WhatsApp. Seperti teman kita yang sudah gabung ini lewat pesan WhatsApp, ada Ahmad di sekarang lagi di jembatan Timbang Beru-Beru, mau dengar lagu Arafik. Oke deh, nanti kita pilihkan berarti gitu ya lagunya. Terima kasih Bang Ahmad di Beru-Beru. Saya terima untuk yang sudah gabung di line telepon kita. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dari siapa, di mana ini?
1: Dina di Polman.
0: Dina di Polman, hadir lagi ini Dina ya.
1: Iya.
0: Terima kasih, Dina, terima kasih. Iya. Kalau Dina dengar RRI Mamuju lewat apa?
1: 100,2.
0: Sekarang sudah bagus, aman, lancar?
1: Iya, bagus.
0: Oke deh, makasih. Baik Dina, lagu apa yang mau diminta?
1: Lagunya siapa ya? Mansur F.
0: Judulnya langsung disebutkan saja.
1: Cemburu Buta.
0: Oke deh, baik. Nanti kita hadirkan ya. Tunggu, silakan. Ya, lanjut.
1: Kirim salam buat Ibu Lia. Ada juga Darmawati, ada Zidan Kauni, ada Anto Duri, ada juga Pak Mahir, ada siapa lagi ya? Niko, ada Alfredino, Ani Irwan, ada Atiore, ada juga Maulana, Pak Salman, ada juga Pak Mahir, Aceh Herudin, ada Ibu Murni, ada Bunda Adi, Ibu Lia, ada juga Alia, ada Mama Nanda. Buat Bang Randy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adina yang ada di Polman. Berikut kita ke WhatsApp. Ini saya ganti-gantian saja ya, supaya semuanya terakomodir. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik, Mamuju Tengah lagi yang gabung ini.
2: Dari Mamuju Tengah.
0: Oh, oke deh, Bu Lia di sana ya, makasih.
2: Iya.
0: Habis tidur ini, Bu Lia?
2: Iya, baru bangun Bun Randi.
0: Wih, enak ya, tidur sore-sore, mantap. Terima kasih sudah hadir lagi bersama kita di Prodangdut. Mau lagu apa, Ki?
2: Saya mau dengar lagunya Yulia Kitra.
0: Langsung
2: Pestamu Dukaku.
0: Baiklah, dicatat. Teruskan.
2: Kirim salam. Ada tadi Dina, ada Ibu Nurma Dibobana, ada juga Ibu Murni, Ibu Dharma, Pak Mahir, ada juga Bapak Ulang, Pak Rizal, Mama Nanda, Acore, Bobby, Udan, ada juga Anto Duduri, Asri di Lut Timur, ada juga Bang Erik di Makassar, Pangeran Kodok, dan semuanya saja pendengar Pro Dangdut di sore hari ini.
0: Baik, terima kasih.
2: Mudah-mudahan pendengar pada sehat semua.
0: Amin.
2: Selamat beristirahat yang beristirahat.
0: Siap.
2: Buat Bun Randi lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Ibu Lia di Mamuju Tengah. Berikutnya kita terima kembali. Jadi tadi habis ke WhatsApp, kita ke jalur yang sebelah lagi gitu ya. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore. Assalamualaikum Dangdut Dadap kita.
0: Waalaikumsalam, baik, mantap sekali. Dari siapa ini, di mana Ki?
3: Dari Kali Mamuju aja ini, Bun Randi.
0: Kali Mamuju, Ibu Murni.
3: Iya.
0: Oke deh, selalu murni kapanpun itu ya.
3: Iya, betul.
0: Kalau mau berubah ya berubah nama juga.
3: Iya.
0: Di Kalima Muju sehat, Bu Murni?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat ya? Baik. Bu Murni habis, sudah habis ini hidangan Idul Adha kah?
3: Iya, sudah habis.
0: Ludes semuanya.
3: Ludes semuanya.
0: Wah, iya. Lagi-lagi kita belum sempat ke rumahnya Bu Murni.
3: Betul sekali.
0: Sudah ludes lagi. Ya. Baiklah, tidak masalah. Semoga di lain kesempatan lagi ya.
3: Iya, betul.
0: Bu Murni, diteruskan mau lagu apa?
3: Itu kan di lagunya tadi, Yulia.
0: Yulia Citra, baik.
3: Iya.
0: Teruskan.
3: Ada tadi Yulia, terus ada juga Rania tadi, ada juga Bina. Terus ada juga Bobi, ada Ferdina, terus ada juga Mulan. Pak Mahir, Pak Aki Hari Udin, ada juga Pak Ulang, terima kasih atas pertanyaannya. Terus ada juga Ben Erick di mana itu, di Lepas Karten?
0: Iya.
3: Ya, terus ada juga Pangeran Kode, ada juga Ibu Dharma, terus ada juga Mida, dan buat semuanya saya juga tanpa beli.
0: Baik.
3: Ya, yang tugas bunturan di lanjut ke tepi. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Murni di Kalima Muju. Kita terima yang di WhatsApp. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dari siapa ini, di mana Ki?
2: Dari Mida Diadi.
0: Mida Diadi. Terima kasih sudah hadir. Kabar sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kabar sehat, syukurlah. Lagi di mana ini, di rumah Ki saja? Lagi di rumah saja ini.
2: Lagi di rumah ini, Bung Ranti.
0: Oh, saya kira lagi di mana gitu kan. Baiklah.
2: Masih bisa merekus lagu.
0: Sepertinya masih bisa. Lagu apakah?
2: Lagu Mirnawati. Tiada cinta.
0: Tiada cinta.
2: Tirai.
0: Oh, tirai cinta.
2: Yeah.
0: Oke. Okay. Ditunggu, nanti kita coba hadirkan Ki.
2: Iya. Yeah. Salam-salam dulu.
0: Lanjut silakan. Murni.
2: Salam kenal juga ada Ibu Lia, Ibu Dharma. Apa nama siapa lagi? Amar Dirawa Indah, Maju Herudin di Pasada, Ani di Boteng, Bapak Rifu, Pak Guru di Tapalang. Siapa lagi? Dan semuanya saja.
0: Semuanya kita saja. Kata. Iya. Karena mau diingat satu-satu banyak itu.
2: Lupa Bung Randi.
0: Iya, terima kasih ya.
2: Iya, buat Bung Randi lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mida Diadi. Santai dari Bang Haji Roma Irama.

wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wabathu maqaman mahmudan lilladzi wa'adda innaka la tuflihul mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Itu tadi lagu dari ya lagu dari Imam S. Arifin ya, Cemburu Buta. Ini tadi lagu yang diminta sama Dina di Polman Mansur S. Sebenarnya bukan dari Mansur S ya, ini dari Imam S. Arifin yang kita hadirkan lagunya. Dan terima kasih sudah request lagunya. Kita teruskan lagi untuk di Pro Dangdut. Kita terima untuk yang sudah gabung kembali di WhatsApp kita ya. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore. Iya, Dangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih. Dari siapa ini Pak Mahir?
1: Betul sekali, benar nih. Okay. Dari Tapanan lagi.
0: Pak Guru.
1: Sudah.
0: Gimana kabar Pak Guru?
1: Ya alhamdulillah kabar baik.
0: Kabar baik, Ki.
1: Iya, lagi panas di Tapanan ini.
0: Oh, gitu. Ya. Lagi di mana sekarang di rumah ini?
1: Masih di depan radio, masih di rumah.
0: Oh, ada aktivitas apa sore-sore Pak Mahir?
1: Iya, hanya
0: santai.
1: Santai saja.
0: Menikmati libur hari libur ya. Oke deh, Pak Mahir mau kita kasih lagu siapa di
1: produknya? Lagunya Erika Saulina. Erika Saulina, judulnya Cinta Yang Palsu.
0: Cinta Yang Palsu.
1: Palsu.
0: Oke deh. Nanti kalau waktu kita cukup dihadirkan ya Pak Mahir.
1: Iya. Bisa Bunda di karena tadi ini sudah sekian lama saya di depan radio baru bisa timbuk ini.
0: Iya. Kalau antriannya cukup kita hadirkan ya.
1: Oke. Okay. Okay, salam-salam dulu.
0: Iya. Yeah.
1: Buat rekan-rekan yang lagi monitor Pak Rizal di Tarudu, selamat siang menjelang sore. Ada juga Piola di Mamuju, Pak Cuharudin, ada Pak Syukur di Kutai, ada juga Kayu di Masohi Maluku, Ibu Norma di Bobana, ada juga Pak Rektor Tumakaka. Semoga monitor di sore hari ini sehat bersama keluarganya. Ria di Mating, Ibu Murni di Kalimamuju, ada Pak Salman, ada Gibran di Bunga-Bunga, Amar di Rau Indah, Anto di Endrekan, ada juga Pak Hadong, Anto, Asri, Tani Janggo, Bapak Ulang, Sahara, Erin di Jalan Taman Sapi,
0: okay.
1: Ada Mida, dan semuanya, pendengar Pro Dangdut. Untuk Bunda Andi, salam sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahir di Tapalang ya. Kita teruskan kembali untuk terima yang sudah masuk di line telepon kita. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dari siapa ini, di mana Ki?
2: Dari Jack.
0: Jack. Di mana Bang Jack?
2: Di Mamuju.
0: Di Mamuju saja. Sehat kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Makasih sudah hadir di Pro Dangdut.
2: Ya. Masih bisa enggak pesan lagu?
0: Kalau waktunya mencukupi nanti kita hadirkan ke lagu ta, karena masih ada 4 lagu ini yang antri.
2: Seolah mencukupi karena iya. Lagunya itu apa ya? Kefir 3 menit lah. Halo?
0: Iya, diteruskan silakan. Lagu apa itu?
2: Bisa enggak diputarin album Romantika ya dari Ahmadi?
0: Romantika Ahmadi.
2: Album Romantika Ahmadi ya.
0: Oke, okay, baik.
2: Judulnya In The Hood ya.
0: Iya. Yeah. Lanjut silakan. Halo? Gimana sinyalnya, masih aman? Oke, sepertinya terputus ya. Baiklah, terima kasih Bang Jack di Mamuju yang juga sudah gabung sama kita di sore hari ini ya. Untuk sore ini juga pendengar dimanapun Anda berada ya. Kalau lagi di tempat kerja atau lagi di jalan, selamat mendengarkan Pro Dangdut. Jadi Pro Dangdut itu hadir untuk Anda setiap hari. Setiap hari. Jadi waktu Anda untuk request lagu, pesan lagu atau berkirim salam bisa setiap hari di Pro Dangdut mulai pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan baik, Kita akan hadirkan lagu yang sudah diminta juga ya. Ada Hari-Hari Cinta dari Evi Tamala.

Mendengar, sayang sekali untuk jumpa kita di Pro Dangdut sore hari ini harus kita akhiri dulu. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah gabung, dan juga terima kasih untuk yang masih stay juga saat ini bersama kita di RRI Bahuju. Ya pendengar, ada beberapa lagu yang belum sempat kita hadirkan karena waktu yang membatasi kita. Juga memang antrian cukup banyak ya di hari ini. Kita semoga bisa kembali jumpa di lain kesempatan. Saya Randy undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: musik digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara.

bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. OJK.

0: panas banget sih. Capek lagi jalan kaki. Mana jalan macet. Trotoar banyak yang dagang lagi.
1: Woi, Mak. Minggir.
0: Ya Allah, astagfirullahaladzim.
1: Makanya, Mak, kalau jalan ke kiri kanan.
0: Loh, ini kan trotoar. Fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet, motor bisa naik trotoar, lonong masuk gitu aja?
1: Ya udah, minggir.
2: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.

0: Cil. Saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif. Ivan bakal sih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari tuh tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai tabrak meja.
3: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
4: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
3: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
4: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
3: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
4: Jadi, biar tetap keren gimana?
3: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
7: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
6: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
7: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
6: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
7: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
6: Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
7: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
8: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
4: TTS apaan?
3: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
4: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
3: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
4: Sultan Ageng Tirtayasa.
3: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
4: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
3: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T. Siapa ya?
4: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
3: Oh iya, hehehe.
4: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera kami hadirkan himpunan berita Gema Saripati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Mamuju. Berikut kami hadirkan himpunan berita Gema Saripati maju berjaringan. Liputan berita RRI Pro 1 sewilayah 4. Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Baubau, dan Bone. Untuk hari ini, Minggu 31 Mei 2026, bersama saya Randi. Untuk himpunan berita yang pertama, pendengar dari RRI Baubau, Dinas Perhubungan Kota Baubau secara bertahap mulai mengganti lampu penerangan jalan umum atau PJU, redup berwarna kuning menjadi lampu LED putih, guna menekan biaya pembayaran listrik daerah. Berikut laporannya disampaikan Afriansyah dari RRI Baubau.
2: Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu, banyak sekali kita lihat lampu-lampu yang kuning itu menyebabkan beban Pemda untuk bayar listrik PLN sangat tinggi sekali.
3: Dinas Perhubungan di Sub Kota Baubau secara bertahap mulai mengganti lampu penerangan jalan umum PJU redup berwarna kuning menjadi lampu LED putih guna menekan biaya pembayaran listrik daerah. Kepala Disub Baubau LM Takdir mengatakan penggantian dilakukan karena lampu LED lebih hemat daya dan memiliki pencahayaan lebih terang dibanding lampu lama jenis sodium. Hingga saat ini jumlah PJU di Kota Baubau tercatat sebanyak 3.814 titik. Sebagian diantaranya masih menggunakan lampu lama berwarna kuning.
2: 3.000 lebih titik lampu tersebut, kira-kira masih ada sebagian yang lampu yang berwarna kuning itu kuat makan strop itu. Jadi kita sekarang itu kita mau ganti dengan pengadaan lampu-lampu yang LED. Itu saya kira lampu makan strom yang kecil. Jadi dia itu nyala putih. Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu, banyak sekali kita lihat lampu-lampu yang kuning itu menyebabkan beban Pemda untuk bayar listrik PLN sangat tinggi sekali.
3: Takdir menyebut pada 2026 ini, Disub Baubau mengadakan 82 titik PJU baru yang seluruhnya menggunakan lampu LED. Selain itu, sebanyak 120 lampu redup dan rusak juga akan diganti melalui program pemeliharaan tahun ini. LM Takdir mengatakan penggunaan lampu LED diperkirakan mampu menghemat beban pembayaran listrik hingga 50%. Saat ini anggaran pembayaran listrik PJU Kota Baubau mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun dengan tagihan bulanan yang sebelumnya berada di kisaran 400 juta rupiah. Menurutnya setelah beberapa penggantian lampu dilakukan, biaya listrik mulai mengalami penurunan. Bahkan penghematan sudah mencapai sekitar 6 juta rupiah per bulan dari proses penggantian lampu hemat energi tersebut. Takdir mengatakan pihaknya juga melakukan evaluasi terhadap lampu yang sudah mati menggunakan tiang listrik PLN namun masih tercatat dalam perhitungan beban listrik PLN. Lampu yang tidak berfungsi itu mulai dicabut agar tidak lagi membebani anggaran daerah. Selain penggantian lampu, Disub Baubau juga mengakui terus menerima aduan masyarakat terkait PJU padam. Petugas lapangan disiagakan untuk melakukan pemantauan dan penanganan kerusakan di sejumlah titik kota. Gangguan PJU di Baubau umumnya disebabkan usia lampu yang sudah lama, kerusakan komponen, hingga cuaca ekstrim yang memicu gangguan jaringan listrik. Reporter RRI Baubau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita ke informasi dari RRI Mamuju. Pendengar, harga cabai melonjak jelang Idul Adha di Skoper Indak, pastikan stok aman. Berikut laporannya bersama reporter RRI Mamuju Muhammad Ilham.
4: Harga cabai di Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan menjelang Idul Adha 2026 akibat tingginya permintaan masyarakat, namun Dinas Perdagangan memastikan pasokan tetap terkendali. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, Andi Tendrisau, mengatakan komoditas cabai menjadi salah satu bahan pokok yang mengalami kenaikan harga. Peningkatan ini terjadi beberapa hari terakhir seiring meningkatnya aktivitas belanja masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Ia menjelaskan bahwa fenomena kenaikan harga cabai merupakan dampak dari hukum pasar yang berlaku saat ini. Permintaan tinggi dari masyarakat yang sedang mempersiapkan kebutuhan Idul Adha mendorong harga komoditas ini naik di tingkat pasar. Lonjakan terjadi dalam 3 hari terakhir dari sekitar 5%.

0: Rp50.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Berdasarkan laporan resmi Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, kenaikan ini membuat biaya kebutuhan dapur rumah tangga ikut terdorong naik.
1: Kan dari beberapa hari yang lalu kan

0: intinya kan kondisi seperti itu kan tidak terus menerus, diharapkan nanti karena kan memang berlaku hukum pasar tuh, banyak permintaan, kita kan hukum pasar sekarang yang berlaku, tapi kita harapkan itu kan tidak terus menerus. Aku kan masih bisa dijangkau, masih yang penting sekarang intinya adalah barang tersedia di pasar.
1: Meski harga mengalami kenaikan, pihak Disko Perindak optimis kondisi ini tidak akan berlangsung terus-menerus dan masih terjangkau masyarakat. Yang terpenting saat ini adalah memastikan ketersediaan barang di pasar tetap stabil agar tidak terjadi kelangkaan. Andi Tentisau menekankan bahwa distribusi pangan ke Kabupaten Mamuju berjalan lancar termasuk pasokan sayur-sayuran yang masuk setiap hari dari luar daerah. Disko Perindak terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan stok menjelang hari raya untuk menjaga stabilitas pasar. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk tidak panik dan berbelanja sesuai kebutuhan agar tidak memicu lonjakan harga yang lebih tinggi di pasaran. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Dengan selanjutnya kami hadirkan informasi dari RRI Kendari, krisis listrik di Konawe Utara dapat teratasi pada Oktober 2026 mendatang. Reporter RRI Kendari, Idam menyampaikan laporannya.
3: Pemerintah Kabupaten Konawe Utara optimis permasalahan krisis listrik yang terjadi selama ini dalam waktu dekat dapat teratasi dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD yang dijanjikan oleh perusahaan listrik negara PLN di Kecamatan Asiara. Bupati Konawe Utara Haji Iqbar mengatakan, mengatasi krisis listrik yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara saat ini untuk langkah jangka pendek yang akan dilakukan oleh PLN yakni dengan membangun PLTD di Kecamatan Asira yang di mana saat ini masih tahap pembebasan lahan, proses perizinan dan berbagai hal lainnya. Rencananya PLTD ditargetkan dapat beroperasi pada Oktober 2026 mendatang. Menurut Iqbar, PLTD yang akan dibangun di Kecamatan Asira nantinya dipastikan akan mengatasi krisis listrik di semua wilayah di Kabupaten Konawe Utara, di mana PLTD nantinya memiliki kapasitas sebesar 8 MW.
4: Yaitu untuk langkah tahap jangka pendek itu, yang akan mereka lakukan itu untuk pembangunan PLTD yang ada di PLN Asera ini, dan itu sudah akan mereka bebaskan lahan, terus mulai dari proses perizinannya, baik terkait masalah PBG-nya maupun WKLPL-nya, semua orang akan tindak lanjuti. Bahkan sampai dengan barang yang ada dari Surabaya, mobilitasnya apa semua akan dilaksanakan itu, jadwalnya di sini, insya Allah di Oktober itu sudah akan beroperasi khususnya untuk PLTD yang ada di Konawe Utara ini, yang ada di Kecamatan Asera.
3: Lebih lanjut, Bupati Konawe Utara Iqbar menjelaskan selain mengatasi krisis listrik dalam jangka pendek, untuk jangka panjang PLN juga berencana akan membangun gardu induk dengan kapasitas 275 MW yang diharapkan dapat mengatasi krisis listrik di Kabupaten Konawe Utara ke depannya.
2: Informasi selanjutnya pendengar kami segera hadirkan wawancara. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Sulawesi Tengah kembali menyelenggarakan program kurban memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyembelihan hewan kurban akan dimulai dan berlangsung hingga 3 hari ke depan. Dan berikut wawancara bersama Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tengah oleh reporter RRI Palu, Miftahul Jana.
5: Ya, baik Pak Ketua, mungkin bisa dijelaskan terkait program Basnas Sulawesi Tengah untuk tahun 2026 ini, program kurbannya seperti apa pelaksanaannya?
6: Basnas Provinsi Sulawesi Tengah setiap tahunnya melaksanakan pemotongan hewan kurban di Basnas. Dan pada tahun ini insya Allah penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan di halaman kantor Basnas Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun jumlah sapi kurban yang rencananya akan kami sembelih di sini berjumlah 10 ekor. Ini ada yang dari berserikat, ada yang dari perbankan, ada yang dari Basnas Pusat. 10 ekor ini akan kami sembelih di halaman kantor Basnas Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian yang melaksanakan pemotongan ini kami akan kerjasama dengan anggota daripada Juleha yang sudah profesional untuk melaksanakan sehingga pemotongan nanti bisa syar'i.
5: Ya, baik Pak Ketua. Kemudian bagaimana kondisi kesehatan sapi yang akan disembeli saat perayaan Hari Raya Idul Adha ini Pak Ketua?
6: Pengadaan sapi kurban ini kami beli yang sudah diperiksa oleh pihak yang berwajib kedokteran hewan dan itu ada surat keterangan sehatnya.
5: Pak Ketua, mungkin bisa dijelaskan terkait distribusi dari daging kurban ini seperti apa?
6: Pendistribusian daging kurban nanti ini kami adakan 11 titik di dalam kota maupun di luar kota. Ada yang di luar Kabupaten Donggala, ada juga Kabupaten Sigi. Kemudian distribusi daging kurban ini nantinya itu betul-betul kami benar-benar itu memberikan kepada yang berhak menerimanya. Dan kami punya data-data yang nanti akan kami bagikan kupon ke 11 titik itu. Kemudian rencana kami pemotongan hewan itu selama 3 hari. Insya Allah dari tanggal 28, 29, 30. Kita targetkan itu sekitar 500 sampai 600 kakak. Kita alukan itu minimal itu 2 kilo.
5: Pak Ketua, bagaimana Basnas Sulawesi Tengah memastikan agar distribusi daging kurban ini dapat tepat sasaran?
6: Nah ini nantilah kami sampaikan kepada yang ikut berkurban, baik kepada perbankan maupun kepada perorangan yang berserikat itu. Kami punya daftar nama-nama dilampiri dengan KTP. Itu yang ada nanti kami lakukan. Ini sementara dan kami bagi kupon. Dan kami itu yang keluar kota kami antar. Kami nanti sudah bekerjasama dengan ketua RT RW yang ada di sana supaya lebih terarah. Kemudian tentunya juga yang punya hak yang menerima itu yang ikut berkurban, yang ikut memberikan apa namanya itu yang berserikat itu akan di haknya itu juga untuk menerima daging kurban itu.
5: Ya, terakhir Pak Ketua, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Tengah memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini.
6: Kami atas nama Basna menyampaikan selamat Hari Raya Idul Kurban Idul Adha seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah. Insya Allah semoga kita sehat semua. Insya Allah kita melaksanakan kegiatan sesuai dengan aktivitas kita sehari-hari. Sehat selalu. Insya Allah.

0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan himpunan berita RRI Pro 1 Sekorwil 4. Kita ke informasi yang selanjutnya dari RRI Bone. Ratusan warga antri menggiling daging kurban di Sinjai pada momen Hari Raya Idul Adha. Laporannya disampaikan Ayu Nia Nindiati.
2: Bagi pelaku usaha penggilingan daging di Kabupaten Sinjai, salah satunya penggilingan daging milik Mas Saroji di Jalan Stadion Mini Kecamatan Sinjai Utara yang dipadati warga sejak pukul 6 pagi untuk menggiling daging kurban. Pemilik usaha penggilingan daging Mas Saroji mengatakan antrian warga berlangsung hingga menjelang maghrib dan didominasi masyarakat yang membawa daging kurban untuk diolah menjadi bakso maupun kebutuhan konsumsi keluarga. Menurutnya, volume daging yang digiling meningkat hingga 3 kali lipat dibanding hari biasa. Jika normalnya sekitar 50 kg per hari, pada momen Idul Adha, jumlahnya mencapai sekitar 150 kg.
3: Di sini, pabrik sini mulai jam 6 lah, sampai hampir maghrib. Ya, kebanyakan daging kurban. Kalau orang yang untuk khusus menjual sudah masih kurang orang menggiling. Ya, di sini pikirnya 5 ribu. Kalau gajinya ya agak murah pada tempat lain. Jadi 15-an. Kasih banyak ini. Masyarakat Sinjai, mudah-mudahan sukses semua masyarakat Sinjai supaya korbannya makin meningkat.
2: Sementara itu, salah seorang warga Muhammad Jufri mengaku telah mengantri sejak pukul 6:30 pagi untuk menggiling 2 kg daging kurban yang akan dikonsumsi bersama keluarga. Ia menyebut antrian panjang sudah menjadi pemandangan rutin setiap Idul Adha karena tingginya antusiasme masyarakat memanfaatkan jasa penggilingan daging. Meski harus menunggu berjam-jam, Muhammad Jufri mengatakan warga tetap rela mengantri karena tarif penggilingan yang terjangkau dan tingginya kebutuhan mengolah daging kurban setelah pembagian hewan kurban berlangsung.
1: Informasi selanjutnya, pendengar. Lahan kering untuk perkebunan di Tojo Una-Una sangat berpotensi untuk memperkuat ekonomi masyarakat lokal. Berikut laporannya bersama Ibnu Abbas dari RRI Ampana.
4: Pemanfaatan lahan kering harus dioptimalkan guna meningkatkan produksi pertanian di Tojo Una-Una. Menurut mantan Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Tojo Una-Una, Amir DG Masiki, petani harus memanfaatkan dengan baik lahan perkebunan yang ada untuk ditanami. Berbagai jenis komoditas palawija yang punya daya jual tinggi, salah satunya adalah jagung. Selain itu, potensi perkebunan yang cukup besar juga dapat berkontribusi untuk menunjang kebutuhan pangan lokal masyarakat Tojo Una-Una.
5: Kita hanya mengandalkan lahan kering menanam tanaman-tanaman palawija sehingga harga jagung bisa bikin berat itu dan kebutuhan lain itu keuntungan juga. Kita juga ada potensi perkebunan itu juga yang bisa menunjang masyarakat kita.
4: Potensi lahan kering dan perkebunan di Tojo Una-Una cukup besar, membantu memenuhi kebutuhan pangan lokal masyarakat setempat. Amir DG Masiki mengaku masih ada beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Salah satunya terkait dengan penyediaan infrastruktur yang belum memadai. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, sebanyak 266,3 gram sabu hasil penangkapan terhadap tersangka wanita inisial SI di lorong Kampung Guda 10 Mei lalu dimusnahkan Satres Narkoba Polres Toli-Toli. Laporannya disampaikan Sardono dari RRI Toli-Toli.
6: Polres Toli-Toli disaksikan pihak kejaksaan, pengadilan, insan pers dan tersangka melaksanakan pemusnahan barang bukti sabu-sabu hasil penangkapan terhadap seorang tersangka wanita inisial SI 26 tahun yang diamankan di Kos Kampung Kuda, Kelurahan Baru pada Minggu 10 Mei 2026 lalu. Pemusnahan barang bukti dilaksanakan di aula Satres Narkoba Polres Tolik Toli diawali pembacaan surat keputusan penyitaan, surat keputusan pemusnahan, pengujian keaslian barang bukti dengan menggunakan alat tes bag yang didatangkan langsung dari Mabes Polri dengan hasil tes biru yang menunjukkan positif metamfetamin dari 7 bungkus sabu-sabu dengan berat bruto 303,23 gram. Sebanyak 7,22 gram disisihkan untuk hasil laboratorium dan barang bukti di persidangan yang diambil dari masing-masing bungkus atau 296,32 gram yang dimusnahkan dengan cara direbus di air mendidih, dicampur pembersih lantai dan dimasukkan dalam kloset WC. Kapolres Tolik Toli AKBP Raden Rial Mahendra didampingi Kasat Narkoba Ibtu Leksi Tumonglo menyatakan pemusnahan selain wujud transparansi serta menghindari penyalahgunaan barang bukti juga komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika di daerah ini.
7: Barusan telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti sejumlah 296,32 gram. Komitmen kami tetap untuk terus memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Tolik Toli dan kami tetap berkomitmen juga untuk memburu pelaku yang terlibat dalam peredaran narkotika ini. Kemudian dalam kesempatan ini, kami juga mengapresiasi kepada masyarakat yang terus membantu memberikan informasi kepada kami terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Di kesempatan yang baik ini, kami juga memberitahukan kepada masyarakat bahwa bisa menggunakan layanan 110 untuk memberikan informasi apabila memang berhalangan atau tidak ingin dijaga kerahasiaan atau yang ingin dijaga kerahasiaannya bisa menelpon di layanan 110 nanti akan kami catat dan akan diteruskan ke Satres Narkoba untuk dilakukan upaya penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
6: Sementara itu, pemerhati narkoba Tolik Toli Nawir yang ikut menyaksikan pemusnahan barang bukti memberikan apresiasi terhadap langkah dan upaya kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika selain mengajak semua pihak menghindari dan menjauhi barang haram yang akan merusak diri dan masa depan ini.
8: Harapan kami, kami juga mitra kepolisian selalu kami bikin baleho ada berapa desa sebagaimana judulnya itu narasinya jauhi narkoba, perangi narkoba, jika nekat hukum mati menanti Anda. Itulah kami sebagai pemerhati masyarakat Kabupaten Tolik Toli syarat sinergitas maupun Polres maupun instansi lainnya khususnya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik. Dalam rangka mari kita bersama kerjasama yang baik dan jangan segan-segan ketika ada diduga tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut itu harus sesegera mungkin menelpon 110 di Polres, Pak.
6: Pemusnahan barang bukti narkotika juga ditandai penandatanganan berita acara pemusnahan oleh Kapolres Tolik Toli, pihak kejaksaan, pengadilan, tersangka serta pengacara SI.
1: Dan baik pendengar, berikutnya kami segera hadirkan news feature terkait kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas di Kabupaten Pangkep menjadi harapan para nelayan di kepulauan guna meminimalisir aksi destruktif fishing meski tanpa dibayar sepeser pun. Berikut cerita selengkapnya kita ikuti bersama reporter RRI Makassar Karnila Kandi.
9: Saat ini saya berada di Pelabuhan Pautere Kota Makassar. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan tertua yang sudah ada sejak abad ke-14 lalu, bahkan jadi satu-satunya jalan masuknya VOC Belanda ke wilayah Makassar, Sulawesi Selatan di masa penjajahan. Kini Pelabuhan Pautere menjadi salah satu sumber mata pencarian bagi nelayan tangkap ikan dan tempat bersandar bagi kapal motor yang berdatangan dari berbagai pulau yang ada di beberapa kabupaten kota. Dan kini kita akan menuju ke Pulau Bontosua di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep untuk bertemu dengan Pak Ridwan, salah satu kelompok masyarakat pengawas di wilayah perairan Pangkep. Kelompok masyarakat pengawas atau disingkat Pokmaswas diambil dari unsur masyarakat seperti nelayan, tokoh adat atau pemuda di sekitar wilayah tersebut, yang kemudian secara sukarela membantu pemerintah mengawasi dan melaporkan jika ada kejadian atau pelanggaran yang ditemui di lingkungan laut.
10: Setelah satu jam perjalanan dari Pelabuhan Pautere Makassar dengan kapal motor milik warga, kita akhirnya sampai juga nih di Pulau Bontos 2 yang berada di wilayah Kabupaten Pangkep. Kita langsung ketemu dengan Pak Ridwan.
11: Kita menjadi kelompok pengawas ini sejak tahun berapa, Pak?
12: Tahun 2005. Kebetulan dulu itu istilahnya saya ini kan pelaku sebetulnya.
11: Oh?
12: Pelaku. Membeli kayaknya kerang-kerang yang dilarang itu.
11: Nah,
12: akhirnya keluar aturan dari pemerintah bahwa kerang-kerang yang kaya lola itu yang sudah hampir punah itu dilarang. Nah, makanya saya berhenti. Setelah saya berhenti, saya diangkat di desa jadi ketua Pokmaswas.
10: Selama 21 tahun berkelana di wilayah laut menghalau adanya destructive fishing atau penangkapan ikan dengan cara merusak wilayah perairan tidak menyurutkan semangat Muhammad Ridwan untuk terus menjaga wilayah perairan di desanya hingga hari ini. Selain Muhammad Ridwan, saya pun berkesempatan bertemu dengan salah satu ketua Pokmaswas lainnya di Pulau Pajenekang yang masih berada di wilayah Kabupaten Pangkep, Abdullah Dengsirua. Abdullah menjelaskan, jika destructive fishing yang selama ini ditemukan didominasi penggunaan bom dan bius ikan.
13: Ada yang bius, bius ikan, pukat harimau.
11: Pukat harimau. Kalau bius itu memang mereka bikin bagaimana tuh kalau bius ikan?
13: Dia kayak menyemprot ikan itu ada di celah-celah karang, di celah-celah batu, itulah dia semprot. Dia itu kan bahan kimia, sehingga dengan bahan itu bisa mematikan biota-biota di dasar laut, termasuk karang.
10: Sementara Aron Arfandi Panandrang, Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep, menegaskan jika cara nelayan menangkap ikan menggunakan bom dan bius ikan merupakan tradisi sejak dulu.
14: Aktivitas destruktif ini kalau kita di Sulawesi Selatan, terutama di Pangkep, ini budaya, Bu.
11: Oh.
14: Sudah budaya yang sudah turun-temurun. Jadi selama ini kan penegakan hukum itu tidak berdampak besar terhadap perubahan perilaku masyarakat. Penjara keluar, lakukan lagi. Itu karena kan banyak kejadian, Bu. Kalau bom itu banyak kita punya masyarakat korban meninggal.
11: Oh.
14: Iyalah.
11: Dipangkep banyak.
14: Ya, ada beberapa.
11: Rata-rata mereka juga yang turun nelayan, pasang bom, mereka juga yang meninggal.
10: Kepolisian daerah Sulawesi Selatan pada tahun 2025 lalu bahkan sudah menangkap 21 tersangka dalam 14 laporan kasus destructive fishing. Bahkan dalam rilisnya, Kapolda Sulsel Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkap kasus tersebut merupakan jaringan internasional.
15: Ini adalah jaringan dari Tawau Malaysia, di mana bahan baku yang dipakai oleh nelayan adalah detonator pabrikan merek 88 India yang masuk Sulawesi Selatan dari Malaysia. Kemudian amonium nitrat atau pupuk matahari yang masuk Sulawesi Selatan dari Malaysia. Kemudian detonator dan amonium nitrat dari Malaysia masuk ke Indonesia lewat perbatasan Nunukan Kaltara.
10: Dengan keberadaan kelompok masyarakat pengawas di Kepulauan Pangkep, setidaknya hingga hari ini sudah tidak pernah lagi didapati adanya nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan merusak alam bawah laut. Dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan, saya Karnila Kandi melaporkan.
1: Pendengar, demikian himpunan berita Gema Saripati Maju RRI Pro 1 Sekoril 4 Makassar Kendari Palu Mamuju Ampana Toli-Toli Bau-Bau dan Bone untuk hari ini Minggu 31 Mei 2026. Siaran kami pendengar dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara.

RI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana tsunami. 1. Pemahaman sinyal bahaya. Kenali tanda-tanda peringatan tsunami seperti gempa bumi kuat di laut atau peringatan resmi dari otoritas setempat. Ikuti informasi dari sumber yang dapat dipercaya. 2. Pemilihan lokasi tinggi dan aman. Identifikasi lokasi tinggi sebagai tempat evakuasi yang cepat dijangkau setelah mendapat peringatan tsunami. Pahami jalur evakuasi menuju daerah aman dan hindari daerah pesisir. 3. Latihan evakuasi. Latih anggota keluarga atau rekan kerja untuk merespon peringatan tsunami secara cepat dan efisien. Simulasikan evakuasi ke lokasi tinggi secara berkala. 4. Membangun kebiasaan waspada. Bangun kebiasaan untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya di sekitar pantai atau daerah pesisir. Tetap terinformasi tentang peringatan dan perkembangan situasi. 5. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, pakaian cadangan, obat-obatan, dan perlengkapan lainnya. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 6. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tetap informasi dengan anggota keluarga tentang lokasi dan keadaan setiap orang. 7. Perencanaan jalur evakuasi. Identifikasi jalur evakuasi yang aman dan pastikan bahwa anggota keluarga tetap terjaga dengan aman.

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana kebakaran hutan. 1. Pemantauan risiko. Pantau perkembangan cuaca dan peringatan dini tentang kebakaran hutan dari sumber yang dapat dipercaya. Pahami faktor-faktor seperti kekeringan dan angin yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. 2. Rencana evakuasi. Siapkan rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman dan rute evakuasi dari daerah yang terancam kebakaran. Latih keluarga atau tim kerja mengenai prosedur evakuasi secara rutin. 3. Identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat perlindungan seperti gedung yang tahan api atau area terbuka yang aman dari asap tebal. Pastikan ada tempat perlindungan darurat di dekat tempat tinggal Anda atau tempat kerja. 4. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, masker anti asap, pakaian cadangan, obat-obatan, dan dokumen penting. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 5. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Informasikan lokasi Anda kepada orang terdekat dan tetap update situasi. 6. Penguatan bangunan. Bersihkan vegetasi kering di sekitar rumah atau bangunan untuk mengurangi resiko api menyebar. Periksa dan perkuat struktur bangunan serta pastikan atap tahan api. 7. Edukasi lingkungan. Sosialisasikan pencegahan kebakaran hutan di komunitas Anda. Ajak masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan atau melakukan aktivitas berpotensi menciptakan api di hutan. 8. Penggunaan api dengan bijak. Hindari pembakaran sampah atau aktivitas dengan api terbuka di musim kering atau daerah rawan kebakaran. Ikuti aturan dan peraturan terkait penggunaan api di wilayah Anda. 9. Kewaspadaan terhadap tanda awal. Perhatikan tanda-tanda awal kebakaran seperti bau asap atau peningkatan suhu udara. Segera laporkan kebakaran kepada pihak berwenang setempat. 10. Bantuan darurat. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi pemadam kebakaran atau berikan informasi yang jelas. Bantu sesama dan berpartisipasi dalam upaya pemadaman kebakaran sesuai petunjuk pihak yang berwenang.

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana abrasi pantai. Pertama, pemantauan perubahan pantai. Pantau perubahan kondisi pantai secara berkala untuk mendeteksi tanda-tanda awal abrasi. Pahami faktor-faktor seperti gelombang tinggi dan tingkat pasang surut yang dapat mempercepat abrasi. Kedua, rencana evakuasi awal. Buat rencana evakuasi yang mencakup langkah-langkah awal jika terjadi abrasi pantai. Tentukan jalur evakuasi dan titik-titik pertemuan yang aman. Ketiga, identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat-tempat tinggi atau bangunan yang dapat digunakan sebagai tempat perlindungan saat terjadi abrasi. Pastikan anggota keluarga atau tim kerja mengetahui lokasi-lokasi tersebut. Keempat, pengamanan barang berharga. Amankan barang-barang berharga dan dokumen penting di tempat yang aman dan tahan air. Pastikan perlengkapan darurat seperti makanan ringan dan air minum tetap siap di tempat yang mudah dijangkau. Kelima, penguatan struktur pantai. Dukung program pengelolaan pantai yang mencakup penguatan struktur pantai untuk mengurangi resiko abrasi. Partisipasi dalam kegiatan penanaman vegetasi pantai yang dapat memperkuat tanah. Keenam, informasi masyarakat. Sosialisasikan informasi mengenai abrasi pantai dan tindakan pencegahan kepada masyarakat setempat. Tingkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya pantai. Ketujuh, tanggap cepat terhadap perubahan. Tanggapi cepat terhadap perubahan kondisi pantai dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh otoritas setempat. Ikuti petunjuk evakuasi dan hindari risiko tinggi di daerah yang terkena abrasi. 8. Sistem peringatan dini. Dukung pengembangan dan implementasi sistem peringatan dini untuk abrasi pantai. Berpartisipasi dalam pelatihan dan simulasi untuk merespon peringatan dini dengan cepat dan efektif. 9. Bantuan sosial dan evakuasi. Koordinasikan dengan pihak berwenang dan lembaga kemanusiaan untuk mendapatkan bantuan sosial dan evakuasi jika diperlukan. Berikan bantuan kepada mereka yang terdampak secara langsung. 10. Pemulihan dan rehabilitasi. Setelah abrasi, ikuti langkah-langkah pemulihan dan rehabilitasi yang direkomendasikan oleh otoritas setempat. Dukung upaya untuk membangun kembali daerah yang terkena dampak dengan mempertimbangkan solusi yang berkelanjutan.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Abu Bakar Ar-Razi pernah berkata, iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang 7, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup, karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak berbuah.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

Tulus bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Kelulusan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluwesan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluwesan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk."

Sufi dikisahkan oleh Karashi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

buku tentang kehidupan Sufi dikisahkan oleh Karashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat!

menyaksikan sebuah sungai yang mengalir dengan tenang. Airnya jernih dan udara segar menyentuh kulit. Sungai adalah sumber kehidupan. Tempat segala flora dan fauna berkembang, memberikan kehidupan yang asri bagi kita semua. Tapi, lihatlah sekarang, sungai yang dulunya jernih, kini tercemar oleh sampah dan limbah. Alam yang dulu asri, kini terancam. Kita menyaksikan betapa besar dampaknya bagi kehidupan sekitar. Sudah saatnya kita peduli. Mari kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan kita.

kalau hewan-hewan ini bisa bicara, mungkin mereka hanya ingin bilang, tolong, selamatkan rumah kami. Setiap pohon yang tumbang, setiap hutan yang hilang, bukan hanya merusak alam, tetapi juga menghapus kehidupan mereka.

0: hati-hati. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kakanwil Haji Sulbar harap jamaah jaga kehusukan Rai Haji Mabrur. Marhadi Umar melaporkan.
1: Harapan kami untuk jamaah haji Sulawesi Barat.
2: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Provinsi Sulawesi Barat, Ahmad Barambangi, bagi seluruh jamaah haji asal Sulbar, harapan ini terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Menurutnya yang pertama, dengan bekal manasik haji di tanah air, jamaah diharapkan tetap menjaga kemabruran ibadah. Kekhusyukan dalam beribadah menjadi kunci utama. Yang kedua, menurut Ahmad, jamaah diharapkan mampu memahami materi manasik selama di tanah air. Pemahaman yang baik akan menunjang pelaksanaan ibadah. Yang ketiga, jamaah harus senantiasa menjaga istitha atau kesehatan. Kesehatan yang prima memungkinkan jamaah haji menjalankan ibadah dengan baik.
1: Harapan kami untuk jamaah haji Sulawesi Barat, yang pertama insya Allah dengan bekal manasik haji di tanah air tetap menjaga kemabruran ibadah, kekhusyuan ibadah, sehingga insya Allah dengan izin dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan mendapatkan haji mabrur. Yang kedua, sesuai dengan pemahaman dan materi manasik selama di tanah air, untuk senantiasa, semoga senantiasa mampu menjaga istita'ah atau kesehatan, sehingga tetap bisa dan mampu menjalankan ibadah haji dengan baik, dengan benar, dan dengan khusyuk insyaallah.
2: Lebih lanjut, Ahmad berharap jamaah haji asal Sulbar dapat beribadah dengan benar dan khusyuk. Seluruh persiapan telah dilakukan untuk mendukung kelancaran ibadah haji tahun 2026. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: 63 koperasi Desa Merah Putih di Sulbar rampung dibangun. Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Sulawesi Barat hingga saat ini masih terus berjalan. Hingga pertengahan Mei 2026, sebanyak 63 unit KDKMP di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat tercatat telah rampung dibangun. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Koperasi dan UKM Diskoperindak Sulawesi Barat, Muhammad Hisham Said, dalam wawancaranya melalui telepon pada Kamis 29 Mei 2026. Ia mengatakan, dari 413 unit yang sedang dibangun, 63 unit diantaranya telah selesai 100%. Lebih lanjut, ia menjelaskan terkait target penyelesaian pembangunan KDKMP di Sulawesi Barat. Diskoperindak Sulawesi Barat belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut karena hanya menerima laporan perkembangan pembangunan. Sementara pelaksanaan pembangunan di lapangan menjadi kewenangan PT Agrinas Pangan Nusantara yang bekerja sama dengan Kementerian Koperasi.
4: Kalau kita Sulbar di per 11 Mei kemarin, itu proses bangunan itu ada 413, 63,73%. Kemudian rampung 100% itu untuk di semua kabupaten itu ada 63 atau 9,72%. Oh, itu kami belum tahu. Kami hanya menerima laporan target-target kinerja yang di lapangan itu kan dari Agrinas dengan teman-teman kerjasamanya dengan pihak Mabes. Agrinas dengan Mabes sebagai bentuk kerjasama dengan Kementerian Koperasi.
3: Melalui percepatan pembangunan KDKMP tersebut, diharapkan segera dapat membantu memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa. RRI Mamuju, Muhammad Ahyani Syada melaporkan.
0: Screening kesehatan jiwa masuk layanan cek kesehatan gratis, Muhammad Ilham melaporkan.
5: Screening kesehatan jiwa di Sulawesi Barat kini dilakukan terintegrasi melalui layanan cek kesehatan gratis di puskesmas mulai usia 7 tahun hingga lansia. Program ini mengajak masyarakat memeriksakan kondisi mental sebagaimana memeriksakan kondisi fisik agar gejala gangguan jiwa terdeteksi sedini mungkin dan segera ditangani. Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku ahli pertama Dinas Kesehatan P2KB Sulawesi Barat Nur Hidayah Bakri menegaskan screening kesehatan jiwa tidak berdiri sendiri melainkan menjadi satu paket dalam layanan cek kesehatan gratis. Ia menyebut screening dilakukan berjenjang dari wawancara awal, penilaian risiko hingga konseling dan rujukan bila ditemukan indikasi gangguan jiwa. Menurutnya, hasil screening tidak langsung memvonis seseorang mengalami depresi atau gangguan jiwa, melainkan hanya memberi indikasi awal. Jika ditemukan gejala yang mengarah pada gangguan, pasien akan mendapatkan konseling oleh tenaga kesehatan yang sudah dilatih, kemudian ditindaklanjuti dokter umum, dan bila perlu dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan.
6: Jadi screening kesehatan jiwa ini tidak

0: diri sendiri, tapi bersatu dengan cek kesehatan gratis. Jadi ketika masyarakat mengikuti melaksanakan cek kesehatan gratis yang diadakan oleh puskesmas, maka di dalamnya juga termasuk sudah screening kesehatan jiwa. Jadi untuk screening kesehatan jiwa ini dimulai dari usia 7 tahun sampai usia lansia, seperti itu.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan P2KB berharap screening terintegrasi di fasilitas layanan tingkat pertama ini mampu menekan beban gangguan jiwa di masyarakat. Dengan deteksi sejak usia sekolah dasar, diharapkan warga mendapatkan pertolongan lebih cepat, dapat kembali produktif, serta mengurangi risiko gangguan jiwa berat yang membutuhkan perawatan jangka panjang. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Pendengar, berikut wawancara RRI Mamuju bersama dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Mustari Mula, terkait bimbingan teknis literasi informasi di Sulawesi Barat yang dipandu oleh reporter Maradi Umar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, berikut wawancara kami bersama dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Mustari Mula, terkait bimbingan teknis atau BIMTEK literasi informasi di Sulawesi Barat.
1: Jadi hari ini kita melakukan kegiatan bimbingan teknis literasi informasi, terutama terkait dengan bagaimana literasi digital yang pada penggunaan teknologi informasi komunikasi itu, baik dia dari sisi etiknya menggunakan media digital maupun dalam sisi kecakapan, termasuk dalam terampil menggunakan media digital. Nah, yang kedua, bagaimana menyaring informasi agar supaya tidak banyak menyebar luas informasi hoax. Karena yang dilakukan BIMTEK ini adalah bagaimana supaya kita bukan menjadi bahagian dari penyebar hoax itu. Misalnya saja karena kita berburu FIV, berburu bagaimana ada anggaran dari dapat gaji dari Meta, sehingga hanya sekedar memburu tontonan yang banyak, sehingga informasi-informasi yang menjadi sampah tidak share karena kita berburu penonton. Ini yang bagian dari yang diajarkan. Ada tiga narasumber hari kita. Yang pertama adalah Duta Baca Indonesia Sulawesi Barat, Pak Muhammad Ridwan Walimuddin. Beliau juga adalah penggiat literasi dan jurnalis. Yang kedua adalah Pak Dr. Farhanuddin. Beliau sebelum menjadi akademisi, beliau adalah jurnalis dari Metro TV dan komisioner di Komisi Penyiaran Informasi Daerah dan Komisi Pemilihan Umum. Yang paling terakhir itu Pak Salahuddin adalah dari Pandu Digital Kementerian Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi. Kami sebagai salah satu lembaga yang memberikan advokasi dan pendidikan di bidang literasi, khususnya literasi pendidikan, karena dianggap penyebaran informasi ini terutama untuk menangkal berita-berita hoax itu, maka upaya yang kita lakukan adalah melalui BIMTEK ini. Ya. Yang kedua, pesertanya adalah selain dari pegiat literasi, kemudian dari pustakawan, dari komunitas informasi masyarakat, juga dari guru, termasuk dari organisasi-organisasi yang bergerak di dunia pendidikan, misalnya Tim Penggerak PKK, khususnya Pokja 2 dari Dharma Wanita, dan komunitas informasi lainnya. Ya, guru itu adalah salah satu yang dapat memberikan hasil BIMTEK ini untuk menyampaikan langsung ke anak-anak muridnya. Apa yang ilmu yang dia dapatkan dari sini bisa disebarluaskan lagi kepada peserta anak didik. Begitu juga dengan para komunitas informasi, termasuk jurnalis. Ya, jurnalis juga hadir hari ini, meskipun hanya perwakilan dari organisasi profesi. Nah, harapan kami setelah melalui peserta BIMTEK ini, paling tidak dari 150 peserta yang di BIMTEK, ada sekitar 60-70% yang mampu mengimplementasikan ilmu yang didapatkan di bimbingan teknis hari ini.
0: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Mustari Mula, terkait dengan bimbingan teknis literasi informasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
3: Masalah ekonomi jadi pemicu utama kekerasan di Sulbar. Berikut laporan Muhammad Ilham.
4: Masalah ekonomi disebut sebagai salah satu faktor dominan pemicu kekerasan berbasis gender di Sulawesi Barat sepanjang beberapa tahun terakhir. Koordinator Program dan Advokasi LSM Kartini Manakara, Naim Irmayani, menjelaskan banyak korban yang sulit keluar dari hubungan penuh kekerasan karena bergantung secara finansial pada pelaku. Menurutnya, perempuan yang tidak memiliki kemandirian ekonomi cenderung menahan diri untuk melapor sebab khawatir kehilangan sumber nafkah bagi diri dan anak-anak mereka. Naim menegaskan tekanan ekonomi juga berkelindang dengan beban ganda perempuan di rumah tangga sehingga konflik mudah muncul dan berujung pada kekerasan baik fisik maupun psikologis.
5: Jadi Saat ini banyak sekali orang yang melakukan upaya untuk membantu para korban untuk speak up. Betul. Untuk sampai ke pihak hukum, kan Kak, banyak banget. Tapi tidak banyak lembaga maupun perseorangan yang akan membantu sampai pemberdayaan ekonomi, Kak. Banyak sekali kasus itu yang terjadi karena ketidakmampuan ekonomi. Ya, sehingga salah satu cara untuk bagaimana mereka bisa berdaya adalah membantu mereka keluar dari itu.
4: Lebih lanjut, ia menilai upaya pencegahan kekerasan harus dibarengi pemberdayaan ekonomi perempuan agar mereka memiliki pilihan realistis ketika berhadapan dengan situasi tidak aman. Kartini Manakara mendorong pemerintah daerah, lembaga sosial, dan sektor swasta memperluas program penguatan ekonomi bagi kelompok rentan sebagai strategi jangka panjang menekan kekerasan berbasis gender di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
3: Pasokan ikan lokal jadi tantangan di program makan bergizi gratis atau MBG Provinsi Sulawesi Barat.
6: Tantangan yang lebih besar lagi, pertama, kalau kita berbicara bahan pangan lokal, harusnya pada setiap menu makanan itu ada minimal satu jenis pangan produk ikan sebenarnya yang harus ada.
7: Ketersediaan pangan di Sulawesi Barat secara umum dinilai masih mencukupi. Namun, pemenuhan bahan pangan lokal khususnya komoditas ikan sebagai sumber protein hewani masih menjadi tantangan besar dalam mendukung keberlanjutan program penyediaan pangan di daerah, khususnya program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Dinas Pangan Daerah Sulawesi Barat, Sofiawati Sofian, mengatakan dari sisi ketersediaan secara umum tidak terdapat persoalan berarti. Meski demikian, jika ditelaah lebih jauh, terdapat sejumlah tantangan yang harus segera diatasi, terutama dalam pemenuhan bahan pangan lokal untuk kebutuhan dapur dalam skala besar. Ia menjelaskan, salah satu tantangan utama terletak pada pemenuhan komoditas ikan sebagai bahan pangan lokal yang idealnya hadir dalam satu menu makanan sebagai sumber protein hewani. Menurutnya, potensi perikanan lokal di Sulawesi Barat sejatinya cukup besar. Namun hingga kini, pasokan ikan belum mampu memenuhi kebutuhan dapur secara konsisten, baik dari sisi jumlah maupun keberlanjutan distribusinya.
6: Kalau dari aspek ketersediaan cukup, tapi kalau misalnya kita lihat lagi lebih jauh, ada beberapa yang memang menjadi tantangan. Tantangan yang lebih besar lagi, pertama, kalau kita berbicara bahan pangan lokal, harusnya pada setiap menu makanan itu ada minimal satu jenis pangan produk ikan sebenarnya yang harus ada. Sampai sekarang ini salah satu bahan pangan utama kita, potensi lokal kita ini, ikan ini, yang belum bisa memenuhi dapur dari sisi jumlah dan keberlanjutannya, karena kan dapur itu membutuhkan dalam jumlah besar dan berlanjut. Pernah satu dua kali, tetapi ini tidak berlanjut. Dan ini adalah tantangan terutama barangkali bagaimana dinas yang terkait supaya bahan pangan jenis ikan ini bisa ada sebagai sumber protein hewan.
7: Sofiawati mengungkapkan, upaya pemenuhan pasokan ikan sebenarnya pernah dilakukan, namun belum berjalan secara berkelanjutan. Ia menilai, kondisi tersebut menjadi tantangan bersama yang membutuhkan sinergi lintas sektor, terutama dinas teknis terkait, agar komoditas ikan dapat tersedia secara stabil sebagai sumber protein hewani dalam mendukung ketahanan pangan daerah khususnya di program makan bergizi gratis. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
3: Dari rumah di tengah pandemi, Arsi Snack kini punya 9 karyawan dan reseller di berbagai kota. Feature oleh Muhammad Ilham. Maksud kami pendengar, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian dorong adopsi teknologi pertanian modern di Provinsi Sulawesi Barat.
8: Menyiapkan benih varietas unggul, kemudian penggunaan pupuk sesuai dengan dosis atau sesuai dengan program yang akan dilaksanakan.
7: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Sulawesi Barat terus mendorong percepatan penerapan teknologi pertanian modern guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Kepala BRMP Sulawesi Barat Sumarni Panikai mengatakan, penerapan pertanian modern dilakukan melalui sejumlah langkah strategis, mulai dari penyediaan benih varietas unggul hingga pemanfaatan alat dan mesin pertanian. Menurutnya, penggunaan teknologi modern menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan hasil produksi pertanian sekaligus menekan biaya operasional petani di lapangan. Ia menegaskan, keberhasilan penerapan modernisasi pertanian tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan penuh dari pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Sumarni menambahkan, dukungan tersebut sangat penting agar para petani di Sulawesi Barat dapat mengadopsi teknologi pertanian secara merata di seluruh kabupaten.
8: Langkah-langkah yang kita dilakukan terkait dengan pertanian modern itu menyiapkan benih varietas unggul, kemudian penggunaan pupuk sesuai dengan dosis atau sesuai dengan program yang akan dilaksanakan, kemudian menggunakan alat-alat mekanisasi, terutama misalnya alat olah tanah, termasuk dengan alat panen. Kami mohon ada dukungan dan support dari pemerintah daerah, khususnya Provinsi Sulawesi Barat maupun mungkin Bupati di setiap kabupaten, terkait dengan program-program Kementerian Pertanian. Memang kita harus didukung supaya petani di Sulawesi Barat, khususnya di semua kabupaten, bisa mengadopsi semua teknologi yang kita nanti terapkan di seluruh kabupaten.
7: BRMP Sulawesi Barat optimis melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan petani, penerapan pertanian modern akan mampu meningkatkan produktivitas sektor pertanian serta memperkuat ketahanan pangan daerah. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
3: Dari dapur rumah di tengah pandemi, RC Snack kini punya 9 karyawan dan reseller di berbagai kota. Fitur oleh Muhammad Ilham.
4: Siapa sangka kegelisahan ibu rumah tangga di masa pandemi justru melahirkan usaha cemilan yang kini merambah ke berbagai kota di Sulawesi. Pemilik UMKM RC Snack Yulianti membagikan kisah perjuangannya dari dapur rumah di tengah pandemi hingga memiliki rumah produksi sendiri. Perjalanan RC Snack dimulai pada tahun 2021 saat pandemi COVID-19 melumpuhkan banyak sektor ekonomi. Di tengah keterbatasan aktivitas, Yulianti memilih untuk tetap produktif.
9: Jadi RC Snack itu saya mulai produksi pada tahun 2021, Kak, waktu itu masa pandemi. Jadi karena aktivitas kita waktu itu terbatas, ekonomi juga kurang bagus, jadi saya berpikir saya mau tetap produktif dengan memproduksi dari rumahan seperti makanan rumahan begitu, Kak.
4: Namun membangun usaha di tengah keterbatasan bukanlah hal mudah. Tantangan terbesar justru datang dari membangun kepercayaan pelanggan di tengah gempuran produk sejenis.
9: Tantangan terbesar di awal tentu membangun kepercayaan pelanggan, ya kan, memperkenalkan produk kepada masyarakat, menjaga konsistensi rasa dan pemasaran di tengah keterbatasan. Pandemi itu juga sangat tantangan yang berat menurut saya. Saya terus belajar memperbaiki kualitas produk dan aktif promosi di sosial media saya, Kak.
4: Kegigihannya membuahkan hasil, kini RC Snack tidak lagi sekedar usaha rumahan. Yulianti berhasil memiliki rumah produksi sendiri dan membuka lapangan kerja bagi warga sekitar.
9: Ya Alhamdulillah, Kak, ini sekarang sudah punya sekitar 9 karyawan. Oh ya tentu, Kak. Awalnya saya pakai kemasan yang standing pouch yang bening itu, kemudian saya rubah menjadi standing pouch yang lebih bagus lagi yang untuk supaya apa ya, isinya lebih bisa tahan lama, lebih menarik lagi, Kak.
4: Bahkan cemilan khas Lembang Majene ini kini memiliki reseller di Mamuju, Polewali, Makassar, Morowali hingga Kendari. Di akhir wawancara, Yulianti menyampaikan pesan motivasi bagi pelaku UMKM lain, terutama perempuan yang kerap ragu memulai usaha.
9: Saya sebagai ibu dua anak juga, kan, saya masih kecil, saya juga seorang pegawai honorer. Saya rasa tidak ada, untuk perempuan di luar yang tetap mau produktif itu tidak ada alasan, tidak ada waktu. Semua bisa kalau kita mau, Kak. Seperti itu. Karena banyak orang yang mau, tapi mereka takut karena anak-anaknya tidak ada yang urus, terurus. Tapi jika dijalani, semuanya pasti bisa dilewati juga.
4: RC Snack yang tidak menggunakan bahan pengawet dapat bertahan 3 hingga 6 bulan dalam kemasan. Kisah Yulianti dan RC Snack menjadi bukti bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk memulai. Dari sela-sela pandemi yang membatasi gerak, justru lahir peluang yang digaruk dengan konsistensi, inovasi rasa, dan keberanian yang mempromosikan produk melalui media sosial. Tetap semangat berusaha dan jadikan setiap rintangan sebagai batu loncatan menuju keberhasilan.

Ya, pendengar Repro 1 Mamuju dimanapun Anda berada, sebelum kita mengakhiri Warta Sulut Bahar pada malam hari ini, berikut kami akan hadirkan info cuaca untuk esok hari 1 Juni 2026. Pada pagi hari berawan di wilayah Sulawesi Barat, siang dan sore hari berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, di Binuang, Andreapi, Tapango, Polewali, Wonomulyo, Matanga, Bulo, dan Tubi. Kabupaten Majene di Malunda, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju di Mamuju, Tapalang, Kaluku, Kalumpang, Tomo, dan Bonehau. Kabupaten Mamuju Tengah di Karosa, Kabupaten Pasangkayu di Baras, Dapuran, Duri Poku, Bulu Taba. Berpotensi hujan sedang di wilayah Kabupaten Mamasa di Mamasa, Bambang, dan Tawalian. Pada malam hari berawan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, di Binuang, Tapango, Matanga, dan Andreapi. Kabupaten Mamasa, Kabupaten Pasangkayu di Dapurang. Pada dini hari berawan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamasa di Sumarorong, Sesenapa, dan Tanduk Kalua dan Nosu, Kabupaten Mamuju di Kalumpang. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 96%, angin bertiup dari tenggara ke barat laut dengan kecepatan 1 hingga 32 km per jam. Peringatan dini waspada adanya potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene di Tubo, Pamboang, dan Banggai.

Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Pagi Sulawesi, Warta Sulbar di Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Redaksi dan tim reporter mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fitriani Umar, selamat malam dan sampai jumpa.

sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat terus.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id complete
1: portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Masih dirawat kakak, tak kah? Pasti banyak biaya yang habis itu, Dik.
4: Ah, enggak juga, kan ada BPJS.
3: Oh iya, astaga. Bingung kak ini. Banyak tunggakan iuran BPJS kesehatanku, deh. Ai, enggak bisa miku pakai itu kalau sakit, Kak Dik.
4: Teriaknya saja.
3: Ih, bukan kak pengguna ini, mas bro.
5: Astaga, maksudku toh, itu program dari BPJS Kesehatan namanya Rehab 2.0. Rencana pembayaran yuran bertahap untuk yuran yang menunggak. Kita cicil menunggakan yuran tak, sesuai dengan kemampuan tak. Nanti kalau selesai kita cicil yuran BPJS tak, aktif kembali tukar tak. Bisa juga kita pakai untuk pelayanan kesehatan.
3: Ai, belum pakak bisa ke kantor BPJS, bagaimana Midi?
5: Langsung saja rehab cicilan tak di aplikasi mobile JKN. Langsung saja download di APETA. Atau bisa juga nelpon Ki ke care centernya 165 untuk diarahkan cara rehab cicilannya. Nah, kalau ada jiwa tuta, bisa Jiki juga datang ke kantor BPJS terdekat.
3: Ih, mana HP ku? Mau kak download deh.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh BPJS Kesehatan Mamuju.
7: Ya pendengar, bayar iuran BPJS Kesehatan sekarang makin gampang. Ada lebih dari 1 juta kanal pembayaran di seluruh Indonesia. Mulai dari mobile banking, minimarket, dompet digital, ATM, hingga marketplace favoritmu. Bayar kapan saja, di mana saja, super fleksibel. Yuk, bayar iuran tepat waktu dan nikmati kemudahannya. BPJS Kesehatan mudah dibayar, mudah digunakan.
8: Inspirasi Indonesia.
9: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
10: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
9: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Di sebuah desa sederhana, pagi selalu dimulai dengan harapan. Dulu saya jualan cuma buat makan hari ini, tapi sekarang alhamdulillah usaha saya sudah mulai berkembang. Lewat pelatihan dan dukungan dari desa, usaha kecil seperti Bu Sari kini punya masa depan.
1: Sekarang kami nggak perlu jauh-jauh cari kerja. Di desa juga bisa maju, asal kita mau berusaha.
0: Inilah arti membangun dari desa dan dari bawah. Memberi kesempatan, membuka harapan, menggerakkan ekonomi rakyat. Karena ketika desa kuat, ekonomi merata, dan kemiskinan bisa kita lawan bersama. Bangun desa, bangun harapan, bangun Indonesia.

Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras dan harapan. Produk lokal bukan sekedar barang, melainkan hasil karya anak bangsa dari tangan-tangan kreatif Indonesia. Dengan memilih produk lokal, kita membantu UMKM untuk tumbuh, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi negeri sendiri. Dukung produk lokal dengan bangga menggunakan karya anak bangsa.

Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Melalui koperasi, warga bisa menabung, meminjam, dan mengembangkan usaha secara adil dan transparan. Hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM desa dikelola bersama demi kesejahteraan anggota. Koperasi Desa Merah Putih bukan milik segelintir orang, tapi milik kita semua. Dengan semangat gotong royong dan kejujuran, koperasi memperkuat ekonomi desa dari akar rumput. Mari bergabung dan aktif di Koperasi Desa Merah Putih. Dari desa, oleh desa, untuk kesejahteraan bersama.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku.

0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
2: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
3: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
3: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
2: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
3: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
4: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
3: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15.000 triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan 3 langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
5: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan

0: Peringatan Hari Waisak di Candi Seciwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa 3 langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Seciwan. Biksu Satya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual 3 langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
1: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama, pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
0: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Seciwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa, supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Seciwan, Prambanan, Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut, agar Indonesia tetap damai dan aman.
2: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama, nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
0: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Seciwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Seciwan berjarak kurang lebih 2 km, serta ada kegiatan bakti sosial. RS Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
4: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
5: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
4: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
5: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
6: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan, terutama di Indonesia Timur, yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
5: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
7: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
8: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
7: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
8: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
9: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
8: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
10: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
11: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik, Sikin M. Nur, mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya, tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
10: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, ya penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan. Ke KDLP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Pertama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
11: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
12: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
11: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
13: Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi. Alam.
15: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melentat jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
16: Memasarkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Darkasy Ali asal Jakarta, YKG 27. Jadi embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
15: Yang mendengar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anis mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anis, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21-nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentality pemain termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Ya, pendengar masih di sinyal 100,2 FM di RRI Pro 1 Mamuju malam hari ini. Dan berikut kami akan mengajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Katolik di edisi malam hari ini, hari Minggu 31 Mei 2026 dengan tema Alat Tritunggal Persekutuan Kasih yang menjadi teladan orang yang beriman, yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Anton Rantelo selaku penyuluh agama Katolik Kabupaten Mamuju.

Baik, selamat malam pendengar RRI Mamuju yang terkasih. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada malam hari ini, bersama saya Anton Rantialo, penyuluh agama Katolik, akan menjelaskan sedikit tentang Tritunggal Trinitas atau Triniter yang dirayakan pada hari ini oleh Gereja Semesta. Mari kita buka renungan atau katekese pada malam hari ini dengan rumusan Tritunggal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekalian. Nah, pendengar RRI Mamuju yang terkasih, pada hari ini Gereja Katolik Semesta merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Nah, dalam perayaan ini gereja mengajak kita merenungkan misteri iman yang paling mendasar. Jadi ini disebut misteri iman yang paling pokok, yaitu bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang satu tetapi tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Inilah yang disebut dengan Tritunggal Maha Kudus. Tidak hanya sekadar ajaran teologis yang sulit dipahami, dan memang ini sulit dipahami kalau di kampus ini paling tidak 4 SKS, tetapi juga merupakan kenyataan hidup Allah yang setiap hari kita alami, kita rasakan kasihnya. Nah, setiap kali kita membuat tanda salib, tentu kita mengucapkan Tritunggal itu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, tanda salib ini artinya bahwa jadi dengan memberi tanda salib kepada diri kita, itu artinya seluruh hidup kita berada atau diserahkan di dalam kasih Allah Tritunggal itu. Nah, kalau pada hari ini kita mendengarkan atau merenungkan dari sabda Tuhan dari kitab Keluaran, bagaimana Musa berjumpa bertemu Tuhan di Gunung Sinai, ya, dan Allah memperkenalkan atau menampakkan diri kepada Musa, dan Tuhan memperkenalkan atau menampakkan diri kepada Musa itu dikatakan Tuhan. Ini jawabannya Musa, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih, setia dan kesetiaan. Jadi ini adalah seruan Musa kepada Tuhan. Ini artinya bahwa Allah adalah Bapa yang penuh belas kasih. Allah selalu setia kepada umatnya, kepada kita. Dan kasih Allah itu mendahului segala sesuatu. Nah, seperti bangsa Israel, ya, yang selalu tidak setia kepada Tuhan. Dalam perjanjian lama dikatakan demikian, bahkan menyembah dewa-dewi. Tetapi karena kasih dan penyertaannya melalui permintaan Musa tadi, Allah selalu mengampuni, ya, memberi pengampunan kepada bangsa Israel. Artinya bahwa Allah itu panjang sabar, kasih, setia, ya, dan selalu pengasih. Juga di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang kita dengarkan pada hari ini, Santo Paulus berkata demikian, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kalian semua. Ini merupakan salah satu rumusan Tritunggal atau Trinitas tertua di dalam kitab suci, ya, yaitu tiga pribadi disebutkan bersama, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, namun tetap satu Allah. Nah, inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada umat di Korintus. Kemudian di dalam bacaan Injil pada malam pada hari ini juga kita mendengarkan dalam Injil Yohanes dikatakan seperti ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar, ya, kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan atau Ia memberikan anaknya yang tunggal. Siapa pula? Tentu Yesus Kristus. Nah, dalam bacaan ini tampak bahwa
Allah mengasihi dunia. Putra diutus untuk menyelamatkan manusia. Roh Kudus meneruskan karya keselamatan dalam gereja itu. Nah, Tritunggal, Triniter, Trinitas, sebuah ungkapan atau sebuah kata yang lazim atau sering kita dengarkan di dalam gereja Katolik pada khususnya. Tetapi mungkin makna belum kita pahami sepenuhnya. Nah, sebetulnya gereja mengajarkan bahwa memang hanya ada satu Allah. Hanya ada satu Allah, bukan tiga Allah. Iman Katolik bukan menyembah tiga Tuhan, ya, tetapi dia menyembah hanya satu Allah, Tuhan itu Esa. Bukan monoteisme, bukan politeisme juga, tentu saja. Nah, yang manakah yang disebut Allah memiliki tiga pribadi atau hipostasis itu, ya? Yang disebut pertama Allah Bapa. Allah Bapa ini adalah pencipta langit dan bumi, sumber segala kehidupan, dan Bapa bagi seluruh umat manusia. Kemudian Allah Putra, yaitu Yesus Kristus, ini sabda yang menjelma menjadi manusia sebagaimana yang dijelaskan dalam Injil Yohanes, penebus dosa manusia dan jalan menuju keselamatan, juga seperti yang dijelaskan atau yang dituliskan di dalam Injil Yohanes. Dan yang ketiga itu Allah Roh Kudus. Ini adalah penghibur, penolong, memberi kekuatan dan kebijaksanaan hingga saat ini. Maka kalau minggu lalu kita merayakan hari Pentakosta, ya, Pentakosta artinya hari turunnya Roh Kudus, hari lahirnya gereja, itu sebagai simbol, sebagai tanda bahwa Roh Kudus itu selalu hadir di tengah-tengah umat, selalu hadir di tengah-tengah jemaatnya. Nah, satu hakikat tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Bicara tentang hakikat, itu artinya ingin mengetahui siapa Allah itu. Itu Allah hanya ada satu hakikat pribadinya. Ini merupakan cara Allah menyatakan diri yang kita sebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dapat kita ilustrasikan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, seperti ini. Dan memang pemahaman akan Tritunggal, Trinitas, Ini sedikit misteri, semakin ingin mengetahui semakin kita tidak tahu, ya. Ini analoginya atau ilustrasinya seperti ini. Matahari itu memiliki cahaya, itu pasti, ya. Juga matahari itu mengeluarkan panas. Dan matahari itu ada bentuk matahari itu sendiri yang bisa kita lihat, ya. Nah, ini tiga hal ini, cahaya, panas, dan bentuk matahari itu sendiri tak terpisahkan satu dengan yang lain. Ia satu kesatuan, ya. Tidak mungkin ada cahaya dan panas kalau tidak ada sumber utamanya, yaitu matahari itu sendiri. Kurang lebih begitu menggambarkan tentang Tritunggal, Trinitas. Pun pula belum bisa atau belum mampu menggambarkan secara paripurna, tetapi paling tidak itu adalah analogi yang bisa kita ilustrasikan, analogikan tentang Trinitas, Tritunggal itu, ya, ada tentang matahari. Nah, namun perlu diingat tidak ada contoh memang yang sepenuhnya mampu menjelaskan tentang kemisterian Allah tentang Tritunggal ini. Nah, apa pesannya, saudara terkasih, bagi kita tentang Tritunggal dalam kehidupan kita ini? Bahwa Allah adalah persekutuan kasih. Allah itu persekutuan kasih. Bapa mengasihi Putra, Putra mengasihi Bapa, dan Roh Kudus itu adalah ikatan kasih antara Bapa dan Putra. Maka Allah bukan kesendirian, melainkan satu persekutuan atau satu kesatuan. Nah, kalau kita langsung konfrontasikan, perhadapkan dengan kehidupan keluarga kita, kita bisa bertanya, apakah keluarga saya sudah menjadi tempat kasih dan persekutuan suami istri anak-anak? Silakan Anda jawab sendiri, ya, tentang persekutuan Allah sebagai Tritunggal Maha Kudus itu.
Pesan spiritualitas yang kedua, bahwa dipanggil hidup di dalam persaudaraan. Kita dipanggil hidup di dalam persaudaraan. Karena Allah adalah persekutuan kasih, maka kita umat manusia juga dipanggil untuk apa? Membangun namanya persatuan, membangun kerukunan, solidaritas, dan gotong royong. Inilah nilai-nilai universal juga yang perlu dihidupi, perlu ditanamkan di dalam kehidupan kita, membangun persaudaraan yang sejati. Yang ketiga, menjadi pembawa kasih Allah di tengah-tengah dunia. Kita semua dipanggil untuk mau mengampuni. Tidak ada orang yang tidak salah dalam perjalanan hidup, pesiaran hidup ini. Ya, maka perlu itu ada saling mengampuni. Nah, seperti yang diungkapkan di dalam doa Bapa kami tentu saja. Kemudian saling melayani sebagai makhluk sosial. Memang salah satu dimensi dalam diri kita itu adalah saling melayani sebagai makhluk sosial. Menghormati sesama. Itu sangat penting. Kita harus saling menghormati karena derajat, pangkat, kedudukan kita sama semua di hadapan Tuhan. Maka sebagai manusia harus saling menghargai, saling menghormati tanpa memandang suku, agama, golongan dan sebagainya. Dan tentu menolong satu dengan yang lain, saling membutuhkan. Kemudian tentu pesan spiritualitas yang lain itu tentang meneladani Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus ini adalah penggerak yang menghidupkan gereja untuk mengajar, melayani, memberi, mewartakan kabar baik. Nah, pun pula kita dipanggil untuk menjadi pembawa kebaikan di tengah-tengah masyarakat kita. Siapapun kita itu, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai, sukacita di tengah-tengah masyarakat di mana kita bisa hidup. Nah, itu pesan spiritualitas atau hidup rohani yang bisa kita petik dari Tritunggal, perayaan Tritunggal Maha Kudus yang dirayakan oleh Gereja Semesta, Gereja Universal pada hari ini di seluruh dunia. Ya, bacaannya pasti sama. Nah, renungannya juga substansinya tentu sama terkait dengan Tritunggal yang adalah Allah yang penuh kasih ini. Nah, implementasi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan sehari-hari kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Nah, mari kita menengok di dalam keluarga kita. Nah, bagaimana Allah Tritunggal atau Trinitas itu sebagai persekutuan kasih itu sudah kita hidupi. Nah, itu indikatornya apakah kita sudah saling menghargai satu sama lain, membangun komunikasi yang baik dan berdoa bersama. Ini semua penting ya. Menghargai, membangun komunikasi yang baik dan berdoa bersama. Doa itu kan komunikasi, bercakap-cakap dengan Tuhan yang akan menguatkan kehidupan keluarga kita. Maka sebagai penyuluh TNT-nya saya menyampaikan kepada umat untuk menguatkan hidup doa di dalam rumah masing-masing. Dan saya secara pribadi mencoba dan terus mencoba setiap malam bersama anak-anak, keluarga, untuk selalu menjalin komunikasi dengan Tuhan dalam doa. Apalagi sepanjang bulan Mei ini kita di dalam doa Rosario kan. Nah, itu penting kita laksanakan. Kemudian implementasi di dalam kehidupan menggereja ya, bagaimana kita terlibat aktif di dalam kegiatan-kegiatan umat. Apakah kita aktif atau pasif? Silakan Anda jawab sendiri. Kemudian menjaga persaudaraan, persekutuan sebagai gereja yang kudus, gereja yang satu, Katolik dan Apostolik ya. Kemudian menghindari konflik dan perpecahan. Konflik itu terkadang mengiringi perjalanan hidup kita, tetapi janganlah konflik itu menjadi besar atau mungkin kita menjadi pembawa konflik. Kita di justru sebaliknya diharapkan menjadi pembawa damai ya. Kemudian di dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat itu berarti kehidupan sosial kita. Kita diharapkan di sana mampu menjadi pembawa damai, sukacita, menghormati perbedaan ya. Karena di dalam masyarakat yang multi etnis, multikultural,
kita tentu berbeda dalam banyak hal, tetapi sebagai makhluk Tuhan kita harus saling menghormati segala perbedaan yang ada itu, ya. Karena itu adalah sebuah given, itu diberikan dari Tuhan yang mesti diolah secara baik sehingga bisa hidup menjadi harmonis. Kemudian ini semangat toleransi, ya. Semangat toleransi perlu dikembangkan terus menerus agar kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih harmonis tentu saja. Nah, sebagai umat pada umumnya, ya, pada hari raya Tritunggal Maha Kudus ini yang memberi inspirasi kepada kita untuk apa? Membangun kolaborasi seperti Allah Tritunggal, ya, satu kesatuan. Maka kita pun diharapkan saling membangun kerjasama yang baik, menumbuhkan moderasi beragama, ya, moderasi beragama, kemudian menguatkan semangat pelayanan satu dengan yang lain. Jadi saling melayani, tidak memandang orang lain ini kelompok saya, ini kelompok yang lain, tidak, tetapi sebagai sesama memang dimensi dalam diri kita itu adalah saling pelayanan. Kemudian menjadi teladan di dalam kasih dan persaudaraan. Ini penting, menjadi teladan. Yang juga merupakan di Kementerian Agama ini adalah salah satu nilai budaya Kementerian Agama. Diangkat tentu ini dari dimensi agama, bagaimana menjadi pola, menjadi patron, menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat, menjalin persaudaraan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaannya silakan dijawab. Apakah saya, apakah kita sungguh merasakan kasih Allah Bapa di dalam hidup saya? Kalau iya, syukur. Kalau belum, maka mulai saat ini harus merasakan kasih itu melalui tindakan perbuatan kita. Kemudian apakah saya atau kita mengikuti teladan Tuhan di dalam melayani sesama? Selanjutnya, apakah kita atau saya, ya, secara internal memberi ruang kepada Roh untuk membimbing kehidupan kita ke hal-hal yang baik? Dan akhirnya apakah keluarga kita semua mencerminkan persekutuan kasih Tritunggal Maha Kudus itu? Seperti yang saya jelaskan bahwa Tritunggal Maha Kudus itu Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus sebagai satu kesatuan, ya, satu Allah tiga pribadi. Tak terpisahkan. Yang saya analogikan tadi tentang cahaya matahari dan sumber matahari itu sendiri tak terpisahkan satu dengan yang lain. Nah, di dalam kehidupan kita pun, keluarga kita pun mesti mencerminkan persekutuan kasih itu, ya. Kalau tidak, berarti kalau belum, berarti iman kita belum sesungguhnya kita hayati dengan baik. Karena Bapak Ibu Saudara terkasih, khususnya umat Katolik, setiap kali kita berdoa, sebagai salah satu ciri identitas kekatolikan itu adalah tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Menyebut Tritunggal Maha Kudus, Trinitas, yang sebagai satu kesatuan. Maka kita tidak pernah berjalan sendirian, selalu ditemani, selalu dijaga oleh Allah Tritunggal itu. Harus yakin dan percaya bahwa Allah yang satu tiga pribadi, Bapa, Putra dan Roh Kudus itu selalu hadir di dalam setiap langkah hidup kita. Maka itu saudara-saudari yang terkasih, hari raya Tritunggal Maha Kudus yang kita rayakan secara bersamaan seluruh gereja pada hari ini mengajarkan kita semua bahwa Allah adalah satu. Allah hadir di dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Allah adalah persekutuan kasih yang sempurna. Nah, ingat itu, Allah adalah persekutuan kasih yang sempurna.
Nah, untuk itu kita dipanggil semua untuk menghadirkan kasih, persatuan dan pelayanan di dalam kehidupan hari-hari kita tanpa membeda-bedakan siapa, bagaimana, suku, kedudukan dan sebagainya ya. Kita semua harus menerima dengan satu dengan yang lain sebagai satu saudara berasal dari Allah yang sama. Maka tidak ada tidak boleh menginferiorkan orang lain ya, tetapi kita semua sederajat sama di hadapan Tuhan. Nah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itu menyertai kita sekalian sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus di dalam 2 Korintus 13 ayat 13. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, akhirnya saya ingin mengatakan di akhir katekese atau renungan singkat pada malam hari ini terkait Tritunggal Maha Kudus, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus atau Triniter atau Trinitas sebagai satu kesatuan hidup yang menyertai kita. Saya berharap kita selalu menghadirkan Tritunggal itu di dalam kehidupan kita, dalam doa, dalam pelayanan, sehingga kita boleh mendapatkan rahmat, berkat. Selalu berdoa kepada Tuhan ya, sebagai identitas kita menyebut Tritunggal Maha Kudus itu. Maka setiap kita membuat doa, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita selalu awali dengan tanda salib dan juga diakhiri dengan tanda salib. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami. Semua waktu yang indah, kesempatan yang baik sejenak ini, dari tempat ini Engkau boleh menghadirkan kami untuk menseringkan, memberi katekese singkat terkait Tritunggal Trinitas, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Semoga persekutuan kasih-Mu ini Tuhan, Bapa, Putra dan Roh Kudus juga selalu hadir di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat dan di setiap langkah kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan di dalam setiap usaha, rencana-rencana kami, agar rahmat dan kasih-Mu hadir di tengah-tengah kami. Nama-Mu ya Tuhan kami puji, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Demikian mimbar agama Katolik yang saya bawakan pada malam hari ini. Semoga kita sekalian senantiasa diberkati oleh Tuhan. Salve.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ngeslok, bikin duit merosot.
1: Tono merupakan seorang siswa SMA di pinggiran kota. Keuangan keluarga Tono memang tidak bisa dibilang cukup baik. Karena untuk membayar SPP sekolah pun, orang tua Tono masih

0: Aduh, gimana ya? SPP udah nungkap 3 bulan. Alamat dipanggil dah gua. Ayalah, pusing banget mikirin duit.
1: Eh, Ton, kamu butuh uang buat bayar SPP kan? Aku ada ide nih.
0: Apaan, Yan?
1: Udah, kamu ikut aja. Ntar, kamu pasti tahu. Main kayak gini, Ton.
0: Tapi gua kan gak punya uang, Yan.
1: Duh, gak usah dipikirin masalah itu. Kan kamu bisa pakai uang aku dulu, Ton.
0: Ya udah, Yan.
1: Nah, gini, Ton, caranya.
0: Oke, udah nih gua.
1: Wah, lihat, Ton, kamu menang pasti.
0: Ya, gua tandain ya, awas aja sampai kalah. Yah, gua kalah ya.
1: Gak apa-apa, Ton. Coba lagi aja. Hari ini belum beruntung.
0: Wah, besok gua mau main lagi lah. Semoga besok gua menang. Tapi gua bayar SPP dari mana ya?
1: Tenang, Ton. Nih, uang bisa kamu pakai dulu buat bayar SPP.
0: Ya udah, gua bawa dulu ya. Besok gua balikin.
1: Iya, Ton. Santai saja.
0: Lihat nih, gua pasti menang.
1: Aku juga menang sih. Pasti. Lihat aja, Ton.
0: Lah, kok gue kalah, Yan? Gimana nih?
1: Wah, lagi gak oke kamu.
0: Waduh, gimana nih? Habis deh duit gue.
1: Wah, parah kamu. Si Tono sampai pasang berkali-kali tetap kamu bikin kalah. Gak kasihan apa kamu?
2: Enggak. Yang penting kan kita untung banyak.
1: Kejam amat kamu. Sesekali bikin dia menang lah.
2: Ya udah, kalau emang begitu mau lu mah.
1: Kamu, aku pinjemin duit lagi aja gimana? Firasat aku, kamu bakal menang kalau coba lagi.
0: Gue nggak yakin.
1: Belum dicoba mana tahu, Ton.
0: Ya udah, pinjem dulu 100.
1: Yah, 100 doang mana cukup. Ntar dapat dikit kamu. Minimal pasang 500.000.
0: Gak berani gue, Yan. Ntar gue kalah rugi dong.
1: Yah, cemen amat sih kamu jadi laki. Dasar penakut.
0: Eh, enak aja lo kalau ngomong. Gue ini laki banget, tau nggak?
1: Ya kalau gitu buktiin.
0: Oke, gue bakal buktiin. Kalau gitu pinjemin gue dulu 500.000.
1: Sip. Tapi aku masukin list utang kamu ya.
0: Ya, ntar kalau gue menang dan balik modal langsung gue lunasin.
1: Wow, lihat, Ton. Kamu menang.
0: Wah, serius? Gue nggak lagi mimpi kan?
1: Selamat, bro. Kayaknya ini hari keberuntungan kamu, bro.
0: Makasih, Ian. Udah ngeyakinin gua tadi. Lu emang teman terbest gua.
1: Bisa aja kamu. Kerja bagus. Dengan kita menangkan dia sekali, dia pasti bakal ketagihan dan taruhannya bakal lebih besar.
2: Bener kata lu. Tapi lu harus terus keyakinin dia supaya dia terus main.
1: Gampang itu mah. Lagian dia juga gampang banget diakalin.

0: Kenapa cemberut aja nih mukanya?
1: Gue tadi udah lunasin SPP dan duit gue langsung ludes. Padahal pengen beli HP baru. Terus ngapain dah lu panggil gue Mas Win?
0: Mas Winner kan? Abis menang kemarin.
2: Bisa itu?
0: Gampang. Kan bisa pasang depo lagi.
1: Boleh juga ide lu.

0: Mampus dah, bukannya untung, malah buntung. Tapi gue masih pengen cobain lagi. Ah, sial banget sih nasib gue.
1: Yuhu, selamat pagi Mas Win. Kenapa mukanya makin kusut ya?
0: Heh, jangan panggil gue Mas Win lagi. Panggil Mas Loser aja.
1: Lah, kok gitu?
0: Gue kalah judian, hangus duit gue 2 juta kemarin.
1: Lu, gak bahaya ta? Lah, kok bisa?
0: Kayaknya gue bakal berhenti ngeslot dulu.
1: Yah, sayang banget. Padahal, kalau kamu kalah berkali-kali, peluang buat menang itu pasti gede.
0: Ih, bisa gitu ya? Kalau gitu pinjam dulu dong 100. Duit gue udah habis banget nih.
1: Waduh, sorry bro. Kali ini aku gak bisa pinjemin kamu. Bukannya gak mau, tapi duitku habis soalnya. Buat aku beli HP baru sama headset baru nih.
0: Wah, itu pasti mahal banget. Gimana caranya gue dapet duit buat masang depo? Ah, gue baru ingat, gue kan belum ngomong sama orang tua gue kalau udah ngelunasin SPP. Apa gue bohongin aja ya kalau SPP-nya belum lunas dan gue minta uang sama mereka?

Please. Ya, kok gue kalah sih? Apa coba lagi aja ya? Coba lagi aja deh. Gue ntar pinjem bank aja dulu kali ya. Ah, tapi kan kalau bank gue belum punya KTP. Gue pinjem pinjol aja deh.

0: aduh, ampun.
1: Lo. Ada apa ini? Astagfirullah. Aduh. Ada apa ini? Aduh. Stop. Ampun. Jangan main hakim sendiri. Sudah. Kamu enggak apa-apa, Nak? Kenapa bisa sampai dikeroyok begini? Ya Allah. Bubar.
2: Loh, Le, dari mana? Sepertinya kamu sedang susah. Bilanglah kalau ada apa-apa, siapa tahu ibu bisa bantu.
3: Maafkan Tono, Bu.
2: Maafkan kenapa maksudmu?
3: Tono sudah melakukan kesalahan.
2: Loh, kesalahan apa?
3: Waktu itu Tono coba-coba main judi online, ternyata kalah terus. Lalu karena Tono penasaran ingin menang, Tono pinjam uang ke tetangga. Lalu ke pinjol, ternyata tidak menang-menang. Dan Tono terjerat hutang ke tetangga dan pinjol. Tono diteror, diancam, Tono takut. Akhirnya Tono nekat mencuri. Tapi Tono ketahuan warga. Tono hampir dipukuli warga. Untung ada Pak Ustadz yang menolong.
2: Hah? Oh Tuhan, Tono. Kenapa kamu jadi begitu? Padahal kamu ini anak baik loh, Nak.
3: Maafkan Tono, Bu. Tono melakukan itu karena untuk bayar uang sekolah. Gak tega kalau minta terus sama ibu. Lagian, tadinya kalau Tono menang mau bantu ekonomi keluarga supaya hidup kita tidak susah terus.
2: Tono, itu pelajaran buat kamu ya, Nak. Dan ambil hikmahnya. Kalau kita terlalu mengejar duniawi, ya begitu akibatnya. Lebih baik kita syukuri saja apa yang sudah kita miliki sekarang ini. Tidak usah rakus dengan kekayaan itu. Itu semua tidak akan dibawa mati, Nak. Apa kamu tidak tahu? Di berita itu loh, orang-orang kaya yang hidupnya tidak tenang, bahkan masa umurnya habis di penjara. Mereka tidak bisa menikmati harta kekayaannya yang telah diraihnya dengan kerja keras, tapi salah jalan. Ton, ingat ya, segala perbuatan itu pasti ada balasannya dan akan kembali ke diri kita lagi. Jadi, mulai sekarang kamu berbuat baiklah, Nak, supaya mendapat balasan yang baik juga. Ya sudah, sekarang kamu istirahat sana.
3: Iya.

0: Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Iya, pendengar masih di 96.2 FM. Dan telah kita dengarkan bersama drama radio dengan judul Ngeslot Bikin Duit Merosot, produksi RRI Malang. Dan berikutnya kami akan hadirkan siaran ulang ngobrol bareng komunitas dengan tema menenun emosi lewat cerita dan karya. Untuk itu pendengar tetaplah bersama kami di R21 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saat ini saya berada di Air Terjun Liawan, terletak di Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Banyak wisatawan lokal yang memilih tempat ini untuk menikmati waktu bersama keluarga. Terlihat juga beberapa wisatawan mancanegara yang datang ke tempat ini. Nah, pendengar, untuk Anda yang penasaran dengan objek wisata ini, yuk ikuti perjalanan kami.
2: Dari kejauhan, Anda akan melihat air terjun ini seperti suatu aliran berwarna putih yang terus mengalir membelah kehijauan pepohonan di sekitarnya, membuat Anda segera bergegas seolah tidak sabar merasakan kesegaran dan kesejukan air terjun Liawan. Begitu Anda tiba di hadapan air terjun yang ternyata besar dan luas, maka percikan-percikan air terjun yang membentur danau dan batu di bawahnya memberikan percikan kesegaran bagi Anda. Air terjun Liawan sendiri bisa Anda jadikan referensi tempat berwisata bersama dengan
3: Mamuju malam ini.
4: Mamuju malam ini.
5: Selamat malam pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Malam hari ini pendengar kembali menemani Anda Nita Wahyuni. Dan malam hari ini kita akan membahas atau kita ketemu lagi dalam ngobrol bareng komunitas, di mana akan membahas tentang topik menenun emosi lewat cerita dan karya. Untuk Anda yang mau bergabung, nantinya boleh bergabung bersama kami. Kami hadirkan narasumber Akfi Nuraniha di malam hari ini. Anda tentunya bisa bergabung melalui layanan telepon interaktif di 0426 23 22 443 atau di 0822 9609 0996. Juga bisa bergabung pendengar, malam hari ini kami live di YouTube dan Facebook RRI Mamuju. Anda bisa menjangkau kami di sana. Nanti pertanyaan atau tanggapan Anda akan kami bacakan dan sampaikan kepada narasumber. Malam hari ini pendengar, ada narasumber yang sudah hadir by Zoom. Ada Kak Akfi Nuraniha. Selamat malam.
6: Selamat malam, Kak.
5: Baik, ini sapaannya Kak Akfi atau Kak siapa ini?
6: Iya, Kak Akfi aja boleh.
5: Kak Akfi adalah founder pendengar dari jalanceritamu.id. Kita tentunya mau membahas terlebih dahulu sebelum jauh ke tema kita. Jalanceritamu.id ini adalah kelompok atau organisasi atau komunitas seperti apa, Kak Akfi? Silakan.
6: Iya, oke. Jadi jalanceritamu.id ini merupakan komunitas dukungan emosional yang di dalamnya terdapat pelayanan hipnoterapi dan juga creative healing khusus bagi para perempuan. Gitu, Kak.
5: Jadi komunitas healing ya untuk perempuan.
6: Iya, komunitas dukungan emosional. Di dalamnya terdapat pelayanan hipnoterapi dan creative healing khusus untuk para perempuan.
5: Kita ke hipnoterapinya terlebih dahulu. Ini hipnoterapinya seperti apa yang dilakukan? Berarti ini dilakukan oleh tim profesional berarti ya?
6: Betul. Hipnoterapinya itu, jadi kita menyediakan pelayanan sesi one-on-one, yang sesi private-nya ada, dan ada juga kita gabungkan dengan program creative healing yang sudah berjalan. Jadi kalau misalnya di creative healing itu, kita ada kegiatan membuat barang-barang yang kreatif gitu, membuat gantungan kunci ataupun gantungan-gantungan dari bunga. Nah, di akhirnya kita berikan sesi relaksasi ringan seperti itu.
5: Baik, ini awalnya kalau boleh tahu, karena kakak juga adalah seorang founder, ini kenapa akhirnya membuat kelompok seperti ini? Atau layanan seperti ini? Apakah di sekitar kakak memang misalnya ada perempuan yang mengalami atau membutuhkan hipnoterapi atau creative healing seperti ini? Atau apa sih sebenarnya latar belakang dari jalan ceritamu ID ini?
6: Sebetulnya latar belakang didirikannya jalan ceritamu itu berangkat dari pengalaman pribadi gitu. Jadi ternyata setelah menikah itu, ketika kita memasuki identitas baru, itu bukan hal yang mudah ternyata. Banyak perubahan, banyak dunia kita yang hilang gitu kan. Dan aku mengalami sendiri gimana rasanya sedih yang berkepanjangan gitu kan. Pulih sendirian itu ternyata berat gitu. Dan kebetulan aku berangsur pulih itu melalui hipnoterapi salah satunya, dan juga creative healing juga gitu. Jadi aku mulai kembali mengenal diri sendiri, apa sih hal yang aku suka gitu. Nah, terus aku mulai setiap hari melakukan kegiatan merangkai bunga. Aku suka merangkai bunga, memotret gitu. Nah, ternyata perlahan-lahan kegiatan kreatif itu yang membuat aku pulih gitu. Jadinya aku memutuskan untuk kayaknya ayo kita diriin aja jalan ceritamu, karena setiap perempuan tuh ternyata untuk pulih sendirian itu berat gitu. Jadi mereka butuh jalan gitu ya, butuh jalan. Jadi didirikanlah jalan ceritamu dengan harapan aku ingin bisa membantu para perempuan untuk pulih bersama-sama seperti itu.
5: Baik, keren sekali ternyata dari cerita sendiri ya, yang akhirnya bisa membawa manfaat untuk teman-teman yang lain. Karena ya kalau zaman sekarang sih sudah pasti ya, apalagi sekarang itu orang-orang yang misalnya sedih atau membutuhkan hal tersebut itu tidak malu lagi sih sebenarnya kalau saya melihatnya. Kalau dari Kak Akfi bagaimana melihat perkembangan orang-orang yang mau mengakui dirinya bahwa oh, ternyata saya butuh hipnoterapi misalnya, saya butuh ke psikolog misalnya, itu bagaimana kalau Kak Akfi melihat sekarang?
6: Iya, betul-betul. Memang sekarang tuh seiring berjalannya waktu, zaman juga semakin maju, jadi bagus sih. Jadi mereka justru lebih sadar gitu bahwa nggak mau mendam sendiri gitu. Karena kan kalau dipendam sendiri berbahaya juga. Betul. Jadi sekarang tuh kebanyakan para perempuan pun mereka menyadari, aku lagi nggak baik-baik aja nih, aku butuh pertolongan. Aku menjadi berani untuk menghubungi profesional-profesional di bidangnya gitu. Ya, tapi memang kebanyakan yang berani, kalau misalnya di jalan ceritamu sendiri ya kan, karena antara ruang perempuan yang belum menikah dengan yang sudah menikah itu kami pisahkan. Karena kan obrolannya juga berbeda gitu. Jadi kebanyakan yang lebih banyak terbuka itu perempuan yang sudah menikah gitu. Jadi kalau misalnya di grup berani untuk sharing-sharing gitu. Kalau misalnya untuk perempuan yang belum menikah, mereka tuh rata-rata ngambil sesi private gitu. Jadi mereka gak nyaman ketika ceritanya didengar orang gitu. Jadi mereka
5: baik, seperti ada beberapa sesi ya, jadinya orang tetap nyaman bicara meskipun mungkin ketemu misalnya baru mau mulai ngobrol, baru mau bicara, tapi akhirnya nyaman bicara. Ih, keren. Ini kalau untuk jalan ceritamu ini sendiri Kak, berdirinya sejak kapan?
6: Berdirinya itu baru sekitar 2 tahunan. Tahun sekitar Agustus 2024.
5: Agustus 2024. Kalau teman-teman yang datang ke sana, sejauh ini apakah mungkin sejauh ini untuk teman-teman yang datang ke sana itu apakah rata-rata memiliki cerita yang sama atau berbeda-beda selama 2 tahun terakhir ini?
6: Selama 2 tahun terakhir ini sebetulnya hampir sama. Ibu rumah tangga kebanyakan ya burn out pada ibu rumah tangga gitu kan ya. Karena dengan segala kesibukannya, dengan banyak peran yang harus dijalani, sehingga mereka merasa sangat kelelahan gitu kan. Kadang belum menemukan orang yang tepat untuk diajak cerita deh. Itu kurang lebih seperti itu kalau ibu rumah tangga kebanyakan. Kalau yang belum menikah pun sama, kebanyakannya tentang jodoh gitu, pasangan, calon pasangan gitu. Kalau yang belum menikah, tapi seperti itu sih kebanyakan, hampir sama.
5: Dan dengan adanya hipnoterapi, kemudian ada creative healing, akhirnya mereka bisa bisa merasa aman gitu ya kak, bahasanya, atau gimana?
6: Nah, jadi dengan adanya hipnoterapi dan creative healing ini, kebetulan jalan ceritamu ini, ciri khasnya itu kita ingin membantu para perempuan itu melepaskan emosinya itu dengan cara yang tenang. Melalui cerita dan karya gitu, lewat creative healing ini. Jadi kan karena sekarang ini banyak banget ya kak, maksudnya cara-cara merilis emosi itu, hipnoterapi itu ada yang sampai histeris-histeris gitu kan ya, teriak-teriak dan lain sebagainya. Tapi di jalan ceritamu ini kita ingin menciptakan bahwa cara untuk pulih itu bisa kita lakukan dengan cara yang tenang gitu. Lewat kegiatan-kegiatan positif gitu, creative healing itu gitu.
5: Oke, jadi pendengar, emosi itu dan hal semacamnya ternyata itu bisa dilakukan penyelesaiannya dengan cara-cara yang tenang kalau kata Kak Afi. Kalau kreatif healingnya sendiri ini seperti apa saja Kak yang dilakukan kalau di jalan ceritamu?
6: Kalau untuk kreatif healing ini biasanya yang pertama kita hadirkan sesi materi dulu. Sesi materi biasanya yang para perempuan butuhkan itu misalnya tentang cara mengungkapkan perasaan dengan benar ke pasangan gitu, terus tentang public speaking, tentang keperempuanan gitu kan, tentang siklus emosi perempuan gitu kan. Nah, dan juga lalu kegiatan yang keduanya kita biasanya membuat barang-barang kreatif gitu, kayak gantungan kunci ataupun kreasi dari bunga kering gitu. Nah, yang ketiganya biasanya kita ada ditutup dengan sesi relaksasi ringan untuk melepaskan mungkin sedikitnya beban-beban yang sedang mereka rasakan.
5: Baik, jadi jadinya bermanfaat ya, meskipun mungkin ada perasaan yang tidak enak, jadinya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, sembuh secara batin atau mental, terus akhirnya punya lagi hasil atau karya-karya yang bisa dihasilkan. Ini keren sih. Berarti ini tidak bisa dilakukan secara online ya?
6: Iya, sementara belum. Jadi kalau misalnya kita adain event kita ada event online juga yang gratis tiap bulan. Jadi kita adakan webinar gratis tiap bulan. Tapi kalau untuk kreatif healingnya itu kita laksanakan secara offline. Jadi kalau untuk event-event online hanya webinar sejauh ini.
5: Baik. Ini lokasinya di mana dia? Daerahnya?
6: Di Jogja.
5: Nah, untuk Anda pendengar yang mungkin mau mengikuti, karena kita di Sulawesi Barat, untuk Anda yang mau bergabung, mungkin boleh melalui webinar online-nya yang diadakan sebulan sekali ya, Kak Akvi?
6: Ya, bulan ada.
5: Oke, ini webinar-webinar tentang kesehatan mental ya, seperti itu dan lain-lain?
6: Iya, betul-betul. Kesehatan mental, public speaking, dan lain sebagainya.
5: Oh, banyak ternyata. Nah, ini adalah kan ruang yang dihadirkan untuk perempuan, karena berdasarkan pengalaman pribadi juga dari Kak Afi. Kalau menurut Kak Afi sendiri pandangannya, apakah mungkin laki-laki juga bisa diberikan ruang yang sama?
6: Betul-betul, sebetulnya laki-laki juga butuhnya para suami. Kebetulan pernah baca juga di tweets, katanya kok kebanyakan acara-acara itu buat para ibu, katanya buat para perempuan, padahal kayaknya buat para suami juga butuh deh, mereka tuh juga butuh ilmu-ilmunya gitu katanya. Memang kebetulan selain megang jalan ceritamu, aku megang ajar hipnoterapi juga bareng sama suami. Kayaknya kedepannya mau ngadain juga kegiatan-kegiatan yang khusus buat para laki-lakinya.
5: Ya, untuk laki-laki saya juga jarang sih menemukan event-event atau kegiatan ya yang untuk laki-laki, kecuali mungkin olahraga dan lain-lain. Tapi kalau untuk hal-hal seperti ini kayaknya masih jarang. Makanya tuh mungkin apakah mungkin kita. Baik, untuk terkait dengan kesehatan mental Kak Akfi, ini apa dampaknya jika kita memendam emosi itu terlalu lama atau bahkan tidak punya tempat untuk cerita?
6: Ketika kita memendam emosi itu sama halnya kita numpuk-numpukin barang, maksudnya di suatu tangki gitu yang lama-kelamaan bisa meledak gitu kan.
5: Bisa.
6: Dan juga betul, bagi para perempuan ataupun bagi para ibu terutama yang sudah menikah, ini sangat bahaya sekali karena bentuk ledakannya tuh takutnya nanti dalam bentuk bentakan ke anak tanpa sengaja, tanpa disadari, karena memang misalnya tangki emosi kita sudah penuh. Jadi kalau misalnya tangki kita sudah penuh, bisa meledak sewaktu-waktu, misalnya takutnya nanti meledaknya ke anak ataupun ke pasangan gitu. Nah, itu sih dampak yang dikhawatirkannya.
5: Berarti memang harus punya ruang gitu ya Kak, untuk diekspresikan bentuk-bentuk emosi itu, seperti tadi mungkin melalui karya-karya dan lain-lain gitu ya.
6: Betul-betul, karena kan ketika kita ikutan kegiatan-kegiatan yang seperti itu, kita bertemu dengan teman-teman yang baru gitu kan, lingkungan yang suportif gitu. Ketika kita, itu kan ada sesi sharingnya juga gitu, ketika misalnya pandangan dia tuh seperti ini gitu kan, pandangan aku tuh misalnya aku lagi marah tuh sama pasangan gitu kan, atau gimana gitu, atau lagi ada rasa kesal yang dirasakan gitu, ketika kita berbagi sama teman-teman komunitas gitu kan, itu nanti jadi ada banyak pendapat lain gitu, kayaknya mungkin bukan seperti itu deh gitu. Jadi bisa meluruskan pikiran kita, bisa lebih meluruskan pikiran kita.
5: Jadinya ada tempat sharing gitu ya. Kalau menurut Kak Akfi sendiri, apakah tempat sharing itu, tempat berbagi informasi ini lebih worth it kalau misalnya kita kenal atau kita nggak kenal? Kalau kita kenal biasanya kan takut di judging gitu, takut di seperti ini dan lain-lain, jadinya dia tahu masalah kita, atau bagaimana menurut Kak Akfi?
6: Sebenarnya mau ke yang kenal ataupun gak kenal, kalau yang gak kenal mungkin lebih netral ya nantinya. Tapi lebih baik itu ke yang profesionalnya, karena kan kalau yang profesional itu misalnya konselor ataupun psikolog dan lain, terapis dan lain sebagainya, mereka kan terikat ke di etik. Jadi cerita yang klien sampaikan itu tidak akan menjadi bahasan publik, bahasan lain gitu. Jadi orang-orang nggak akan ada yang tahu karena yang profesional itu terikat dengan kode etik seperti, jadi lebih aman gitu.
5: Betul. Jadinya profesional dan juga netral gitu ya. Ini untuk teman-teman yang biasa datang ke jalan ceritamu, apakah mereka direkomendasikan atau memang mereka memilih, oh kayaknya saya butuh deh datang ke sana? Kalau sejauh pengalaman dari teman-teman yang sudah datang ke jalan ceritamu,
6: rata-rata mereka datang sendiri justru memang membutuhkan ruang itu.
5: Rata-rata datang sendiri ya, berarti memang sebutuh itu ya, bisa dikatakan begitu.
6: Betul. Karena mungkin mereka juga tertarik juga mungkin ya, karena kan sesuai dengan ketertarikan mereka, mungkin ada yang kalau misalnya tertariknya sama bidang olahraga, berarti biasanya mereka ikutnya perkumpulan olahraga juga gitu kan, karena mereka mungkin tertarik juga dengan dunia ini, mungkin jadi banyak yang gabung.
5: Ya, ini kalau untuk proses berapa lamanya, apakah ada durasi bahwa misalnya kita harus datang misalnya, oh ini butuh waktu segini supaya bisa lebih lega, lebih tenang?
6: Kalau itu tergantung ke respon dari diri masing-masing gitu. Ada yang kalau misalnya, kalau untuk sesi private one-on-one itu, misalnya ada yang baru satu kali sesi misalnya sudah dirasa perubahan gitu. ada yang udah 2 kali baru ada perubahan, ada yang 3 kali, tapi rata-rata minimal 2 sesi rata-rata.
5: Oh, minimal 2 sesi.
6: Untuk hipnoterapi rata-rata.
5: Oh, untuk hipnoterapi minimal 2 sesi, dan itu mungkin masalah yang cukup berat ya gitu. Nah, ini pendengarnya ini mungkin ada juga di Sulawesi Barat karena ini kan online kalau jalan ceritamu. Silahkan pendengar gunakan ruang itu untuk bisa sedikit, kalau dikatakan sembuh mungkin bukan sembuh ya, karena ini tidak bisa juga dikatakan sebagai, mungkin dia sakit, tapi sebagai ruang untuk bisa lebih aman, lebih tenang. Mungkin Anda membutuhkan tempat-tempat seperti jalan ceritamu ini gitu. Silakan, mungkin ada juga mungkin yang mau bertanya pendengar di malam hari ini, boleh bergabung tentunya di 0426 2322443 atau 0822 9609 0996. Sambil menunggu kita jeda sejenak, Kak Akvi.
6: Iya.
5: Baik, dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.
4: Bro, lu gak sendirian.
7: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
4: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
7: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
4: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
7: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
4: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
7: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
4: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
7: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
4: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
7: Pokoknya lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
4: Lu gak sendirian, bro.
7: Beb, kita ada buat lo.
8: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ada saatnya tubuhku diam, tapi pikiranku terus berjalan. Tuntutan datang tanpa henti, dan aku terus bilang ke diri sendiri, harus kuat. Tapi siapa yang benar-benar bertanya, kamu baik-baik saja? Di balik senyum yang terlihat baik-baik saja, ada lelah yang tak pernah diceritakan. Dan hidup, masalah keluarga, ekspektasi yang terus menumpuk. Namun, merasa lelah bukan berarti lemah. Berhenti sejenak. Berceritalah. Cari bantuan saat kamu membutuhkannya. Ada yang mau mendengarkan. Ada yang peduli. Kamu tidak sendirian. Mari peduli kesehatan mental. Mulai dari sekarang.
3: Pendengar, melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini dalam segmen Ngobrol Bareng Komunitas, menenun emosi lewat cerita dan karya. Bersama dengan narasumber ada founder dari Jalan Ceritamu, ada Kak Akfi Nurani H. Dan sekali lagi tentunya untuk Anda yang mau bergabung di malam hari ini, boleh bergabung melalui telepon ataupun melalui live streaming kami di YouTube dan juga Facebook maupun melalui aplikasi RRI Digital. Kita lanjutkan ke Akfi pembahasan kita di malam hari ini. Kalau misalnya kita adalah seorang teman, terus punya teman yang kalau dilihat-lihat, wah kayaknya ini dia sudah sesedih itu, emosinya terganggu, mentalnya mungkin bisa kelihatan. Ini ciri-cirinya gimana Kak Fi, supaya kita sebagai teman bisa membantu, dan bantuan seperti apa yang bisa diberikan?
4: Ya biasanya kan kalau misalnya dia udah kelihatan takutnya ke arah-arah yang negatif, takutnya menyakiti diri sendiri gitu kan, itu kan berbahaya. Kita bisa bantu, dikasih pengertian gitu, dikasih pengertian untuk ayo gitu cipta ke profesional di bidangnya gitu, agar ya, tidak menyakiti diri sendiri gitu.
3: Kalau teman-teman yang datang ke Jalan Ceritamu sendiri, apakah sudah ada orang yang di tahap pernah melakukan ke arah yang hampir atau pernah melakukan ke arah yang berbahaya?
4: Ada banyak.
3: Berarti ini beda, berarti dia hipnoterapinya beda lagi ya berarti?
4: Betul. Jadi tergantung, karena kita pun enggak asal menerima gitu ya. Jadi kita tanya dulu, memang karena kan hipnoterapi itu bukan menyembuhkan, tapi memulihkan. Jadi urutannya tuh biasanya kan dari ke psikolog dulu, psikolog dan psikiater dan sejenisnya mungkin itu menyembuhkan, hipnoterapi itu memulihkan. Jadi kadang kita tanya dulu kira-kira apakah bisa ditangani oleh hipnoterapi atau perlu untuk ke psikolog dulu atau psikiater dulu sebelumnya gitu, kita arahkan ke psikolog dulu biasanya.
3: Berarti tahapannya itu ke psikolog dulu baru hipnoterapi?
4: Iya, jadi ke psikolog dulu atau ke psikiater gitu, itu mereka menyembuhkan. Kalau hipnoterapi itu memulihkan.
3: Baik, hipnoterapi memulihkan, kalau psikolog atau psikiater ini menyembuhkan. Berarti hipnoterapi ini tidak memakai obat gitu ya Kak?
4: Tidak. Jadi metode penyembuhan yang menggunakan hipnosis, metode hipnosis.
3: Jadi kita dihipnotis.
4: Betul, tapi sebetulnya tidak seperti yang di TV-TV. Kalau di TV-TV itu Dan hipnotis panggung ya kak ya, maksudnya hipnotis panggung. Kalau misalnya sebenarnya itu kita tetap sadar hanya dalam keadaan yang lebih rileks, sehingga saat kita masukkan sugesti-sugesti positif itu bisa lebih masuk gitu.
3: Kalau hipnoterapi sendiri, berarti ini dia konsennya tuh trauma atau emosi-emosi yang terpendam gitu ya, memulihkan hal-hal seperti itu, memulihkan dendam begitu.
4: Betul. Jadi bisa jadi ada kebanyakan ada trauma-trauma masa lalu gitu yang belum diurai, jadi masih terbawa sampai sekarang itu. Cukup banyak, jadi kita bantu untuk membimbing para klien itu untuk bisa mengurai itu dan juga sedikit-sedikit mulai menerima dan memaafkan agar kedepannya bisa lebih tenang.
3: Gitu. Oh, oke. Okay. Berarti yang punya dendam-dendam ini pendengar ya, untuk yang punya dendam-dendam atau masalah sakit hati yang dulu-dulu yang tidak bisa sembuh dan mengikuti kesehariannya, ini ternyata bisa disembuhkan atau dipulihkan lewat fisio hipnoterapi. Ini karena pasti banyak ya orang yang mengalami hal tersebut tapi mungkin belum tahu bagaimana cara menyembuhkannya gitu, memulihkannya. Berarti ini kalau misalnya orang lebih cepat tahu hal tersebut, ini bisa jadi tidak mengalami anxiety dan lain-lain ya.
4: Betul, jadi bisa lebih mengontrol dirinya, mengontrol emosinya.
3: Bisa mengontrol diri dan mengontrol emosi. Wah, ini apakah ini hanya untuk orang-orang yang fisioterapi ini kak? Untuk orang-orang yang sudah ada levelnya, misalnya oh dia udah butuh hipnoterapi, atau siapa saja bisa?
4: Hipnoterapi ini sejauh kliennya bisa diajak berkomunikasi gitu. Kalau masih bisa diajak berkomunikasi, karena hipnoterapi itu kuncinya komunikasi. Kalau masih bisa berkomunikasi itu bisa.
3: Misalnya kalau penyebabnya orang yang sudah meninggal, ada trauma-trauma seperti itu, tetap bisa sembuh?
4: Iya, bisa. Jadi nanti bertahap, dari mulai ada tahapannya dia melepaskan emosinya dulu, lalu dibawa ke masa lalu membayangkan di sana ada apa. Jadi apa yang ingin dia ucapkan ke masa di masa lalu itu, jadi ada dibimbing bertahap seperti itu.
3: Baik, kita terima penelpon. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum warahmatullah.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
3: Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
5: Pak Eka di Mamuju.
3: Pak Eka, silahkan.
5: Iya, menarik sekali perbincangan di malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam Ibu.
3: Iya, lanjut Pak Eka.
5: Berkaitan dengan apa psikologi itu sendiri, tadi sempat disinggung itu hipnoterapi dengan hipnotis. Pertanyaannya adalah singkat saja. Ibu Nita, apa definisi atau perbedaan hipnoterapi dengan hipnotis itu sendiri?
3: Baik.
5: Yang kedua, sebab musabab sehingga itu orang mengalami gangguan kejiwaan atau mental itu sendiri. Ya, hanya itu yang saya sampaikan, Ibu.
3: Baik, kalau begitu.
5: Makasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Eka yang ada di Mamuju. Jadi pertanyaannya ini dari Pak Eka, Kak Agni, ada apa perbedaan secara sederhana mungkin ya hipnotis dan hipnoterapi? Kemudian apa penyebab-penyebab orang bisa mengalami gangguan mental? Silahkan.
4: Iya, kalau misalnya hipnotis itu kan metodenya, kalau hipnoterapi itu proses penyembuhan, proses pemulihan yang menggunakan metode hipnotis tersebut gitu.
3: Berarti hipnotis metodenya, hipnoterapi prosesnya?
4: Ya, proses pemulihan menggunakan metode tersebut, metode
3: hipnotis. Baik. Pokoknya ya, intinya adalah hipnoterapi ini menggunakan hipnotis gitu.
4: Menggunakan hipnotis untuk proses pemulihan.
3: Baik. Oke, semoga ini bisa menjawab dan mengklirkan pertanyaan dari Pak Eka. Kalau dari penyebab-penyebab gangguan mental sendiri, ada apa nih, Kak Agni? Kak Akfi.
4: Iya, sejauh ini karena saya menghadapi kliennya khusus untuk perempuan dan 80%-nya yang selama ini saya tangani itu kan ibu rumah tangga. Rumah tangga itu yang, tapi kalau yang sampai ke arah sana itu tidak ada alhamdulillahnya, tapi memang banyak sekali mungkin ya, terutama tekanan yang bisa membuat kita ke arah sana, mungkin dari tekanan-tekanan kehidupan sehari-hari gitu. Dan juga kalau ini karena kebetulan kasusnya untuk para perempuan ya, ta, yang selama ini mungkin salah pilih pasangan juga ada gitu, sampai akhirnya kan panjang terus menuju ke arah sana gitu.
3: Salah jadi, pilih pasangan.
4: Dan juga banyak memendam sendiri gitu. Jadi kayak karena selama ini kebanyakan kita itu percaya dengan kalimat-kalimat perempuan itu harus kuat gitu, kita harus kuat, ah ini tuh memang biasa kok gitu, ini tuh gak apa-apa kok, ini tuh wajar kok gitu kan, aku disakitin gini tuh wajar kok gitu. Jadi terus aja dia ngerasa ini wajar, ini wajar, ini wajar, sampai akhirnya dia kebingungan sendiri gitu kan.
3: Berarti kita tidak bisa menormalisasi perasaan-perasaan yang kayak, oh kayaknya ini hal yang wajar, tapi ternyata itu bukan hal yang wajar ya. Karena kita, kalau menumpuk bisa meledak ya.
4: Iya betul. Jadi minimal kita bisa tanyakan dulu ke tiga orang yang aku alami ini tuh memang wajar gak sih gitu, baik gak sih gitu, aku punya pola pikir seperti ini tuh memang udah betul atau enggak gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita jangan mengambil kesimpulan dulu sendiri.
3: Minimal tanya pendengar ke tiga orang terkait dengan mungkin permasalahan yang Anda alami. Betul. Dan orang yang pastinya Anda percaya, supaya, karena biasanya orang yang memendam itu bisa jadi hasil dari orang yang bicara tapi kemana-mana ceritanya gitu ya Kak. Berarti kita juga kalau jadi pendengar harus bisa menjaga ya rahasia-rahasia seperti itu. Kalau aktivitas-aktivitas sederhana apa Kak yang bisa dilakukan supaya mental kita nih tetap aman, tetap damai meskipun mungkin lagi banyak pekerjaan, lagi hektik, lagi misalnya kurang duit dan lain-lain.
4: Sebetulnya hal sederhananya itu karena kita sekarang kebanyakan kan sering pegang HP ya, Pak ya. Sering buka sosmed setiap hari. Jadi mungkin yang bisa membantu menjernihkan pikiran kita juga itu siapa yang kita ikuti. Mungkin di sosial media, apa yang kita lihat di sosmed gitu. Ketika kita mengikuti channel-channel yang mungkin membangkitkan semangat kita gitu kan, bisa memulihkan kita gitu, itu bisa sedikitnya membantu juga.
3: Betul. Nah itu pendengar, ada tips dari Kak Akfi bahwa ini sederhananya adalah follow yang memberikan manfaat positif gitu, bukan yang mengarah ke negatif-negatif. Menarik sekali. Terakhir mungkin Kak Akfi, pesan terakhir untuk pendengar RRI Mamuju agar mengetahui begitu bahwa pentingnya memahami emosi dan juga diri sendiri. Silakan.
4: Ya, untuk teman-teman semua, terutama bagi para perempuan, ketika kita bingung ingin pulih dan mulai dari mana, ketika kita merasa kita diri kita udah agak emosian gitu ya, emosian gitu kan, gampang tersinggung dan lain sebagainya, kita bingung harus mulai dari mana, proses pemulihan itu bisa dimulai dari hal yang kita sukai, itu misalnya hal positif yang kita sukai, hobi-hobi yang kita sukai, misalnya kita hobinya apa, hobinya olahraga gitu. Jadi ketika kita lagi emosi atau apa, ya kita bisa melakukan hobi itu untuk mengurai emosi tersebut gitu. Jadi tidak melampiaskannya ke hal-hal yang negatif. Itu memang harus dilatih. Jadi maksudnya minimal setiap hari itu 10 menit melakukan hobi-hobi yang kita sukai gitu. Itu untuk mengurai emosi sedikit demi sedikit.
3: Baik. Baik, terima kasih banyak Kak Afi, bahwa ternyata hal sederhananya melakukan apa yang kita sukai minimal 10 menit gitu dari 24 jam per hari ini. 10 menit kayaknya adalah waktu yang sangat singkat tapi bisa membantu kita besar manfaatnya gitu. Terima kasih banyak Kak Afi telah hadir tentunya bersama kami dalam segmen Ngobrol Bareng Komunitas di malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa membawa dampak positif, bisa diterapkan juga untuk pendengar-pendengar Pro 1 RRI Mamuju, dan semoga obrolan ini membuka wawasan kita ya, bahwa emosi itu bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan, melainkan ya bisa dikelola dengan baik, dan ada banyak jalan tentunya, salah satunya melalui hipnoterapi dan juga creative healing yang bisa dilakukan. Terima kasih banyak pendengar, dan pastikan Anda untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Saya Nita Wahyuni dan juga Kak Afi sebagai founder dari Jalan Ceritamu pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.
6: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dari Pro 1 Mamuju dimanapun berada di malam hari ini, kita berjumpa lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di malam hari ini, di malam Senin, atau tepatnya di hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Dan besok pendengar, kita sudah berada di bulan Juni lagi, di pertengahan tahun 2026. Tidak terasa, perasaan kayaknya baru kemarin-kemarin kita tahun baruan. Oke, dan saya akan menemani Anda di sini hingga pukul 23 atau pukul 11 malam bersama saya Fitri di sini. Dan yang ingin bergabung di nomor 0426 2324 atau nomor 0829 09 09 96. Halo, malam.
1: Halo, selamat malam Ruan Rindu, Ruan Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, siapa di mana?
1: Dari Kalimantan Timur lagi ini, Mbak Fitri.
0: Ibu Murni.
1: Betul sekali.
0: Kalimantan Timur. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke. Ini kayaknya antara tidur dan
1: ya, betul, sudah ditembaringan.
0: Oke, okay. Dengar lagu apa ini malam?
1: Lagunya Rindiani, judulnya
0: Rindiani Kekasihku Sayang. Oke, lagunya untuk siapa?
1: Ya, lagunya buat KMS, terus ada juga Bobby, Alex Ardino, Maulana, terus ada juga Asriani, Fadila, terus ada juga Dina, ya, Ibu Dharma, terus ada juga Tenggerang Kodo, terus ada juga Pak Mahir, Pak Herudin, terus ya lagi Abraham, Gibran, dan juga semuanya misalnya tempat yang dibelikan. Yang tegas, Mbak Fitri, lanjut tegas selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penelpon selanjutnya. Selamat. Aduh, lupa saya pencet. Halo, malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Rindu Berbagi Rindu Memori Lebar Lagu.
0: Oke, siapa di mana, Maulana?
2: Mana di Polman?
0: Napa kabar?
2: Kabar baik.
0: Okay.
2: Ya, bagaimana itu kabarnya?
0: Alhamdulillah di sini baik-baik aja, cuaca juga mendukung nih.
2: Dengar lagunya tuh ya, bisa Elisa.
0: Elisa.
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, sudah lewat tadi. Kemudian ada nasi patu ya. Mana kemudian ada Pak Suko. Ada KMS yang Bobi, ada Putra, ada Pak Janggo, ada Sidam. Kemudian ada Core. Kemudian ada Sriani, Mamanda. Kemudian ada Antolurin, rekan-rekan. Saya Aldi di perbatasan kita sana. Oke, makasih ya untuk selamat tugas, selamat malam.
0: Oke, malam juga.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siapa selanjutnya? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, siapa di mana?
3: Iya, orang Polman.
0: Orang Polman. Banyak ini kayaknya orang Polman ini. Ya, berapa banyak penduduk seluruhnya Polman kah?
3: Iya, ini tempat.
0: Berapa jiwa ini?
3: Iya, ribuan. Iya.
0: Enggak, ratus ribu kayaknya deh. Oke.
3: Okay. Iya, MS di Campalagian.
0: KMS Campalagian. Oke. Okay. Kayaknya baru ini ya.
3: Ya, baru kan lagi.
0: Oke, okay. Ya. Selamat Idul Adha dan ya, semoga masih ada sisa-sisa potong kurban sapinya.
3: Iya, masih ada.
0: Nah, alhamdulillah kalau begitu.
3: Masih dikulkas.
0: Ah, tapi jangan terlalu keseringan. Ya. Kontrol juga ini kolesterol.
3: Iya, tentulah. Ya,
0: oke.
3: Iya. Saya mau request lagunya Obi Mesak ya.
0: Obi Mesak.
3: Antara kau dan aku satu.
0: Oke, antara kau dan aku dan satu. Aku.
3: Ya, lagu ini saya peruntukkan buat Ibu Murni, ada juga Bobi, ada tadi yang baru lewat, Maulana.
0: Ya.
3: Ada Tiban, ada Amar, kemudian ada juga Pak Mahir, Aduh Herudin, kemudian ada Sardino, Piko, Bapak Wati, dan semuanya mau. Ya, pendengarnya RRI Mamuju Tampak, terkecuali. Dengan ucapan, selamat malam semuanya. Ah, ini bagaimana cuaca di Mamuju ini, karena ini kerembulan ini.
0: Di sini aman-aman aja. Ini tadi enggak ada kecuali kalau ya aman. Ini di luar ini tidak hujan.
3: Kerembulan terang dikali. Apa?
0: Kerembulan terang dikali buaya timbul disangka.
3: Bukan dong. Mati.
0: Ya, mati lah.
3: Pintar sekali Mbak Fitri ini.
0: Kayak saya
3: ya.
0: Nyanyiannya mamiku deh ya kayak.
3: Oh iya. Oh iya.
0: Oke.
3: Membatinnya kali masa nostalgia di. Ingat kali masa nostalgia bapaknya.
0: Ya. Wallahu a'lam ya.
3: Terima kasih banyak.
0: Oke.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yap. Kita dengarkan dulu lagu ya. Saya terima tiga baru. Kita dengarkan dua lagu. Ada Rindiani, kemudian Tommy J. Pisa, Elisa. Rindiani ini requestannya Ibu Murni di Kalimamuju, kemudian Tommy J. Pisa, Elisa dari requestannya Maulana di Polma. Nah, pendengar, tetaplah bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Oke, kita kembali lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Halo.
4: Halo juga, Mbak.
3: Oke, siapa di mana? Ruang Rindu.
4: Apa sih dibilang kalau Ruang Rindu? Cuma ada lain, Mbak. Dibilang tadi ya, teman-teman dengar.
3: Ini kenapa suaranya kecil sekali ya? Kayak macam berbisik.
4: Benar, agak berbisik, Mbak.
3: Nih, kedengarannya sama saya tuh kayak orang berbisik loh. Siapa di mana ini?
4: Di Jack.
3: Siapa?
4: Halo.
3: Ya.
4: Halo.
3: Halo. Ya, bagus, Mi.
4: Alhamdulillah.
3: Siapa di mana ini?
4: Saya Jack, Mbak.
3: Hah?
4: Jack.
3: Jack?
4: Oh.
3: Oke, Bang Jack.
4: Oh.
3: Apa kabar ini?
4: Alhamdulillah. Bernafas.
3: Nah?
4: Belum masih bisa bernafas itu.
3: Alhamdulillah kalau masih bisa bernafas. Kita takut kalau sudah tidak bisa bernafas berarti sudah tidak bisa menelpon juga pastinya.
4: Iya, kemungkinan.
3: Bukan kemungkinan lagi, yang pastinya. Oke.
4: Mau coba sama yang sudah tadi ya, terutama Amar ya. Mana Amar ini?
3: Amar Sony apa siapa? Oh, Amar di Mateng dia kayaknya deh.
4: Amar di Mateng lo Amar teman. Satu lalu ya juga Mbak siapa ini?
3: Mbak Fitri.
4: Semoga sehat semuanya.
3: Amin.
4: Juga ya.
3: Amin.
4: Mbak ya, ini sampai lagu keroncong.
3: Lagu keroncong itu tahun berapaan ya. Itu? Nggak tahu.
4: Ya, ini kan lagu lama ya lagu.
3: Kira. Iya.
4: Ya lagu keroncong. Kalau bisa kalau nggak bisa enggak.
3: Apa judulnya? Adakah rekomendasi? Ya,
4: sembarang judul aja.
3: Oh.
4: Cuma tahu.
3: Yang pasti tipe musiknya keroncong. Ya. Gitu. Oke.
4: Okay. Kalau itu kekasihnya di sana ada enggak di situ? Bisa enggak diputar?
3: Apa?
4: Kekasih jauh di seberang.
3: Jauh di seberang?
4: Iya, kekasih jauh di seberang.
3: Lagu kekasih jauh di seberang.
4: Ada enggak? bisa nggak?
3: Jauh disayang, dia di seberang.
4: Jauh disayang. Aduh, salah aku.
3: Ini lagu lama ya?
4: Iyalah. Kan belum sudah lama diciptakan itu semua. Ini lagu lama ya.
3: Penyanyinya ada Mercy.
4: Yang punya pajak gitu.
3: The Mercy pada tahun 1970-an.
4: Boleh.
3: Yang lirik pokok jauh disayang ini.
4: Jauh disayang ya, boleh.
3: Oke, itu. Ya, apa itu bunyi-bunyi?
4: Tapi ini buat orang yang merasa kalau tidak sampai jumpa.
3: Oke.
4: Ini buat semuanya. Boleh
3: sekarang. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Oh, yo. Suara ininya. Halo, malam. Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Ruang Berbagai Rindu. Memori lewat lagu, Mbak Fitri.
3: Oke, apa kabar? Siapa di mana dan mau kemana?
5: Kabarnya baik, Tapalang.
3: Pemahir, Tapalang.
5: Betul sekali.
3: Oke, apa kabar? Ini baik, Alhamdulillah. Di sana, ini kayaknya malam, apa ini? Katanya bagus bulan ini malam. Bagus cuaca di sana?
5: Iya, Alhamdulillah. Luar biasa cerahnya malam ini.
3: Oh iya, Alhamdulillah.
5: Bagaimana memuji Mbak?
3: Alah, baik-baik aja juga.
5: Ya, sudah mengantuk kayak ini karena...
3: Guys, ini suara-suara antara moke...
5: Sudah di... Sudah di bibir ranjang.
3: Oke.
5: Ya, barangkali... Saja.
3: Apa?
5: Dengan saya lagunya ya.
3: Oh, oke. Okay. Silakan. Siapa?
5: Oh, salam dulu. Selamat malam. Ada Taipes di Polman. Ada ada Aib Sowi. Bu Norma di Bebana.
3: Siapa lagi? Oh, putus-putus ini.
5: Lagi. Sama Firman. Iya, di ada Pak Salma, Birga, Abba. Sri. Paula, yang tersapi, ya, dan semuanya. Sehat selalu.
3: Oke. Okay.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mahir di mana tadi? Tapalang. Oops. Saya salah ternyata. Ini terputus. Oke, sudah. Aman kah ini? Oh, kenapa ini? Halo.
6: Iya, halo. Selamat malam.
3: Malam juga, Ruang Rindu.
6: Sang rindu berbagai rindu semori lewat lagi.
3: Oke, siapa di mana?
6: Dengan Ani Botem.
3: Ani, ya. Ani Botem. Sayangnya kita tidak bisa memutarkan lagu Roma malam ini.
6: Iya. Nanti prudendu.
3: Ya, nih. kabar, Boteng?
6: Alhamdulillah, lagi di anu ini di rumah sakit Mamuju.
3: Ada apa di sana?
6: Ada ini lagi anak tiri jatuh dari motor.
3: Semoga cepat sembuh. Semua aman.
6: Iya, amin. Iya. Okay. Lagi di rumah sakit umum ini.
3: Rumah sakit umum saya agak saya cuma tanya Bayangkar sama itu di atas regional.
6: Kedua malamnya ini.
3: Pak kayak bagaimana anunya? Maksudnya luka, jatuh, patah atau bagaimana?
6: Jatuh dari naik motor kemarin.
3: Usia berapa itu?
6: Udah cowok nih.
3: Cowok mi.
6: Iya, sama sama sepupunya di sini. Baku samping.
3: Iya.
6: Baku bonceng dia di ya sama-sama di bawa ke rumah sakit ini.
3: Semoga cepat sembuh dan baik-baik
6: saja. Amin.
3: Amin. Okay.
6: Ikutan saja lagunya.
3: Okay.
6: Salam juga buat tadi Pak Mahir ya. Salam kenal juga. Dan juga Pak Syukur di Kutai ada Basi dan di Polman ada juga Core. Ibu Dharma. Siapa lagi deh? Juga Mida, Joherudin dan semuanya misalnya kan. Dengar cepat selamat malam semua. Buat siapa ini?
3: Fitri di sini.
6: Pak Fitri, semoga kita selalu juga dengan umur yang panjang dan tambah cantik. Itu aja kak. Lanjut saja, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, malam.
7: Halo.
3: Iya, Ruang Rindu.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
7: Acara apa ini?
3: Ruang Rindu.
7: Oh, Seram Rindu.
3: Ya, siapa di mana?
7: Dengan Pak Imran di Marorinding.
3: Pak Imran di Marorinding, apa kabar?
7: Halo.
3: Iya, apa kabar di sana?
7: Kabar baik, ini tiram bulan.
3: Alhamdulillah.
7: Bagaimana di studio?
3: Ya, sama saja. Tirang bulan kayaknya di luar ini. Yang pasti tidak hujan di malam hari ini.
7: Iya, di sini juga tidak hujan.
3: Oke.
7: Bisa request lagu?
3: Lagunya siapa itu? Lagu lama ya, lagu nostalgia.
7: Lagunya Patin. Judulnya ini ada di yang dimaafkan diriku.
3: Memilih itu lagu dia. Ini tahun 2020-an ini. Ini malam ini lagu lama, lagu-lagu lawas yang lagu nostalgia lama yang.
7: Oh iya. Lagu judulnya Teluk Bayur.
3: Teluk Bayur. Oke. Lagunya itu siapa?
7: Kirim-kirimnya untuk Pak Mahir di Galung. Ada juga yang baru lewat tadi. Siapa itu?
3: Ani.
7: Oh iya. Ada juga Pak Aco Airudin. Ada Pak Jamili. Ada Pak Hadun di Tamerindi. Pak siapa di Kutai Kartanegara. Ada Pak Tuo di Pulau Garampuang. Ada Pak Mahir di Tamemongga. Mainnya mau pendengarnya apa judulnya ini?
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu Memori Lewat Lagu.
7: Iya, salam rindu semuanya. Penyiar studio, semoga sehat-sehat, sukses selalu.
3: Amin, insyaallah.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beralih ke selanjutnya, lo.
8: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu Memori Lewat Lagu.
3: Yeay, siapa di mana?
8: Dari Lu Timur ini.
3: Lu Timur. Wasril.
8: Iya.
3: Oke, bagaimana kabar di sana? Baik-baik saja?
8: Alhamdulillah, sehat walafiat.
3: Alhamdulillah. Ya, selama suara saya terdengar, saya baik-baik saja. Alhamdulillah baik. Oke.
8: Masih bisa lagu ya?
3: Apa itu?
8: Lagu Laos Di.
3: Iya.
8: Obi Misak.
3: Obi Misak. Ada mini yang request Obi Misak. Kau dan aku satu.
8: Oh, sudah ada di.
3: Iya, tapi belum saya putarkan ini. Setelah ini baru saya putar.
8: Anu bisa seandainya belum tidur. Ucapkan nama sebelum tidur. Seandainya.
3: Obi Misak juga.
8: Iya.
3: Oh, enggak.
8: Kalau bisa diganti saja. Kalau sudah ada gitu.
3: Iya.
8: Nikah Ardila.
3: Apa itu?
8: Mama.
3: Oke, mami.
8: Iya, mami.
3: Kalau saya mami ya, versi mami.
8: Ya. Oke. Okay. Kirim. Salam kenal dari Ani di Beteng, dari Asri di Timur. Ada Antoni yang tegang duri. Ada Pak Salman di Kalung Lombok, Pak Sintem di Kalung Sulu. Di Salari ada Gunawan, ada Pak Putra. Ada Bobby, ada Bang Sidan, Al-Qasimnya Maulana, Bang Kumis,
3: Kajis,
8: ada di dalam Samusati adalah Iri, ada Pak Mahir, ada Pangeran Kodo,
3: yep.
8: Di Kutai Kartanegara ada Pak Fikut, di sana ada Pak Rahim, apalagi ya buat di Pasangkayu ada Mirnawati, ada Ibu Norma, Burma juga, ada Ibu Murni, Ibu Lia, sama Nanda, Midi Forma, Bunda Adi, Padila Ani, akhirnya bersama ada di Mejenet, ada Abrahan,
3: ada
8: Dina, Dino, buat semuanya tempat terkecuali, Anto dan Rekang Dari.
3: Oke.
8: Okay. Mbak Fitri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan Obi Misak, Kau dan Aku Satu. Sama ini tadi lagunya sama ini The Jack. Ini Jack antara Jack Sparrow atau Jacknya Rose yang di film Titanic ini. Saya agak penasaran juga ini. Judulnya Jauh Disayang, The Mercy.

Ya, mendengar perasaan memujud di mana Anda berada. Sampai di sini dulu saya menemani Anda dalam ruang rindu, ruang bernama Rindu Memori lewat lagu di edisi hari ini. Dan mendengar saya pamit undur diri untuk malam hari ini. Sampai berjumpa di bulan depan. Ya, bulan depan karena besok sudah Juni ya mendengar. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Wulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id
5: Di Tanah Mandar, Kabupaten Majene, hidup sebuah tarian yang menari bersama sejarah. Tari Patuduk. Tarian ini bermula dari ritual pemujaan dan penghormatan kepada leluhur. Dalam perkembangannya, Patuduk menjadi bagian dari upacara resmi kerajaan. Pada masa itu, ia hanya dipentaskan dalam momen sakral. Bahkan, bisa berlangsung 7 hari 7 malam sebagai simbol penghormatan kepada raja. Memasuki masa kolonial, Patuduk berubah fungsi menjadi tari rakyat yang tampil di pasar malam. Namun, seiring berjalannya waktu, ia kembali mendapat tempat terhormat sebagai tari penyambutan tamu agung. Kini Patuduk diajarkan di sekolah dan di sanggar seni, serta dipentaskan dalam berbagai perhelatan budaya. Dari ritual leluhur, istana kerajaan, hingga panggung rakyat, tari Patuduk terus menari, menjaga identitas.

Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Duh, apa ya?
2: Pada marah aja pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya?

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelet. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelet, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada nih, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran RRI Mambujo FM 96.2 MHz di hari ini, hari Minggu 31 Mei 2020. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mambujo. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat pukul 5 dini hari nanti melalui FM 96 dan 100,2 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju mengudara melalui frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz. Kembali menyampaikan rangkaian siaran hari ini Senin 1 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك

Dalam buku 100 Great Muslims karya Jamil Ahmad diceritakan ketika utusan Raja Romawi diarak dengan serba mewah datang ke Madinah untuk bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Utusan Raja Romawi itu terkejut ketika mendapati Umar bin Khattab dalam keadaan apa adanya. Pakaiannya sangat sederhana, tidak memiliki istana, dan tidurnya pun di lantai. Padahal dia adalah penguasa terbesar pada zamannya. Tentaranya telah menyapu 3 benua. Ternyata kesuksesan Umar bin Khattab membangun negara superpower di zamannya tidak menjadikannya dia lupa daratan. Dia tetap memilih hidup sederhana. Umar bin Khattab takut kepada Allah akan amanat yang dipikulkan ke pundaknya. Wajarlah bila negara Islam di bawah kepemimpinannya mencapai kemakmuran dan kejayaannya. Sungguh betapa makmurnya suatu negara bila para pemimpinnya meneladani Khalifah Umar bin Khattab.

Lahirnya Pancasila bermula dari sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang mengusulkan 5 prinsip dasar negara Indonesia Merdeka dan menamakannya Pancasila. Tanggal ini kini diperingati secara nasional sebagai hari lahir Pancasila.

sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Turmuzi. Rasulullah bersabda, ada tiga doa yang pasti dikabulkan Allah tanpa keraguan, yaitu doa orang tua, doa musafir, dan doa orang teraniaya. Mengapa doa orang teraniaya termasuk langsung dikabulkan Allah? Orang yang teraniaya adalah orang yang tersiksa akibat kekejaman orang lain. Sementara ia tidak kuasa membalasnya, kecuali hanya meratap dan menangis. Menjadi orang teraniaya pada hakikatnya mengalami penderitaan yang paling sulit di antara manusia. Maka pantaslah bila doa orang yang teraniaya langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya Dialah yang kuasa menolongnya, dan Dia sangat murka terhadap semua bentuk penganiayaan.

0: Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Itu pemerintah ta yang misalnya WFH,
2: work from home,
1: bekerja dari rumah. Mau anda ya, anda malah dek sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tuh kan itu tadi emang dia tanggung jawab na si pegawai si kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik muayar kerja bakti dari dikembalikan ke lingkungannya masing-masing.
2: Dia
1: disimbur pegawai dia tahu mau disimbur. Untuk apa? Ia mesti pejabat ta, seipak kantor tadi dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, pusan saat dia. Loi mak kantor anda dan doi efisiensi tu. Anda nolong mak kantor tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Doa tahu enggak enggak bergaul mendulu dia mencari masyulah lah itu. Dia itu bermasyarakat sisa termus nak kopi nawawa lori bir tanggalalan dia tu macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
2: Insya Allah hasilnya.
1: Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak macaman di pala KMC pejabat tadi andan di teruas yang berwa. Mungkin. Jadi nari mau ya tiapa miri Pak. Nari sakwen dia berkinerja. Dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi saya pejabat apa sih banyak muak kata di masyarakat pacari itu dan itu kan jauh lebih otentik. Apa yang bikin otentik? Karena anda milewak HP malam itu siang baruang malam itu si harga-hargai nama dek Pak Kepala Dinas Pak iya tu dek ni harap nama dek selamari
3: Papasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mewujud.

0: yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil yang berada. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pancasila adalah pedoman hidup bangsa. Mari tanamkan nilai-nilainya sejak dini melalui keteladanan, kepedulian, dan sikap saling menghargai. Karena karakter bangsa yang kuat dimulai dari anak-anak hari ini.
2: Saya Indonesia, saya Pancasila.
1: Mamuju pagi ini.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulawesi Barat edisi Senin 1 Juni 2026. Sari berita. Kakanwil Haji Sulawesi Barat harap jemaah jaga kehusyuan raih haji mabrur. 63 koperasi Desa Merah Putih di Sulawesi Barat rampung dibangun. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya, saya Abdul Hafid Majid. Saudara Kakanwil Haji Sulawesi Barat berharap jamaah jaga keusyuan raih haji mabrur. Berikut laporan Marhadi Umar.
1: Harapan kami untuk jamaah haji Sulawesi Barat.
2: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Provinsi Sulawesi Barat, Ahmad Barambangi, bagi seluruh jamaah haji asal Sulbar, harapan ini terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Menurutnya yang pertama, dengan bekal manasik haji di tanah air, jamaah diharapkan tetap menjaga kemabruran ibadah. Kekhusyukan dalam beribadah menjadi kunci utama. Yang kedua, menurut Ahmad, jamaah diharapkan mampu memahami materi manasik selama di tanah air. Pemahaman yang baik akan menunjang pelaksanaan ibadah. Yang ketiga, jamaah harus senantiasa menjaga istitha atau kesehatan. Kesehatan yang prima memungkinkan jamaah haji menjalankan ibadah dengan baik.
1: Harapan kami untuk jamaah haji Sulawesi Barat, yang pertama insya Allah dengan bekal manasik haji di tanah air tetap menjaga kemabruran ibadah, kekhusyuan ibadah, sehingga insya Allah dengan izin dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan mendapatkan haji mabrur. Yang kedua, sesuai dengan pemahaman dan materi manasik selama di tanah air, untuk senantiasa, semoga senantiasa mampu menjaga istita'ah atau kesehatan, sehingga tetap bisa dan mampu menjalankan ibadah haji dengan baik, dengan benar, dan dengan khusyuk insyaallah.
2: Lebih lanjut, Ahmad berharap jamaah haji asal Sulbar dapat beribadah dengan benar dan khusyuk. Seluruh persiapan telah dilakukan untuk mendukung kelancaran ibadah haji tahun 2026. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: 63 koperasi Desa Merah Putih di Sulawesi Barat rampung dibangun. Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Pembangunan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Sulawesi Barat hingga saat ini masih terus berjalan. Hingga pertengahan Mei 2026, sebanyak 63 unit KDKMP di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat tercatat telah rampung dibangun. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Koperasi dan UKM Diskoperindak Sulawesi Barat, Muhammad Hisham Said, dalam wawancaranya melalui telepon pada Kamis 29 Mei 2026. Ia mengatakan, dari 413 unit yang sedang dibangun, 63 unit diantaranya telah selesai 100%. Lebih lanjut, ia menjelaskan terkait target penyelesaian pembangunan KDKMP di Sulawesi Barat. Diskoperindak Sulawesi Barat belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut karena hanya menerima laporan perkembangan pembangunan. Sementara pelaksanaan pembangunan di lapangan menjadi kewenangan PT Agrinas Pangan Nusantara yang bekerja sama dengan Kementerian Koperasi.
4: Kalau kita Sulbar di per 11 Mei kemarin, itu proses bangunan itu ada 413, 63,73%. Kemudian rampung 100% itu untuk di semua kabupaten itu ada 63 atau 9,72%. Oh, itu kami belum tahu. Kami hanya menerima laporan target-target kinerja yang di lapangan itu kan dari Agrinas dengan teman-teman kerjasamanya dengan pihak Mabes. Agrinas dengan Mabes sebagai bentuk kerjasama dengan Kementerian Koperasi.
3: Melalui percepatan pembangunan KDKMP tersebut, diharapkan segera dapat membantu memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa. RRI Mamuju, Muhammad Ahyani Syada melaporkan.
0: Saudara, screening kesehatan jiwa masuk dalam layanan cek kesehatan gratis. Laporan Muhammad Ilham.
5: Screening kesehatan jiwa di Sulawesi Barat kini dilakukan terintegrasi melalui layanan cek kesehatan gratis di puskesmas mulai usia 7 tahun hingga lansia. Program ini mengajak masyarakat memeriksakan kondisi mental sebagaimana memeriksakan kondisi fisik agar gejala gangguan jiwa terdeteksi sedini mungkin dan segera ditangani. Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku ahli pertama Dinas Kesehatan P2KB Sulawesi Barat Nur Hidayah Bakri menegaskan screening

0: diri sendiri, tapi bersatu dengan cek kesehatan gratis. Jadi ketika masyarakat mengikuti melaksanakan cek kesehatan gratis yang diadakan oleh puskesmas, maka di dalamnya juga termasuk sudah screening kesehatan jiwa. Jadi untuk screening kesehatan jiwa ini dimulai dari usia 7 tahun sampai usia lansia, seperti itu.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan P2KB berharap screening terintegrasi di fasilitas layanan tingkat pertama ini mampu menekan beban gangguan jiwa di masyarakat. Dengan deteksi sejak usia sekolah dasar, diharapkan warga mendapatkan pertolongan lebih cepat, dapat kembali produktif, serta mengurangi risiko gangguan jiwa berat yang membutuhkan perawatan jangka panjang. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, berikut kami hadirkan wawancara bersama dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sulawesi Barat, Mustari Mula, terkait dengan Bintek Literasi Informasi di Sulawesi Barat. Selengkapnya dipandu Marhadi Umar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, berikut wawancara kami bersama dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Mustari Mula, terkait bimbingan teknis atau BIMTEK Literasi Informasi di Sulawesi Barat.
4: Jadi hari ini kita melakukan kegiatan bimbingan teknis literasi informasi, terutama terkait dengan bagaimana literasi digital yang pada penggunaan teknologi informasi komunikasi itu. Baik dia dari sisi etiknya menggunakan media digital maupun dalam sisi kecakapan, termasuk dalam terampil menggunakan media digital. Nah, yang kedua, bagaimana menyaring informasi agar supaya tidak banyak menyebar luas informasi hoax. Karena yang dilakukan Bintek ini adalah bagaimana supaya kita bukan menjadi bagian dari penyebar hoax itu. Misalnya saja karena kita berburu FIV, berburu bagaimana ada anggaran dari dapat gaji dari Meta, sehingga hanya sekedar memburu tontonan yang banyak, sehingga informasi-informasi yang menjadi sampah tidak share karena kita berburu penonton. Ini yang bagian dari yang diajarkan. Ada tiga narasumber hari kita. Yang pertama adalah Duta Baca Indonesia Sulawesi Barat, Pak Muhammad Ridwan Limuddin. Beliau juga adalah penggiat literasi dan jurnalis. Yang kedua adalah Pak Dr. Farhanuddin. Beliau sebelum menjadi akademisi, beliau adalah jurnalis dari Metro TV dan komisioner di Komisi Penyiaran Informasi Daerah dan Komisi Pemilihan Umum. Yang paling terakhir itu Pak Salahuddin adalah dari Pandu Digital Kementerian Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi. Kami sebagai salah satu lembaga yang memberikan advokasi dan pendidikan di bidang literasi, khususnya literasi pendidikan, karena dianggap penyebaran informasi ini terutama untuk menangkal berita-berita hoaks itu, maka upaya yang kita lakukan adalah melalui Bintek ini. Ya. Yang kedua, pesertanya adalah selain dari para pegiat literasi, kemudian dari pustakawan, dari komunitas informasi masyarakat, juga dari guru, termasuk dari organisasi-organisasi yang bergerak di dunia pendidikan, misalnya Tim Penggerak PKK, khususnya Pokja 2 dari Dharma Wanita, dan komunitas informasi lainnya. Ya, guru itu adalah salah satu yang dapat memberikan hasil Bintek ini untuk menyampaikan langsung ke anak-anak muridnya. Apa yang ilmu yang dia dapatkan dari sini bisa disebarluaskan lagi kepada peserta anak didik. Begitu juga dengan para komunitas informasi, termasuk jurnalis. Ya, jurnalis juga hadir hari ini. Meskipun hanya perwakilan dari organisasi profesi. Nah, harapan kami setelah melalui peserta Bintek ini, paling tidak dari 150 peserta yang di Bintek, ada sekitar 60-70% yang mampu mengimplementasikan ilmu yang didapatkan di bimbingan teknis hari ini.
3: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Mustari Mula, terkait dengan bimbingan teknis literasi informasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
2: Saudara, masalah ekonomi menjadi pemicu utama kekerasan di Sulawesi Barat. Berikut dilaporkan Muhammad Ilham.

0: malam.
1: Masalah ekonomi disebut sebagai salah satu faktor dominan pemicu kekerasan berbasis gender di Sulawesi Barat sepanjang beberapa tahun terakhir. Koordinator Program dan Advokasi LSM Kartini Manakara, Naim Irmayani, menjelaskan banyak korban yang sulit keluar dari hubungan penuh kekerasan karena bergantung secara finansial pada pelaku. Menurutnya, perempuan yang tidak memiliki kemandirian ekonomi cenderung menahan diri untuk melapor sebab khawatir kehilangan sumber nafkah bagi diri dan anak-anak mereka. Naim menegaskan tekanan ekonomi juga berkelindang dengan beban ganda perempuan di rumah tangga sehingga konflik mudah muncul dan berujung pada kekerasan baik fisik maupun psikologis.
2: Jadi saat ini banyak sekali orang yang melakukan upaya untuk membantu para korban untuk speak up, untuk sampai ke pihak hukum kan Kak, banyak banget. Tapi tidak banyak lembaga maupun perseorangan yang akan membantu sampai pemberdayaan ekonomi Kak. Banyak sekali kasus itu yang terjadi karena ketidakmampuan ekonomi. Sehingga salah satu cara untuk bagaimana mereka bisa berdaya adalah membantu mereka keluar dari itu.
1: Lebih lanjut, ia menilai upaya pencegahan kekerasan harus dibarengi pemberdayaan ekonomi perempuan agar mereka memiliki pilihan realistis ketika berhadapan dengan situasi tidak aman. Kartini Manakara mendorong pemerintah daerah, lembaga sosial, dan sektor swasta memperluas program penguatan ekonomi bagi kelompok rentan sebagai strategi jangka panjang menekan kekerasan berbasis gender di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Saudara, pasokan ikan lokal menjadi tantangan di program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Provinsi Sulawesi Barat.
3: Tantangan yang lebih besar lagi, pertama, kalau kita berbicara bahan pangan lokal, harusnya pada setiap menu makanan itu ada minimal satu jenis pangan produk ikan sebenarnya yang harus ada.
4: Ketersediaan pangan di Sulawesi Barat secara umum dinilai masih mencukupi, namun pemenuhan bahan pangan lokal khususnya komoditas ikan sebagai sumber protein hewani masih menjadi tantangan besar dalam mendukung keberlanjutan program penyediaan pangan di daerah, khususnya program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Dinas Pangan Daerah Sulawesi Barat, Sofiawati Sofian, mengatakan dari sisi ketersediaan secara umum tidak terdapat persoalan berarti. Meski demikian, jika ditelaah lebih jauh, terdapat sejumlah tantangan yang harus segera diatasi, terutama dalam pemenuhan bahan pangan lokal untuk kebutuhan dapur dalam skala besar. Ia menjelaskan, salah satu tantangan utama terletak pada pemenuhan komoditas ikan sebagai bahan pangan lokal yang idealnya hadir dalam satu menu makanan sebagai sumber protein hewani. Menurutnya, potensi perikanan lokal di Sulawesi Barat sejatinya cukup besar. Namun hingga kini, pasokan ikan belum mampu memenuhi kebutuhan dapur secara konsisten, baik dari sisi jumlah maupun keberlanjutan distribusinya.
3: Kalau dari aspek ketersediaan cukup, tapi kalau misalnya kita lihat lagi lebih jauh, ada beberapa yang memang menjadi tantangan. Tantangan yang lebih besar lagi, pertama, kalau kita berbicara bahan pangan lokal, harusnya pada setiap menu makanan itu ada minimal satu jenis pangan produk ikan sebenarnya yang harus ada. Sampai sekarang ini salah satu bahan pangan utama kita, potensi lokal kita ini, ikan ini, yang belum bisa memenuhi dapur dari sisi jumlah dan keberlanjutannya, karena kan dapur itu membutuhkan dalam jumlah besar dan berlanjut. Pernah satu dua kali, tetapi ini tidak berlanjut. Dan ini adalah tantangan terutama barangkali bagaimana dinas yang terkait supaya bahan pangan jenis ikan ini bisa ada sebagai sumber protein hewani.
4: Sofiawati mengungkapkan, upaya pemenuhan pasokan ikan sebenarnya pernah dilakukan, namun belum berjalan secara berkelanjutan. Ia menilai, kondisi tersebut menjadi tantangan bersama yang membutuhkan sinergi lintas sektor, terutama dinas teknis terkait, agar komoditas ikan dapat tersedia secara stabil sebagai sumber protein hewani dalam mendukung ketahanan pangan daerah khususnya di program Makan Bergizi Gratis. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Saudara, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian mendorong adopsi teknologi pertanian modern di Provinsi Sulawesi Barat.
5: Menyiapkan benih varietas unggul, kemudian penggunaan pupuk sesuai dengan dosis atau sesuai dengan program yang akan dilaksanakan.
4: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Sulawesi Barat terus mendorong percepatan penerapan teknologi pertanian modern guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Kepala BRMP Sulawesi Barat Sumarni Panikai mengatakan, penerapan pertanian modern dilakukan melalui sejumlah langkah strategis, mulai dari penyediaan benih varietas unggul hingga pemanfaatan alat dan mesin pertanian. Menurutnya, penggunaan teknologi modern menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan hasil produksi pertanian sekaligus menekan biaya operasional petani di lapangan. Ia menegaskan, keberhasilan penerapan modernisasi pertanian tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan penuh dari pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Sumarni menambahkan, dukungan tersebut sangat penting agar para petani di Sulawesi Barat dapat mengadopsi teknologi pertanian secara merata di seluruh kabupaten.
5: Langkah-langkah yang kita lakukan terkait dengan pertanian modern itu menyiapkan benih varietas unggul, kemudian penggunaan pupuk sesuai dengan dosis atau sesuai dengan program yang akan dilaksanakan, kemudian menggunakan alat-alat mekanisasi terutama misalnya alat olah tanah termasuk dengan alat panen. Kami mohon ada dukungan dan support dari pemerintah daerah khususnya Provinsi Sulawesi Barat maupun mungkin bupati di setiap kabupaten terkait dengan program-program Kementerian Pertanian. Memang kita harus didukung supaya petani di Sulawesi Barat, khususnya di semua kabupaten, bisa mengadopsi semua teknologi yang kita nanti terapkan di seluruh kabupaten.
4: BRMP Sulawesi Barat optimis melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan petani, penerapan pertanian modern akan mampu meningkatkan produktivitas sektor pertanian serta memperkuat ketahanan pangan daerah. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Saudara dapur, maksud kami dari dapur rumah di tengah pandemi, Arsyad Shenek kini punya 9 karyawan dan reseller di berbagai kota. Selengkapnya sebuah paket feature melengkapi kebersamaan kita di Warta Sulbar pagi ini bersama reporter Muhammad Ilham.
1: Siapa sangka kegelisahan ibu rumah tangga di masa pandemi justru melahirkan usaha cemilan yang kini merambah ke berbagai kota di Sulawesi. Pemilik UMKM Arsi Snack Yulianti membagikan kisah perjuangannya dari dapur rumah di tengah pandemi hingga memiliki rumah produksi sendiri. Perjalanan Arsi Snack dimulai pada tahun 2021 saat pandemi COVID-19 melumpuhkan banyak sektor ekonomi. Di tengah keterbatasan aktivitas, Yulianti memilih untuk tetap produktif.
6: Jadi Arsi Snack itu saya mulai produksi pada tahun 2021, Kak. Waktu itu masa pandemi. Jadi karena aktivitas kita waktu itu terbatas, ekonomi juga kurang bagus, jadi saya berpikir saya mau tetap produktif dengan memproduksi dari rumahan seperti makanan rumahan begitu, Kak.
1: Namun membangun usaha di tengah keterbatasan bukanlah hal mudah. Tantangan terbesar justru datang dari membangun kepercayaan pelanggan di tengah gempuran produk sejenis.
6: Tantangan terbesar di awal tentu membangun kepercayaan pelanggan, ya kan, memperkenalkan produk kepada masyarakat, menjaga konsistensi rasa dan pemasaran di tengah keterbatasan. Pandemi itu juga sangat tantangan yang berat menurut saya. Saya terus belajar memperbaiki kualitas produk dan aktif promosi di sosial media saya, Kak.
1: Kegigihannya membuahkan hasil, kini Arsi Snack tidak lagi sekedar usaha rumahan. Yulianti berhasil memiliki rumah produksi sendiri dan membuka lapangan kerja bagi warga sekitar.
6: Ya Alhamdulillah, Kak, ini sekarang sudah punya sekitar 9 karyawan. Oh ya tentu, Kak. Awalnya saya pakai kemasan yang standing pouch yang bening itu. Kemudian saya rubah menjadi standing pouch yang lebih bagus lagi yang untuk supaya apa ya, isinya lebih bisa tahan lama, lebih menarik lagi, Kak.
1: Bahkan cemilan khas Lembang Majene ini kini memiliki reseller di Mamuju, Polewali, Makassar, Morowali hingga Kendari. Di akhir wawancara, Yulianti menyampaikan pesan motivasi bagi pelaku UMKM lain, terutama perempuan yang kerap ragu memulai usaha.
6: Saya sebagai ibu dua anak juga, kan, saya masih kecil. Saya juga seorang pegawai honorer. Saya rasa tidak ada untuk perempuan di luar yang tetap mau produktif itu tidak ada alasan, tidak ada waktu. Cuma bisa kalau kita mau, Kak. Seperti itu. Betul. Karena banyak orang yang mau tapi mereka takut karena anak-anaknya tidak ada yang ngurus, terurus. Tapi jika dijalani, semuanya pasti bisa dilewati juga.
1: Arsi snack yang tidak menggunakan bahan pengawet dapat bertahan 3 hingga 6 bulan dalam kemasan. Kisah Yulianti dan Arsi snack menjadi bukti bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk memulai. Dari sela-sela pandemi yang membatasi gerak, justru lahir peluang yang digaruk dengan konsistensi, inovasi rasa, dan keberanian yang mempromosikan produk melalui media sosial. Tetap semangat berusaha dan jadikan setiap rintangan sebagai batu loncatan menuju keberhasilan.
0: Berikut kami hadirkan informasi cuaca. Informasi cuaca berlaku sepanjang hari ini, Senin 1 Juni 2026. Untuk pagi hari cuaca diperkirakan berawan di Sulawesi Barat. Sementara pada siang dan sore hari ada potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Polman, khususnya di Binuang, Andreapi, Tapango, Polewali, Wonomulyo, Matanga, Bulo, dan Tubi. Di Kabupaten Majene, di wilayah Malunda, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, khususnya di Tapalang, Kaluku, Kalumpang, Tomo, Bonihau. Kemudian di wilayah Mamuju Tengah, khususnya di Kecamatan Karosa, dan di Kabupaten Pasangkayu, di Kecamatan Baras, Dapurang, Doripoku, Bulutaba. Berpotensi hujan sedang di wilayah Mamasa, khususnya di Kecamatan Bambang, Tawalian, dan Mamasa. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Polman, di Binuang, Tapang, Matanga, Andreapi, kemudian di wilayah Mamasa, dan di Kabupaten Pasangkayu. Saudara, diperkirakan berkisar antara 17 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara antara 60 hingga 96%. Angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara ke barat laut dengan rata-rata kecepatan 1 sampai dengan 32 km per jam. BMKG mengeluarkan peringatan dini waspada adanya potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene, khususnya di Tubo, Pamboang, dan Banggaya. Informasi cuaca ini bersumber dari BMKG Tampak Padang. Baik, saudara, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat edisi hari ini, Senin 1 Juni 2026. Berita-berita tersebut juga Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Abdul Hafid Majid. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Sobat RRI, tahukah kamu, Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Cih, didapat gak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay? Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Keberagaman yang membentang dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang satu. Perbedaan budaya, bahasa, agama, dan berbagai pilihan politik adalah bagian dari kekayaan bangsa. Pancasila hadir sebagai perekat yang menyatukan setiap perbedaan menjadi kekuatan. Selamat hari lahir Pancasila. Bersama menjaga persatuan, bersama membangun Indonesia.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

Cuaca di wilayah Mamuju dan sekitarnya pagi ini cukup cerah. Dan sepertinya di 6 kabupaten di Sulawesi Barat juga demikian. Sebagaimana info BMKG untuk hari ini, di pagi hari umumnya diperkirakan cerah berawan. Yang pasti Anda pagi hari ini sudah siap kembali untuk bergelut dengan berbagai kesibukan, berbagai aktivitas hari ini. Semoga apa yang menjadi rencana Anda, apa yang menjadi planning Anda di hari ini bisa semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, tanpa ada hambatan, kendala apapun juga. RRI mengawal aktivitas Anda dengan beragam pilihan program, sajian hiburan musik dan juga informasi-informasi di ruang dengar Anda. Dan tentu di sepanjang perjalanan acara saya menemani Anda, juga kami membuka ruang interaksi. Anda yang ingin berbagi informasi, menyampaikan berbagai hal penting, menarik untuk juga diketahui para pendengar yang lain, saya membuka kanal-kanal interaktif pagi ini di 0426 2322443 dan juga di 0822 9609 0996. Hari ini istimewa bagi bangsa Indonesia, kita memperingati hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni. Dan untuk peringatan di Sulawesi Barat sendiri, pagi ini akan berlangsung upacara yang dilaksanakan di lapangan upacara Mako Polda Sulawesi Barat. Dan nanti juga secara nasional kami menyiarkan secara langsung jalannya peringatan tersebut. Baik saudara, beberapa pilihan lagu dan juga informasi-informasi kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Lahirnya Pancasila bermula dari sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang mengusulkan 5 prinsip dasar negara Indonesia Merdeka dan menamakannya Pancasila. Tanggal ini kini diperingati secara nasional sebagai hari lahir Pancasila.

Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara, tetap

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan akan memimpin langsung upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 yang akan digelar di lapangan Gedung Pancasila Jakarta Senin 1 Juni 2026. Kegiatan tingkat nasional ini dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan menjadi puncak peringatan Hari Lahir Pancasila yang setiap tahun diperingati oleh seluruh elemen bangsa. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan bertindak sebagai inspektur upacara dalam acara yang dipusatkan di Gedung Pancasila. Tema yang diangkat atau diusung pada peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Pondasi Perdamaian Dunia. Tema ini dipilih sebagai refleksi atas pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam menjaga persatuan nasional, sekaligus juga memberikan kontribusi terhadap perdamaian global di tengah dinamika dunia yang semakin kompleks. BPIP menilai bahwa tidak hanya relevan sebagai dasar negara, tetapi juga menjadi panduan moral dan juga sosial dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan kebangsaan maupun internasional. Kata Yudian bahwa tema yang diusung tahun ini juga menjadi penegasan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila mampu kemudian menjadi perekat keberagaman Indonesia sekaligus juga menawarkan semangat perdamaian masyarakat dunia.

0: Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan berada. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pancasila adalah pedoman hidup bangsa. Mari tanamkan nilai-nilainya sejak dini melalui keteladanan, kepedulian, dan sikap saling menghargai. Karena karakter bangsa yang kuat dimulai dari anak-anak hari ini.
2: Saya Indonesia, saya Pancasila.
3: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mi mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batu.

0: Pembangunan desa bukan hanya soal anggaran dan proyek. Pembangunan desa dimulai dari kepedulian dan kebersamaan. Saat warga saling membantu, pekerjaan terasa lebih ringan dan hasilnya bisa dinikmati bersama. Gotong royong adalah kekuatan desa yang tak tergantikan. Dengan semangat kebersamaan, desa tumbuh lebih cepat, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Mari jaga budaya gotong royong, karena desa yang rukun adalah desa yang maju.
1: rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: Mamuju pagi ini. Mamuju.

Hati-hati di jalan, kami ingatkan untuk Anda yang saat sekarang ini tengah berkendara menuju ke tempat aktivitas. Ya, pagi ini 24 menit dari pukul 7 ini, jam-jam sibuk untuk Anda yang ASN. Hari ini, ya apalagi yang ikut pelaksanaan upacara peringatan hari lahir Pancasila ya, yang diperingati hari ini. Ini menjadi momentum penting untuk kita mengingat kembali pentingnya menjaga persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami akan memberikan laporan langsung pelaksanaan peringatan hari lahir Pancasila di tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang pagi ini akan dilaksanakan di lapangan Mako Polda Sulawesi Barat. Untuk tingkat Sulawesi Barat dan secara nasional pada pukul 10 nanti akan juga menyiarkan langsung di Gedung Pancasila yang mana dijadwalkan akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden, dan juga mantan Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya. Ya, saudara, di tengah perkembangan zaman dan derasnya informasi, nilai-nilai Pancasila tentu tetap menjadi pegangan agar masyarakat tetap hidup rukun, saling menghormati, saling menghargai, menjaga keharmonisan di lingkungan masing-masing. Nah, pendengar, menurut Anda apakah nilai-nilai itu masih terasa dalam kehidupan saat ini? Dan menurut Anda apa kemudian yang perlu dilakukan agar persatuan dan kerukunan tetap terjaga khususnya di wilayah kita di Sulawesi Barat? Boleh menyampaikan komentar, pandangan, atau pengalaman Anda, opini Anda, bisa memanfaatkan kanal interaktif kami di 0822-9609-0996 dan juga di 0426-2322-443.

Baik, kita masih bersama di pagi hari ini di momen spesial memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Saya tunggu pandangan komentar Anda. Apakah menurut Anda yang perlu kembali dilakukan agar persatuan dan kerukunan itu tetap terjaga khususnya di Sulawesi Barat, atau Anda punya pandangan atau komentar lain kaitannya dengan hari ini kita memperingati hari lahir Pancasila. Silakan, saya tunggu Anda di 0426 2322443, dan juga melalui pesan WhatsApp kami di 0822 9609 0996. Selamat pagi pemilik nomor 085295 sekian. Selamat hari lahir Pancasila. Saya berharap masyarakat Sulbar juga tetap menjaga budaya gotong royong dan kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan kita. Baik, terima kasih. Kalau tidak keberatan, boleh mencantumkan nama serta di mana Anda saat sekarang ini mendengarkan siaran RRI. Yang lain juga bisa langsung telepon kami di 0426 2322443. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Oh ya, terputus. Bisa melalui pesan WhatsApp juga, nomor tersebut juga bisa di telepon secara langsung kita on air ya. Di 0426 2322443. Mohon untuk tidak menelpon ke telepon pribadi. Ada juga yang masuk nih di telepon pribadi ya, saya tidak angkat. Nomornya bisa dipergunakan pendengar, 0426 2322443, atau juga di 0822 9609 0996. Menurut saya Pancasila masih sangat penting bagi sebagai pedoman hidup masyarakat. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita saling menghormati dan menjaga persatuan itu. Terima kasih komentar Anda, Pak Ikhwan di Mamuju.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: RRI.

0: hati-hati di jalan sekali lagi untuk yang saat sekarang ini masih menyatu di Pro 1 di atas kendaraan di empat lingkar kota Mamuju, Majene, Polman, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Mamasa, di manapun sempat mendengarkan siaran kami. Di 6 kabupaten bisa memantau siaran kami di beberapa kanal-kanal. Bisa Anda pantau di 100,2. Ini frekuensi kami yang ada di Majene. Transmisi RRI di Puncak Gunung Salabose. Kemudian di Polman melalui transmisi RRI Mamuju di Wonomulyo, ya, frekuensi 97,6. Dan di 96 MHz ini untuk Anda di Mamuju melalui transmisi RRI yang ada di Puncak Gunung Patidi. Dan pendengar kami juga bisa pantau siaran kami di streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita lanjutkan kembali, sudah 44 menit dari pukul 7 pagi ini. Tadi ada Pak Ikhwan dan pemilik nomor 082296 0822 0852 9 9 9 9. Sekian-sekian. Terima kasih atensi Anda. Yang lain masih ada ruang kita sebelum bergabung dengan Pro 3. Dan sebelum kami juga update informasi persiapan upacara di Mako Polda Sulawesi Barat, ada rekan-rekan kami di sana yang akan menyampaikan laporannya. Saya buka ruang kembali di 0426232443. Selamat pagi Bung Penyiar. Alhamdulillah masyarakat Sulbar selama ini dikenal masih hidup rukun, saling menghormati, menjaga kebersamaan, dan nilai-nilai kekeluargaan gotong royong itu masih melekat dalam kehidupan sehari-hari. Kita doakan semoga suasana aman, damai, dan harmonis ini terus terjaga sehingga Sulawesi Barat tetap menjadi daerah yang nyaman, maju, penuh persaudaraan bagi seluruh masyarakatnya. Selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Saya Indonesia, saya Pancasila, waiku kan main. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Oke, terputus. Anda bisa masuk juga di 0426232443 atau juga di 0822960999. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa nih?
1: Pak Amin.
0: Pak Amin. Baik, kabar sehat Pak Amin?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, hari ini hari lahir Pancasila.
1: Iya, terima kasih. Saya ucapkan selamat hari lahirnya Pancasila. Gimana diperingati pada hari ini 1 Juni 2026. Pancasila itu kan ya semua orang tahu.
0: Iya. Kalau
1: ini itu adalah sumber dari segala hukum, juga termasuk kebenekaan itu sendiri. Beneka itu jangan cuma dijadikan mitos, tapi juga dijadikan sebagai etos perkat bangsa.
0: Baik, baik.
1: Iya. Sebagaimana yang disampaikan ini Pak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 kemarin itu. Jadi untuk itu tetap kita rajut bagaimana kebersamaan kita di hari ini, karena tidak bisa disangkal bahwa di era sekarang ini begitu gempuran teknologi informasi, globalisasi saat ini semakin pesat, tentu kita bisa bagaimana menyikapi semua itu di tengah perkembangan zaman saat ini, COVID yang begitu multi modern, semuanya kepada anak-anak generasi kita ini. Pancasila itu kan kemarin-kemarin itu ada itu P4.
0: Ya. Ya.
1: Tapi sekarang itu sudah ditiadakan peluang penghayatan pengalaman Pancasila. Kenapa bisa terjadi? Gagal diterapkan.
0: Jadi perlu dihidupkan kembali, begitu ya?
1: Jawabannya singkat saja, karena tidak ada figur, Pak Fit.
0: Iya.
1: Kurang sebagai apa kita anggap sebagai figur publik, sebagai suri tauladan di negeri ini.
0: Baik, baik.
1: Orang tua kalau di rumah atau guru di sekolah. Jadi untuk itu sekali lagi mari kita apa namanya kita berpartisipan memperingati momen 1 Juni ini dengan harapan menuju Indonesia yang lebih baik dalam rangka mewujudkan era satu abad Indonesia merdeka.
0: Baik.
1: Saya kira itu saja.
0: Terima kasih Bang Amin.
1: Iya, padamu negeri, padamu Sulbar, jiwa raga kami.
0: Baik, baik, baik. Terima kasih Pak Amin. 0426232243. Ya, jadi Pancasila kalau hafal ya saya kira sudah khatam ya, sudah hafal semua Pancasila. Tinggal bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupan sehari-hari ya. Pagi ini kami akan menghadirkan dialog dengan Kesbangpol ya, dari Kesbangpol Sulbar dengan topik menghidupkan atau menguatkan kembali ideologi Pancasila ya di tengah masyarakat demi menjaga persatuan dan stabilitas ya. Nanti di Halo Sulbar pukul 9 Anda juga nanti bisa ngobrol bertanya kepada narasumber kami. Kita lanjutkan perjalanan ini. Ada satu lagu yang dipilihkan penata musik untuk pendengar di Prosa TRRI.

0: Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara.

0: Soekarno menjelaskan Pancasila sebagai paham dalam berbangsa di Indonesia.
1: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five, sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the five principles of our state. These are, first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice.
2: Karena masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kami pantau bagaimana persiapan pelaksanaan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Markas Komando Brimob. Maksud kami di Mako Polda, Sulawesi Barat. Sudah ada rekan saya Muhammad Ayan Irsyada di sana. Halo rekan Irsyada.
3: Halo rekan Hafid, apakah suara saya terdengar dengan baik?
2: Terpantau cukup jelas. Silakan, bagaimana pantauan Anda sekarang di Mako Polda Sulbar pagi ini, Irsyada?
3: Ya, melaporkan langsung. Ya, selamat pagi pendengar RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Saat ini saya Ahyan Irsyada melaporkan langsung dari lapangan Mako Polda Sulawesi Barat, di mana di lokasi ini menjadi tempat pelaksanaan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Menjelang dimulainya upacara, ratusan peserta dari unsur TNI, Polri, ASN terlihat telah menempati lapangan yang telah disiapkan. Sementara itu, petugas upacara juga tengah melakukan persiapan akhir untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan lancar. Sejumlah pejabat daerah dari unsur Forkopimda, Sulawesi Barat juga telah berdatangan dan menempati tempat yang telah disediakan. Cuaca di lokasi terpantau cerah dan kondisi keamanan berlangsung kondusif. Upacara dijadwalkan akan dimulai dalam beberapa saat ke depan. Ya, demikian laporan langsung dari lapangan Mako Polda Sulawesi Barat. Saya Ahyan Irsyada melaporkan kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih rekan Ahyan Irsyada. Nanti kami hubungi Anda kembali ya, sebagaimana pelaksanaan upacara di sana setelah kita bergabung dengan Pro 3 untuk menyiarkan warta berita. Baik, pendengar tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, saudara, kami bergabung dengan rekan-rekan di Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI untuk menyiarkan warta berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro 3.
2: Katakanlah, molor sampai 6 bulan pun, cadangan pangan kita berat kita cukup untuk selama 9 bulan.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Afandi.
4: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
4: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman Indonesia menjadi negara yang besar.
4: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Mudaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
6: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian.